Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan, dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratigarari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, ini secara teknis itu kan juga...
9: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar... Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
10: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Jadi jangan... Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
12: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jujun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
12: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
17: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
18: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
19: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal, hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya menemani suasana pagi Anda di edisi hari ini 26 Mei 2026. Tidak terasa Mei akan segera meninggalkan kita untuk ketemu bulan yang baru. Bulan Juni bulan berapa tuh ya? Bulan 6 atau bulan 7 ya Pak Jar? Bulan 6 ya. Oke, tidak terasa kita sudah hampir di separuh tahun 2026 ini, dan mudah-mudahan pencapaian-pencapaian yang sudah Anda targetkan ya bisa tercapai. Ya pendengar, untuk Anda hari ini merupakan puncak ibadah haji 1447 Hijriah, apalagi bagi para CJH ya, calon jemaah haji di seluruh dunia, atau yang dikenal dengan hari Arafah. Ribuan jemaah dari seluruh dunia termasuk embarkasi Banjarmasin telah berada di Tanah Suci untuk menjalani fase paling menentukan dalam rangkaian ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Kan haji itu adalah Arafah ya, mabit di Muzdalifah dan lempar jumrah di Mina. Dan tahun ini embarkasi Banjarmasin memberangkatkan 19 kloter dengan total lebih dari 6.800 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, untuk puncak haji, selain soal kekuatan fisik menjalani padatnya ritual ibadah di tengah cuaca ekstrim Arab Saudi 40 derajat lebih ya kalau tidak salah, dan juga menjadi ujian besar bagi kualitas pelayanan, kesiapan petugas, dan juga kedisiplinan jemaah itu sendiri. Ya, pendengar, di fase armusna, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Keterlambatan koordinasi, kelelahan, dehidrasi, hingga jemaah yang terpisah dari rombongan ya, selalu menjadi tantangan yang berulang setiap musim haji. Dan gencar ya di media sosial dan juga media-media lainnya, ada seorang jemaah haji yang berpulang ya, yang sempat hilang setelah keluar dari hotel atau tempat menginap ya, dan ditemukan dalam kondisi sudah wafat. Ya pendengar, silahkan yang mau bergabung dengan kami di sini di Opini Publik 08115111410 dan 0511325162, silahkan, atau lewat WhatsApp kami. Ya halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, dicoba lagi, silahkan. 0811511410 dan 0511325162. Tema kita pagi ini di Opini Publik adalah ujian di puncak haji ya. Oke, silahkan yang mau bergabung 0811511410 0511325162. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan suaranya kecil sekali ya.
1: Dengar Mbak Ica.
0: Suaranya seperti tenggelam. Halo. Ya, halo.
1: Jelas Mbak Ica.
0: Nah, ini baru terdengar tadi seperti di mana begitu ya?
1: Enggak, di dalam gua kali.
0: Siapa tahu lagi di Arafah. Ya dengan Abah Sopian, betul? Alhamdulillah Abah Sopian di Plehari. Apa kabar nih Abah Sopian?
1: Alhamdulillah ya, baik, cuaca cerah Plehari.
0: Alhamdulillah. Abah Sopian, kami punya tema nih, ujian di puncak haji. Abah Sopian, silakan.
1: Ini memang namanya Arafah itu kan macam-macam tuh. Yang penting kita sebagai kan orang menaikkan ibadah itu kan tamunya Allah,
0: Ya.
1: Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai tamu berperilaku, berbuat yang menyenangkan bagi tuan rumah gitu. Apabila gitu, insya Allah tuan rumah itu akan memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya. Nah itu, dan yang penting juga dalam menunaikan ibadah haji itu ilmunya itu meja. Ibadah apa

0: pun kalau nggak ada ilmunya kan nggak sia-sia saja.
1: Mm-hmm.
0: Nah makanya kita perlu ilmu itu.
1: Seperti tadi pagi ya, di kuliah subuh ya, kita sudah mendapatkan ilmunya.
0: Dan yang lebih penting, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk ciptaannya.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Sebab Allah sudah di sana itu, baik ya.
1: Mm-hmm.
0: Saya dengar orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji,
1: mm-hmm.
0: selalu terjadi sesuatu yang tak terduga,
1: mm-hmm.
0: yang menguji kesabaran kita.
1: Yeah.
0: Nah, makanya itu. Kesabaran itu sangat-sangat penting di sana.
1: Mm-hmm.
0: Itu aja Mbak Ica, terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk Abah Sopian dari Plehari, betul yang namanya ujian yang kita tidak sangka-sangka ada saja ya kejadiannya. Walaupun kita sudah mencoba untuk sabar ya, dan disitulah letaknya bagaimana kita bisa menyikapi ya. Baik, silakan. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ica.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman ya?
2: Iya.
1: Lama sekali Bang Leman nih, tidak mendengar suaranya.
2: Saya gabung dengan Mas Padli, Bang Adit, Mbak Ica kalau pagi. Bang, kebetulan aja udah lama gak gabung dengan Mbak Ica ini.
1: Ya,
2: pagi ini alhamdulillah bisa gabung dengan Mbak Ica.
1: Alhamdulillah. Bang Leman dari Lampung kan ya?
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ya, ada keluarga kah yang berangkat atau tetangga-tetangga yang saat ini?
2: Iya, alhamdulillah. Jangan. Ya, kalau yang sudah sih ada Mbak, tapi untuk tahun ini belum ada Mbak. Hmm.
1: Atau Bang Leman punya pengalaman sendiri, mungkin sudah pernah berangkat haji juga ke sana?
2: Insyaallah Mbak.
1: Ujian di puncak haji nih. Mungkin juga ada teman yang baru-baru saja calling-callingan begitu nih, lagi ada di sini begitu.
2: Iya, betulnya sih. Uh-huh. Tetangga-tetangga itu ada juga yang menunaikan ibadah haji tahun ini, tahun yang lalu Mbak Ica.
1: Mm-hmm.
2: Gitu.
1: Mm-hmm.
2: Tapi ujian di haji ini ya salah satunya itu yang ada di Mekah sana, mungkin dia tidak mengetahui Mbak Ica, atau mungkin dia salah jalan, salah dia pisah dari rombongan yang baik ya, gitu.
1: Yeah.
2: Jadi banyak yang baik ujian haji itu baik ya.
1: Iya, betul.
2: Ya, salah satunya itu ya meninggal dunia di tanah suci sana baik ya, gitu.
1: Yeah.
2: Mungkin yang di Indonesia merasa kehilangan keluarganya telah meninggal di tanah suci, tapi ya, alhamdulillah telah menunaikan ibadah haji Mbak Ica. Mm-hmm.
1: Ya mungkin yang belum menunaikan pun karena sudah niatnya begitu ya Bang Leman ya.
2: Iya betul Mbak Ica.
1: Mudah-mudahan juga sudah.
2: Saking menunggunya, saking lama Mbak Ica gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: 10 tahun, 10 tahun, 5 tahun gitu Mbak Ica. Kecuali dengan ibadah khusus, yang ibadah apa namanya itu yang langsung pergi Mbak Ica gitu. Jadi
1: puroda
2: yang tinggi Mbak Ica gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau kita yang nunggunya sekian tahun ya, gimana Mbak Ica ya namanya, sudah begitu ya mau diapain Mbak Ica gitu kan. Nunggu keputusan ya dari Kementerian Agama Mbak Ica gitu. Itu Mbak Ica. Ya, mudah-mudahan yang kita yang belum haji bisa menunaikan ibadah haji.
1: Amin
2: ya Rabbal Alamin.
1: Amin
2: ya Rabbal Alamin Mbak Ica. Ya semoga Mbak Ica juga ya, ngomong-ngomong Mbak Ica sudah belum?
1: Insyaallah.
2: Amin. Semoga ibadah haji Mbak Ica.
1: Amin.
2: Ya, walaupun kita yang ada di Indonesia yang tidak menunaikan ibadah haji ya, kita bisa mendoakan saja Mbak Ica dan juga bisa berkorban ya minimal kambing atau sapi gitu Mbak Ica.
1: Yeah.
2: Saling berbagi sesama tetangga Mbak Ica, sesama manusia Mbak Ica gitu. Itu saja Mbak Ica.
1: Baik, terima kasih Bang Leman.
2: Selamat minal idul dengan Idul Adha gitu. Idul Adha Mbak Ica untuk semuanya. Yang besok Mbak Ica gitu. Oke Mbak Ica, makasih.
1: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Leman yang ada di Lampung ya, yang juga menyampaikan komentarnya di opini publik pagi hari ini. Kita jeda sesaat, nanti kami masih menemani Anda di opini publik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Halo RRI.
4: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Ujian di puncak haji ini menjadi tema kita di opini publik pagi ini. Ya, kami mengundang Anda bergabung, silakan di 0811 5111410 dan 0511 3251562. Boleh kalau Anda ingin berkirim chat saja di WhatsApp, nanti kami akan bacakan ya. Ya pendengar, petugas embarkasi Banjarmasin juga di sini patut memberi perhatian serius pada kondisi jemaah lanjut usia yang jumlahnya cukup banyak tahun ini. Bahkan ada jemaah berusia lebih dari satu abadnya, ada yang 105 kalau tidak salah, 103, 105 yang berangkat ke Tanah Suci. Dan pendampingan kesehatan tidak boleh hanya formalitas saat keberangkatan. Pengawasan intensif harus benar-benar berjalan ketika memasuki fase puncak ibadah yang paling menguras tenaga. Ya, sampai sini ada yang ingin bergabung silakan di 0811 5111410 0511 3251562. Ya, pendengar, selain itu komunikasi antar petugas juga menjadi faktor penting. Jemaah haji asal Banua dikenal disiplin dan religius, tetapi situasi di lapangan seringkali tidak mudah ya. Kepadatan jutaan manusia di satu titik membutuhkan respons cepat dan pelayanan yang sigap. Petugas bukan sekadar pengantar rombongan, melainkan penentu rasa aman dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah. Nah, momentum haji juga seharusnya menjadi refleksi bagi daerah. Ribuan warga Banua yang berangkat ke Tanah Suci membawa doa dan harapan. Jadi bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk kampung halaman. Karena itu pelayanan haji harus dipandang sebagai bentuk penghormatan negara kepada masyarakat yang telah menunggu bertahun-tahun demi memenuhi panggilan ibadah. Nah, pendengar, kini seluruh perhatian tertuju pada puncak haji 26 Mei 2026. Hari ini saat wukuf di Arafah berlangsung, harapannya seluruh jemaah embarkasi Banjarmasin dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur ya. Haji yang diharapkan di mana kita sudah terlahir kembali seperti bayi yang tidak ada dosa. Nah, di tengah jutaan manusia yang berkumpul di Tanah Suci, pelayanan yang manusiawi dan kesiapan yang matang tetap menjadi kunci utama. Ya, silakan yang ingin bergabung 0811 5111410 0511 3251562.

Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi di opini publik. Terima kasih tadi untuk Abah Sopian yang sudah bergabung dari Plehari. Ada Bang Leman juga dari Lampung yang sudah menyampaikan opininya pagi hari ini ya, dari ujian di puncak haji. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa pastikan Anda tetap di sini di 97,6 FM. Selain ini kami akan hadirkan dialog Banjar Realita sesaat lagi.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Ada narasi pada Rabu 13 Mei 2026 beredar foto di halaman Facebook Warung Samudra berisi narasi Indonesia stop pakai dolar Amerika Serikat, berbahaya pindah ke Yuan China dan terbitkan Panda Bond untuk perkuat rupiah. Per Senin 25 Mei 2026, unggahan ditonton lebih dari 208 ribu kali, dibagikan ulang 94 kali, menuai 160 komentar dan disukai lebih dari 2.600 akun. Dan untuk penjelasannya, pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo Thunberg Hawk memasukkan kata kunci Indonesia stop pakai dolar Amerika Serikat, purbaya pindah ke Yuan China, ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Thunberg Hawk kemudian memasukkan kata kunci penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi bilateral Indonesia ke mesin pencarian Google. Penelusuran teratas mengarah ke siaran pers bi.go.id yang dimuat pada Senin 13 April pada tahun 2026 dan diketahui meski local currency transaction atau sistem transaksi perdagangan internasional yang menggunakan mata uang lokal masing-masing negara meningkat 2 kali lipat pada akhir 2025. Bank Indonesia BI menegaskan bahwa nilainya masih rendah dibanding total perdagangan internasional Indonesia dengan menggunakan dolar Amerika Serikat atau US dollar dalam laporan yang sama. BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam US dollar. Sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi yang menyatakan Indonesia meninggalkan dolar Amerika Serikat atau mengganti dolar dengan yuan China secara penuh. Jadi kesimpulannya, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi unggahan berisi narasi Indonesia stop pakai US dollar, purbaya pindah ke yuan China itu merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: KB, STKB. Singkatan apa nih? Sudah kada beranai. Sudah
2: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
5: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811-5111-410.
6: Pro 1

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam sajian Banjar Realita edisi pagi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dan pada saat hari ini juga jemaah haji dari seluruh dunia, tentunya juga dan khususnya Indonesia dan Kalimantan Selatan, ini sebentar lagi akan memasuki puncak haji. Dan kita ingin tahu seperti apa kondisi dari embarkasi Banjarmasin khususnya ya, terkait dengan menyambut puncak haji di Tanah Suci. Dan pada pagi hari ini kita juga sudah terhubung dengan Pak Rashid Lutfiana, beliau selaku Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin. Halo, Assalamualaikum Pak Rashid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Rashid, ini lagi padat-padatnya ini ya kegiatan nih Pak ya.
1: Iya, persiapan pemulangan lah, insyaallah persiapan operasi kedua pemulangan.
0: Iya, ya, siap. Pak Rashid, sebelum kita bahas terkait dengan menyambut puncak ibadah haji ya, ini kemarin ada berapa kloter dan total jemaah yang sudah berangkat ke Tanah Suci dari Embarkasi Banjarmasin, Pak Rashid?
1: Ya, untuk Embarkasi Banjarmasin kan dari kloter 1 itu dimulai pada tanggal 24 April 2026 jam 005 dan terakhir penerbangan pada kloter 19 pada tanggal 21 Mei 0015. Jamaah yang diterbangkan itu berjumlah 6.804 jamaah dan petugas yang kita terbangkan dari Embarkasi Banjarmasin berjumlah 6.804 dari rencana 6.834 dengan rincian jamaah dan petugas dari provinsi jamaah haji provinsi Kalimantan Selatan itu berjumlah 5.171 jamaah dan Kalimantan Tengah berjumlah 1.557 dengan 76 petugas kloter yang terbagi dalam 19 kelompok terbang atau kloter. Demikian Pak.
0: Ini dari awal tadi 6.834 berarti ya rencana yang berangkat Pak Rashid ya?
1: Iya, rencana berangkat. Okay.
0: Itu berarti ada kurang 30 orang yang tidak jadi berangkat Pak Rashid?
1: Ya, ada 30 jemaah yang yang tidak berangkat. Itu dari Kalimantan Tengah 3 jemaah, dari Kalimantan Selatan 27. Itu disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama itu kan di Kalimantan Tengah itu ada yang hamil dan ada yang mengundurkan diri dari awal. Okay. Dan untuk jemaah Kalimantan Selatan itu juga sama, ada 8 yang sudah batal di daerah mengundurkan diri. Dan ada yang sudah masuk embarkasi, terkait dengan pemeriksaan kesehatan, karena untuk pemeriksaan kesehatan tahun 2020 ini sangat ketat dengan adanya KMHW 50 itu Pak. Jadi ada perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi jamaah yang kita berangkatkan itu benar-benar istita'ah. Jadi ini juga menjadi pengalaman dan pelajaran penting bagi kita nanti untuk di daerah. Daerah itu memastikan baik dinas kesehatan dan PP Kemenhaj Kabupaten Kota itu memastikan jamaah yang diberangkatkan ke embarkasi itu benar-benar istita'ah menurut standar yang sudah ditentukan. Jadi tidak lagi nanti dikembalikan. Jadi ada proses harus ketat untuk proses istita'ah ini. Demikian Pak, sehingga tidak terjadi lagi jamaah yang dikembalikan tidak layak terbang oleh penilaian oleh dokter di BKK sini Pak.
0: Ya, itu berarti artinya kondisi kesehatan Pak Rashid ya juga ya?
1: Ya, kebanyakan dari kondisi kesehatan Pak. Jadi kondisi kesehatan jamaah yang tidak layak terbang disebabkan penyakit dan tidak bisa masuk kriteria istita'ah tadi. Ada yang demensia, ada yang terindikasi cuci ginjal, cuci darah, dan juga ada yang kanker Pak. Nah, itu tidak bisa dimakam gitu. Dan ditambah dengan pendamping Pak. Biasanya kan kalaunya yang berangkat itu berdua, itu ada yang satu sakit, itu berarti pendampingnya juga biasanya mengundurkan diri. Nah jadi yang memperbanyak tidak berangkat itu salah satunya, selainnya orang sakit juga ada yang mengundurkan diri Pak, mengundurkan diri karena pendampingnya tadi Pak.
0: Ya, yeah. Ya, yeah, betul. Jadi tadi juga ditekankan juga oleh Pak Rashid bahwa ke depan nanti memang benar-benar dapat dipastikan untuk kondisi kesehatan agar tidak ada bisa lolos sampai benar-benar bisa berangkat Pak Rashid gitu ya maksudnya ya.
1: Iya benar, jangan sampai ke embarkasi didorong ke embarkasi. Begitu di embarkasi diperiksakan tidak layak terbang atau tidak istita'ah menurut penilaian dari dokter kita di embarkasi Pak.
0: Ya siap Pak Rashid. Terkait dengan kondisi jemaah sendiri yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci dari segi kesehatan dan lain sebagainya, kemarin seperti apa Pak Rashid?
1: Alhamdulillah jemaah kita itu sehat afiat dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dan terkait kondisi sekarang itu ada dua jemaah kita yang meninggal Pak. Ya yang meninggal atas nama Dr. Andes Muhammad Darmawan itu dari Kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, meninggal pada tanggal 14 Mei 2026 di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Dan terakhir kemarin meninggal yaitu Ibu Maniah binti Abdullah Ibai, meninggal 25 Mei 2026 pukul 13.25 waktu Arab Saudi. Meninggalnya itu ibu ini di tenda Arafah. Nah jadi kita doakan Bapak dan Ibu, Bapak Abdullah dan Mbak Ibu Maniah ini, semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran.
0: Amin. Ya. Dan itu berarti baru penambahan kemarin Pak ya, yang jemaah dari Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci Pak ya.
1: Ya, penambahan baru kemarin Pak, yang meninggal di tenda Arafah.
0: Ya.
1: Ibu Maniah.
0: Kalau dari segi teknis sendiri Pak, apakah juga ada kendala selama tiba di sana atau juga dari pemberangkatan dari Embarkasi Banjarmasin hingga ke Tanah Suci?
1: Untuk dari teknis kita alhamdulillah itu berjalan lancar. Dari penerbangan itu alhamdulillah kita 100%. 100% itu tidak ada delay yang berarti. Hanya kloter 1 kemarin kan ada sekitar 17 menit dari sini karena ada kendala terkait dengan pemberangkatan. Lainnya itu alhamdulillah berjalan lancar dari kloter 1 sampai kloter 19 itu dalam jadwal yang telah ditentukan, artinya tidak ada delay yang berarti. Dan jamaah juga alhamdulillah sehat itu Pak, alhamdulillah dari sini karena proses pemeriksaan di embarkasi itu sudah luar biasa ketat sehingga jamaah yang berangkat ini memang benar-benar istita'ah dan mampu melaksanakan rangkaian ibadah haji.
0: Ya. Dan ini juga kan sudah mulai memasuki puncak haji juga Pak Rashid ya. Dan ini koordinasi dengan teman-teman PPIH yang di sana sampai hari ini seperti apa nih persiapannya Pak Rashid?
1: Kemarin malam tadi sekitar jam 23 itu jam 23 di sini ya, mungkin di sana masih jam 19 sore di sana. Itu alhamdulillah itu seluruh jamaah itu sudah didorong ke Arafah. Jadi seluruh jamaah dari kloter 1 sampai kloter 19 itu sudah berada di tenda-tenda Arafah, siap melaksanakan puncak haji untuk wukuf di Arafah.
0: Oke. Ini kondisi cuaca kemarin kabarnya juga cukup panas Pak ya di sana.
1: Ya, sangat ekstrim Pak. Makanya ada himbauan dari PPH pusat bahwa jamaah itu berada di tenda masing-masing kecuali untuk wudu dan ke toilet atau WC itu baru keluar tenda. Jadi bawaan kita untuk jamaah itu masing-masing berada di tenda, kurangi aktivitas yang menguras energi dan menjaga jangan sampai hidrasi. Jadi minum air putih yang banyak setiap jam.
0: Ini tentu juga untuk menghemat energi para jemaah juga Pak ya, mengingat ini kan juga fase panjang ibadahnya nanti ya.
1: Fase panjang gitu.
0: Dan
1: di Arafah ini kan menuju Musdalifah dan Mina nantinya.
0: Fase Armusna Pak ya.
1: Armusna, ini puncak-puncak hajinya.
0: Kalau dari segi persiapan ini juga Pak, di mungkin juga penginapan atau tenda-tenda di Arafah dan lain sebagainya, ini dalam kondisi baik juga Pak ya, selain kesehatan fisik dan mental jemaah juga.
1: Alhamdulillah itu untuk tenda itu sudah sangat mencukupi, dan juga untuk konsumsi juga ada makanan siap saji. Jadi mereka sudah diberikan makanan siap saji sebelum menuju Arafah. Dan untuk tenda khususnya di Mekah kan karena embarkasi kita itu embarkasi BDJ itu dari kloter 1 sampai 19 di akomodasi di Mekah itu satu komplek di satu hotel di Al-Hidayah Tower. Jadi dalam komunikasi dan koordinasi itu sangat mudah akhirnya.
0: Dan ini juga nyangkut dengan akomodasi dan konsumsi juga di sana Pak ya?
1: Iya benar. Oke. Alhamdulillah itu tertata dan tersalurkan dengan baik jamaah kita.
0: Ya. Dan selain itu juga Pak, mungkin pantauan kondisi yang juga perlu diperhatikan ya, selain kesehatan dan mental daripada jemaah menghadapi fase Armusna ini, apalagi yang juga tengah dipersiapkan oleh PPIH juga yang ada di sana Pak.
1: Jadi mungkin ada beberapa kriteria nanti untuk mengurangi kepadatan di Musdalifah dan jadi ada untuk khusus ya, ini itu khusus jamaah yang disabilitas, sakit, lanjut usia. Mungkin ada nanti skema murur Pak, skema murur sehingga jamaah itu pergerakan dari Arafah itu langsung menuju Mina, jadi melintas di kawasan Musdalifah dengan bus tanpa turun atau bermalam atau mabit, jadi langsung menuju tenda-tenda Mina. Ini salah satu kita perlindungan terhadap jamaah, tapi itu khususan bagi jamaah yang sakit, lanjut usia dan disabilitas tadi Pak, sehingga mengurangi kepadatan nanti di Musdalifahnya. Jadi langsung ke tenda-tenda Mina.
0: Ya, ini mengingat juga tema haji tahun ini ramah lansia dan juga ramah disabilitas itu Pak ya?
1: Iya nggih, ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Dan ini tentu juga kelompok-kelompok dari resiko tinggi juga menjadi perhatian khusus Pak ya?
1: Iya nggih, karena kita resiko tinggi kita itu cukup lumayan banyak untuk Kalimantan Selatan kan? Ya. Jadi lumayan banyak dan juga yang pakai kursi roda juga lumayan banyak gitu.
0: Ada angkanya ke Pak, sekian berapa persen mungkin dari total jemaah kita?
1: Kalau yang angkanya itu sekitar seribuan itu Pak, untuk yang risiko tinggi itu. Seribu itu yang kita perhatikan. Makanya ada beberapa kloter itu yang nanti ketika sudah didata oleh petugas TKHK, oleh petugas kloter yang murur itu akan dimururkan untuk beberapa kloter itu, sebagian murur nanti insya Allah.
0: Pak, ini juga pasar musnah kan ini juga seringkali banyak jemaah yang juga kelelahan atau juga bahkan mungkin tersesat Pak ya. Nah ini seperti apa nih Pak, antisipasi-antisipasi yang dilakukan untuk bisa memastikan kondisi-kondisi ini tidak terjadi lagi?
1: Ini untuk jamaah-jamaah kita kan, untuk petugas PPH di Arab Saudi itu insya Allah itu sudah siap, sangat siap karena pelajaran dan pengalaman di tahun 2025 itu di tempat titik-titik yang rawan jamaah itu tersebut sudah ada petugasnya, ada titik-titik rawan, ada petugas Arab Saudi di sana, petugas non-kloter namanya, petugas PPH Arab Saudi, dan juga di setiap tenda itu sudah ada petugas-petugasnya juga, jadi mudah mengarahkan. Dan sekarang itu kan selain identitas kita itu, identitas yang ada di kita berikan, juga ada identitas nusuk, juga ada gelang armusnanya, jadi mudah petugas untuk mengenali ketika ada jamaah yang tersesat, itu mudah untuk mengantarkan. Dan sebelum armusna itu, petugas kita sudah, petugas PP Arab Saudi itu sudah di survei ke sana untuk mengenali wilayah. Jadi mengenali wilayah, untuk mengenali wilayah dan tenda-tenda masing-masing embarkasi. Jadi insya Allah itu kemungkinan kecil untuk tersesat jauh itu soalnya tidak ada. Jadi kita sudah sangat siap, baik petugas PPH kloter atau PPH Arab Saudi itu sudah nyambung koordinasinya Pak.
0: Jadi Pak Rasid juga bilang ada terkait dengan perbaikannya atau evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin apa yang berbeda cukup signifikan Pak daripada tahun sebelumnya yang di pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri?
1: Perbaikannya itu di pertama itu petugas. Kalau tahun kemarin itu pelatihan dan diklat petugas itu hanya 7-10 hari, sekarang itu kan petugas PPH Arab Saudi itu dilatih selama 30 hari semi militer. Jadi mereka akan sangat bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya, dan juga mereka sebelum melaksanakan tugas itu ada ada survei lapangan, mengenali wilayah dan tusi masing-masing. Nah itu sangat dijaga sehingga kejadian-kejadian tahun kemarin ada tidak kesinkronan antar petugas itu tidak terjadi lagi. Jadi antar petugas itu sudah sangat-sangat terkoordinasi, baik BPH Arab Saudi maupun BPH Kloter. Jadi ketika BPH Kloter itu misalnya ada di kloternya ada salah satu hilang, mereka akan berkoordinasi dengan Linjam Perlindungan Jamaah ataupun BPH Arab Saudi. Jadi kita BPH Arab Saudi kita itu ada dari Kalimantan Selatan juga ada beberapa kan, ya, ada yang dari transportasi, konsumsi, akomodasi dan juga Siskohat. Nah, jadi mereka juga sudah berbaur, artinya satu grup. Ketika ada jamaah ataupun barang yang tercecer ataupun mudah ditemukan, jadi koordinasi sudah sangat luar biasa karena petugas itu sudah dilatih selama 30 hari untuk memahami tugas dan fungsinya sebagai petugas PPH Arab Saudi, dan juga petugas kloter kita juga dilatih untuk selain berkomunikasi dan juga berkoordinasi dengan lintas petugas demikian.
0: Ya. Selain petugas tentunya juga jemaah juga terus diingatkan Pak ya untuk bisa mengikuti arahan-arahan dan juga himbauan-himbauan dari petugas Pak ya.
1: Ya, yang jelas ya sama petugas juga selain petugas jamaah itu diberi edukasi lah, diberi arahan sosialisasi, dan itu saya lihat itu di grup karena saya mengikuti grup PPH Kloter. Itu ketua kloter, pembimbing ibadah dan juga PHD, TKHK itu melakukan simulasi, melakukan sosialisasi terkait dengan puncak haji ini. Jadi tidak serta merta jamaah itu didorong langsung ke Armusna, ke Arafah, Musdalifah dan Mina, tapi sudah dibekali dengan sosialisasi, Pak, pengenalan-pengenalan. Paling tidak kan ada miniatur-miniatur yang dijelaskan terkait dengan tenda, terkait dengan toilet dan lain-lain, sehingga jamaah itu mudah.
0: Iya, Pak Rashid, ini juga terkait dengan mungkin para pendengar juga ya, yang mungkin keluarganya berangkat ke Tanah Suci dan mungkin ingin melihat update kondisi para jemaah, selain juga menghubungi langsung, itu ada yang bisa diakses ke Pak?
1: Ada, biasanya itu petugas di IG-nya Kemenhaj itu Pak, itu update. IG Kemenhaj, nah di IG Kemenhaj itu sangat update, dan baik TikTok ataupun di IG itu sudah update masing-masing, baik itu masing-masing kloter, embarkasi, dan juga dari resmi dari Kemenhaj pusatnya. Soalnya update Pak itu, dua update per etape kegiatan dari nanti dari Arafah, Musdalifah dan Mina. Soalnya itu terlihat dengan jelas itu.
0: Dan ini untuk kenyamanan keluarga yang ada di Indonesia juga Pak ya, khususnya di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Ingat mungkin juga banyak misalnya mungkin beredar kabar-kabar yang mengkhawatirkan, sehingga ini bisa langsung memastikan update-nya di akun-akun Kemenhaj tadi Pak ya.
1: Ya, nggih, akun Kemenhaj itu. Jadi insyaallah jemaah kita itu kan untuk pemerintah itu, karena fokus Kementerian Haji dan Umrah itu hanya satu kegiatan, yaitu untuk memberikan layanan yang prima terhadap jamaah. Insya Allah itu selalu terbuka terhadap apa kritikan ataupun ada, dan juga kita ada tim wasnya kan, tim pengawas dari Komisi 8, dari eksternal kita, dari BPKP, dari inspektorat, baik dari inspektorat yang Kementerian Haji dan Umrah itu sebagai membalance bahwa proses layanan kita itu berjalan dengan sesuai dengan rencana.
0: Pak, terkait dengan Fasar Musna tadi sedikit lagi Pak, ini juga kan mengingat tentu jutaan manusia ya, jutaan jemaah yang berkumpul di satu lokasi, di satu kawasan, menjalankan ibadah yang sama. Tentu pasti ada jemaah-jemaah yang juga mungkin khawatir, mungkin Pak ya berdesak-desakan dan lain sebagainya. Ini seperti apa nih Pak penanganan terkait dengan hal-hal seperti itu?
1: Jadi sesuai dengan instruksi dari PPH pusat untuk menghindari tersebut, jadi ikuti arahan petugas Pak. Nah, jadi ikuti arahan petugas ketika misalnya di Arafah itu keluar, ketika hanya untuk wudu ataupun untuk ke toilet. Yang kedua, mungkin nanti ketika pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah juga ikuti arahan petugas. Jadi itu kan bergilir nanti sama pada waktu jamaah mengikuti arahan ketika dari Mekah menuju Arafah. Nah, itu kan ada jadwalnya itu. Ada jadwal yang ditentukan oleh maktab, yang dikeluarkan oleh maktab dan pihak akomodasi di sana, bahwa jam dari trip 1 itu dari jam 7 sampai jam 11, trip 2 jam berapa itu, sehingga semua terdorong dengan rapi. Nah, sama juga pergerakan nanti, pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah sama seperti itu. Jadi ikuti arahan petugas, ketika misal petugas kloternya itu memutuskan sebagian murur, itu ikuti. Yang murur gimana, yang tidak murur bagaimana, itu ikuti. Ya, setelah itu nanti juga pergerakan ketika sudah sampai di Mina, ketika ingin melontar jumrah itu kan sudah terdata dari awal, Pak. Kita sudah minta data mana yang nafar awal dan nafar sani itu sudah terdata, sehingga itu akan tertib. Nah, nafar awal itu berapa, kloter berapa, dan waktunya sudah ditentukan oleh pihak maktab di syarikat masing-masing. Jadi ikuti itu, insya Allah itu akan berjalan tertib. Jangan melanggar waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi melanggar waktu yang ditentukan, karena pemerintah dalam hari ini dalam PPH pusat itu sedemikian rupa menyusun jadwal itu sehingga kepadatan, walaupun padat, itu akan terurai ketika jamaah itu mengikuti jadwal yang ditentukan oleh pusat. Nah, seperti itu, Pak. Insya Allah itu aman, Pak. Insya Allah aman, tidak ada terbenturan, tabrakan atau gimana, insya Allah itu aman.
0: Dan sampai hari ini juga tidak ada kendala-kendala teknis tadi, Pak, ya, seperti yang kondisi-kondisi yang dikhawatirkan.
1: Ya, seperti kemarin kan kita jamaah datang umrah wajib itu sudah disusun jadwalnya. Ketika dia datang malam sebelum maghrib itu jam berapa umrah wajibnya. Ketika datang dia pagi jam berapa umrah wajibnya sudah ditentukan oleh pihak-pihak syarikat di sana. Sehingga itu aman jamaah kita, insya Allah. Sama dengan di Armusna ini. Jadi jadwal yang ditentukan oleh PPH pusat itu ikuti dan akan jamaah itu akan merasa nyaman, insya Allah.
0: Pak Rasid, juga dengan terkait dengan fokus saat ini, selain tadi catatan-catatan juga terkait dengan pengawasan dan lain sebagainya di Pasar Musna ini, apalagi yang jadi perhatian khusus juga, Pak?
1: Untuk Armusna, perhatian khusus kita terkait ini tadi, Pak, terkait jamaah yang sakit, lanjut usia dan disabilitas itu yang memerlukan pendamping dan bantuan dari petugas. Itu aja, Pak, yang jadi fokus kita. Karena untuk jamaah yang reguler, yang sudah sehat, insya Allah itu kan dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, rukun dan kewajiban haji masing-masing. Tapi ketika jamaah yang sakit, lanjut usia dan disabilitas, dan perempuan yang tua, itu yang risti tadi, perlu perhatian khusus. Dan itu kami memastikan bahwa seluruh jamaah itu melakukan wukuf di Arafah untuk menunaikan rukun hajinya, Pak. Jadi itu yang kami pastikan. Kalau jamaah reguler, insya Allah itu kan aman. Itu yang kami pastikan. Mana jamaah yang murur, mana yang safari wukuf, kan safari wukuf dalam artian jamaah itu yang berada di rumah sakit dan yang masih sakit, Pak. Nah, itu yang menjadi perhatian, titik perhatian kami di embarkasi maupun di panitia PIPH pusat di Arab Saudi.
0: Dan ini juga sembari terus mempersiapkan juga untuk nanti fase pemulangan juga, Pak, ya?
1: Iya, fase pemulangan. Insya Allah fase pemulangan itu, insya Allah kita kami minta doakan semoga lancar. Kalau terjadwal itu tanggal 4 itu sudah berada di debarkasi, Pak. Tanggal 4 jam dini hari. Dini hari jam berapa? Jam 3 dini hari itu sudah ada di embarkasi. Di debarkasi maksudnya.
0: Dan persiapan untuk pemulangan sendiri seperti apa, Pak?
1: Kemarin sudah kita rapat dengan stakeholder seluruh penyelenggara ibadah haji ini, baik dari Garuda, Angkasa Pura, imigrasi, bea cukai, dinas kesehatan dan lain-lain. Itu persiapan sudah kemarin tanggal 21 langsung rapat, Pak, rapat persiapan dan sekaligus evaluasi kita. Nah, jadi ada dua agenda kemarin, rapat persiapan dan evaluasi. Jadi persiapan insya Allah sudah sudah siap Pak untuk persiapan pemulangan jamaah haji di kloter pertama.
0: Dan ini tentunya jemaah harus fokus saja Pak ya untuk menjalani fase puncak haji tahun ini ya.
1: Iya, fokus ya, fokus puncak haji, artinya kita dari awal sudah mengedukasi jamaah bahwa haji itu adalah Arafah, Musdalifah, Mina, jadi mereka fokus dari awal baik itu di gelombang 1 dan gelombang 2 yang dikhawatirkan kan gelombang 1 terkuras energi ketika untuk melaksanakan ibadah sunat. Jadi kita dari awal mengedukasi bahwa ibadah haji itu di Arafah, Musdalifah, Mina, jadi fokus terhadap sana, menyiapkan stamina, dan ini sudah insya Allah itu sudah sangat dekat, jamaah sudah semua berkumpul di Padang Arafah, tinggal lagi melaksanakan rangkaiannya. Hanya jamaah itu fokus terhadap ibadah di Arafah itu berzikir dan juga berdoa
0: untuk
1: menjalani mendoakan. Iya, menjalani doa. Jangan lupa mendoakan kita yang di Banua dan juga khususnya di Kalimantan Selatan ini.
0: Baik Pak, ini juga adakah mungkin titipan pesan juga kepada para jemaah di Tanah Suci dari Embarkasi Banjarmasin?
1: Ya, pesan kami untuk jamaah haji di Embarkasi Banjarmasin, baik dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, untuk selalu menjaga kesehatan, menghemat energi dalam rangkaian Armusna ini, dan juga saling tolong-menolong, karena tema haji kita itu adalah tema haji ramah lansia, disabilitas, perempuan. Maka salah satu kewajiban kita itu adalah menolong jamaah yang memerlukan pertolongan. Ini itu adalah salah satu indikasi keimanan kita untuk melaksanakan ibadah haji, rangkaian ibadah haji. Demikian Pak.
0: Dan bagi keluarga yang juga ada di Kalimantan Selatan maupun juga Kalimantan Tengah, untuk bisa terus mendoakan juga Pak ya.
1: Iya, mendoakan sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan mendapatkan haji yang mabrur dan pulang sampai ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Embarkasi Banjarmasin.
0: Amin. Dan kita harap semua jemaah juga bisa menjalani ibadah dengan penuh khidmat dan lain sebagainya juga. Dan juga tadi seperti yang Pak Rasid bilang, bisa pulang dalam keadaan haji yang mabrur. Pak Rasid, terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini di sela tugasnya. Pasti padat ini Pak ya.
1: Sama-sama.
0: Semoga Pak Rasid juga selalu disehatkan. Amin, amin. Dan semoga Pak Rasid juga selalu disehatkan dan dilancarkan aktivitasnya. Terima kasih Pak Rasid.
1: Amin, amin. Sama-sama.
0: Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar dan pemirsa yang telah bergabung hingga akhir dialog pada pagi hari ini. Dan saya Lukmanul Hakim mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: All right, let's go.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: Di era digital, informasi datang tanpa henti, tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan, judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan, satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.
1: Banjarmasin pagi ini.

terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami berbagi, berbagi untuk saling menyayangi. Sebentar lagi kita akan berbagi, berbagi daging kurban ya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa sunnah Arafah pada hari ini, dan bagi para calon jamaah haji, semoga semuanya diberikan kemudahan di sana, di Arab Saudi. Baik pendengar, saya Faiza Hasan segera pamit undur diri. Setelah ini ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Selamat pagi, menjelang siang, selamat berkarya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dang sanak barataan. Nah, ulun ni kada sorangan, ada salwa. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ini nomor berapa yuk salwa nih? Nah.
1: Waalaikumsalam. Halo.
0: Sudah bagus.
2: Oke.
0: Tahu ya lagu judulnya lah apa yuk?
2: Ampar pisang.
0: Pisangku kada belum masak. Ini ada Nurul Juwana mengawani kita. Jadi dang sanak barataan ini lagi super sibuk hari ini.
2: Kenapa itu?
0: Besok kan lebaran.
2: Oh iya.
0: Jadi banyak yang emak-emak yang ke pasar, yang beli bumbu. Semalam tuh salwa ai, ibu belilah, beli bumbu masak habang.
2: Oh, iya.
0: Bumbu sup, bumbu bastek, bumbu rendang, antrian panjang. Jadi bebuhannya ai mun handak pian nukar bumbu yang nyaman tuh di kuripan tuh nang behadapan parkir. Nyaman banar kan parak yang bakso tuh dah. Memang harganya terlarang pak, tapi nyaman. Handak bahari raya jua aja, bila dapat daging alhamdulillah lah Mbak Nurul lah. Jadi bisa dimasak, masak habang atau masak sup. Nah, siapa yuk nang bergabung? Assalamualaikum. Nah, terputus. Siapa lagi dang sanak nah hendak bergabung bebuhan pian? Kami tungguilah. Adakah di 0811511410 sama nomornya 0511325162. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, Pak Masri, ini kayak apa persiapan untuk hari raya esok? Udah pian?
3: Alhamdulillah.
0: Sudah masjid sudah bersih ya kalau?
3: Iya, makanya sudah ya bersih-bersih di rumah sudah.
0: Itu apa namanya? Musala kan masjid kau udah pian tuh.
3: Pon?
0: Musala apa masjid?
3: Musala. Benar.
0: Untuk orang salat besok tuh termasuk kau udah pian atau di masjidnya aja langsung?
3: Ada.
0: Oh, kayak itu.
3: Sholatnya ke masjid sebenarnya.
0: Oh, ke masjid.
3: Oke. Anu juga bang, ya kada jauh juga bang, kada apa juga.
0: Oh, inggi. Panas ya, kah juga udah pian Pak Masri?
3: Alhamdulillah, Pak.
0: Jadi ya. Jadi persiapan pian nih handak hari raya Idul Adha apa nih? Memasakin apa tuh kira-kira?
3: Alhamdulillah nih masih siam sebenarnya.
0: Oh, iya, inggi.
3: Kan yang 89.
0: Oh, inggi. Kada gasan menyambut hari raya nih masak apa pian? Opor ayam kah? Opor daging kah?
3: Alah, opor rendang aja.
2: Oh, rendang.
0: Pian Pang Salwa apa rencana besok?
2: Ah, ulun rencana bulik, Pang.
0: Oh, bulik ke mana, Pian?
2: Bulik ke Tanah Bumbu.
0: Oh, ke Tanah Bumbu. Kapan buliknya?
3: Oh, ke Tanah Bumbu, Pak.
2: Insya Allah kena sore.
0: Oh, ini orang Tanah Bumbu, Pak Mas Ria.
3: Tanah Bumbu. Ulun.
0: Berapa jam?
2: Berapa, yuk? 5 mungkin lah.
0: 5 jam kalau Pak Mas Ria dari Banjarbaru lah.
2: Nggih, dari Banjarbaru.
3: Oh, nggih, betul. Kalau mulai masih di... Ya, orang kan ke Tanah Bumbu, antara 3-4 jam.
0: Oh, 3-4 jam.
2: Ulun ke Sebamban.
3: Iya.
0: Di sini kos kah?
2: Rumah.
0: Oh, rumah.
2: Nggih, tapi kan merantau gitu hitungannya.
0: Oh, iya kah. Di Banjarbaru kah pian?
2: Nggih, di Banjarbaru.
0: Nah, Banjarbaru aja Pak Masri ah. Kalau pian di Jorong.
3: Lumayan jauh, lumayan. Nggih.
0: Sejam lah dari Banjarbaru ke sinilah.
2: Nggih, sejam kada sampai lah.
0: Naik motor?
2: Tadi naik bis tuh.
0: Oh, iya nyaman juga pang lah.
2: Nggih.
0: Pian suah naik bis Pak Masri?
3: Enggak, kada bisa lagi dunia.
2: Nah, kenapa nih?
3: Kada bisa lagi.
0: Adalah kartunya?
3: Bon?
0: Kartunya adalah?
3: Kada ada.
0: Kartunya tuh diisi gitu ke sawah.
2: Nggih, diisi, Bu.
0: Ini. Aku ada diisi kam kartunya tuh. Tapi gak ada isinya pang belum.
2: Nah,
0: nukar lah. Nukar.
2: Bisa nukar di.
3: Ada. Nah, waktu semalam-malam. Apa? Bisi jurusan ke Kaltim.
0: Iya ke?
3: Tapi banyak sudah tahap sudah senior.
0: Oh iya ke? Mana kartu kuna? Oh, di dompet sebuting bisa.
2: Mencari ibu niar kartunya.
3: Aja itu aja nasional.
0: Itu aja kak, Pak Mas Ri. Saling mendoakan Pak Mas Ri lah.
3: Ya, semoga mudah-mudahan sehat punya umur.
0: Amin.
3: Nah, ya pengen absen monitor aja.
0: Amin. Minta rela ulun lah Pak Mas Ri lah.
3: Sama-sama Mas Ri juga Mbak Nia. Ada bergaya juga di RI jadi kan.
0: Enggak ada bergaya Pak Mas Ri, enggak ada rambut.
3: Makanya kan kebetulan kru-kru penyiar RI masih minta maaf.
0: Sama lah Pak Mas Ri lah. Makasih banyak lah.
3: Iya. Kangen masih kira turun aja.
0: Kurang cuti.
3: Ada nial.
0: Nggih, kadanya libur.
3: Libur.
0: Sabaran. Iya, kalau orang anak hari raya libur.
3: Itu kan jadwal pian yang bagus lah.
0: Ya kalau.
3: Iya, pian saya sebagai tenial.
0: Nggih, makasih lah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ini bicara tentang hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Ternyata ada kabar nih Salwa lah,
2: apa
0: harga
2: itu?
0: Sapi itu naik. Jadi pedagang kambing kebanjiran pembeli. Ini kan ada juga orang nang kurban kambing gitu bisa kalah. Jadi jam mendekati hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat tuh rami banar memburu tempat penjualan hewan kurban di kawasan Antasan Kecil Barat atau Kampung Arab. Di Kampung Arab tuh banyak yang penjualan kambing, bisa gen akikah, bisa gen kurban, bisa. Jadi harganya tuh beda dengan sapi. Kalau kambing kurban di kawasan itu relatif stabil aja, Pang. Harga jualnya tuh sekitar 1,8 sampai 5 juta per ekor. Kalau yang ganal, ganal juga ya lah. Nah, kita sapa pulang nah. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ini Pinandu lah pian.
4: Pinandu lah ini hari.
0: Ini orang Tanjung. Haji Anton.
4: Jangan ditanya lagi lah.
0: Hanyar Pak Masri tadi bergabung.
4: Ih, mendengar ayo lah.
0: Dua depian kayak apa, anu Haji Anton? Handa hari raya nih, sapi udah mulai datangan lah.
4: Mulai se popol harian yang di belakang terus setengah bulanan.
0: Oh, sudah ada lah.
2: Bahancap bener.
0: Belarang ke sapi jar Pak anu Haji Anton?
4: Tiap tahun aja belarang tuh, misalnya kalau musim kurbanan nih.
0: Pian bingung sapi ke juga ada?
4: Ada
0: bingung sapi jadi nyaman ya kok.
2: Atau kapian yang nungkar sapinya?
0: Pian ke jenuh nungkar sapinya aja sawa.
4: 2 tahun ini napa raya nah. Ada menukar.
0: Berapa ke saikungnya lah anu lah Haji Anton mah saikung sapi.
4: Keadaan barang-barang aja. Sikungnya tuh nah.
0: Itu ada yang
4: sampai 40-an lebih.
0: Bila semakin ganal lah.
4: Yeah.
0: Dagingnya banyak.
4: Kayak limosin-limosin tuh nah.
0: Mudahan diberi kesempatan bisa berkurban sapi.
2: Amin.
0: Sapi limosin kan namanya nang ganal itu.
4: Ganal benar.
0: Bapak lah benar lah. Mudahan rezekinya banyak.
2: Amin.
4: Nang mulai 28 ke atas lah harganya tuh.
0: Itu
4: ada juga nang di 22 23 22.
0: Ada juga.
4: Harganya mah ini banyak yang datang di itu nah.
0: Di mana Bima
4: datang? Dan Alolo di Lombok lah.
0: Lombok tuh daerah
2: NTB.
0: NTB lah.
4: Di Bima itu nah. Nah datang dari situ. Sapinya bagus-bagus.
0: Mau sapi India tuh, sapi nang apa? Yuk. Nang kuning-kuning gitu ah.
4: Lainnya kayak hirah-hirang kayak itu aneh-aneh.
0: Itu India lah.
4: Sapi kita beli sapi kacang nang kayak di pelihara itu lain.
0: Itu dagingnya manis lah juga.
4: Nyaman aja Pak.
0: Iyalah jual lah. Cuma mau nang ganal tadi limosin namanya lah.
4: Enggak.
0: Sapi
4: limosin.
2: Lain berarti lawan sapi India lah. Lain juga.
4: Ada tahu pang,
0: yang tak kurus kalau udah kayak kuning-kuning
4: aja pang lah. Bibit-bibitnya kira-kira datang di sana cuma ibaratnya tuh bilangnya sudah kampungnya sama naruh benang peternak yang lain-lain.
0: Kalau di Tanjung tuh biasanya anu nukar sapinya di mana tuh Haji Anton Satahupian?
4: Ulun semalam tuh halang di belakang semalam tuh lah. Di Halong.
0: Di Halong.
4: Di kecamatan Juwai situ nah.
0: Oh banyak ya orang beternak sapi situ banyak lah.
4: Di situ tuh ada jonang beternak kambing. Cuma biasanya nyaran lah sebelum nang kita hendak menyambut nang hari raya korban ini lah. Kita 2 bulan berdahulu bubuhannya menukar sudah. Nang mandi tangakan di jauh tuh nah. Jadi ada juga nang menggaduh tuh ada juga. Beratnya 4-5 ekong menggaduhnya.
0: Itu di sembelihnya tuh di warak warga kah atau di rumah pemotongan hewan di situ pian semalam tak?
4: Di wadah ulun ni di pemotongan hewan.
0: Oh jadi nyaman barasih lah.
4: Oke benar tak?
0: Iya jadi
4: cuma kainan yang sudah ibaratnya tuh lah sudah di kulit kayak itu nah sudah di kah kita tata-tata kala yang kayak paha-pahanya tuh nah hewan nano tuh jadi yang mahalusinya kita nang bakal warga bakal sana.
0: Iya untuk lawan tata tataknya kan di situ
4: lawan tata tataknya anu nerek cuma tatak nang genal-genalnya aja tuh nah.
0: Jadi tinggal dibawa lah dipotong-potong sendiri lagi
2: berarti tetap kena bawa kilo bawa ke sana
4: no, mulai dalam gudangnya tuh nama luar akan anu ke gudang dah
0: inggi-inggi
4: di muka gudangnya tuh nya luas bang
0: jadi bersih lah anunya tuh lah anu Haji Anton lah
4: on.
0: Bersih julun diangkut tuh sudah.
4: Bersih benar.
0: Ikan sapali kan ada julun nung paru-paru tuh nung buntaun itu. Dibuang kalau isi parutnya tuh termasuk limbah itu loh.
2: Bujur.
4: Sekali menyembelihnya tuh aramikong.
0: Banyak.
2: Masya Allah.
4: Jadi kalian misalnya di sini di sembelih karena sebelah pulang kayak beblok-blok kayak itu nah anunya
0: iya.
4: Jadi kena orang tiga misalnya sikong tiga sikongnya banyak orang ada kayak persatuan yang tukang sembelihnya tuh nah ada mobil kayak itu
2: sudah ada panitia sembelihnya lah itu
4: ada amun di kehewanan banyak jadi sekali menyembelih itu 6
0: 6 ekor
4: jadi kena tembai kalau nang matinya tuh nah jadi di apa di saya ditatak itu ditatak nang tatak ganal aja tuh jadi kita dibawa dikeluarkan daripada gudang tuh mahalusinya nah kita mahalusinya tuh kayak menatak nang hendak jadi setengah kilo sekilo membagi-baginya tuh kita ada orang bobohan kehewanan tuh ada bobohannya menyembelihakan lawan mana nang memisah antara kulitnya lawan dagingnya itu nah.
0: Tapi ada juga panitia masjid tuh anu udah kami tuh nyembeli seorang ada alatnya. Mode kayak dimasukkannya ke mode kayak kurungan kayak apa yo. Nya ada alat pemotongan khusus dari masjid anu nih Muhammadiyah. Nya ada anu.
4: Ada juga nang di nah, misalnya anak menggawe seorang tah. Ya orangnya banyak aja tau sapinya misalnya seikonnya orangnya banyak ada usah kehewanan anu di rumahan situ juga nyaman
0: ada banyak lah amun yang banyak tuh sampai yang puluhan kan modal kami itu ada sampai puluhan banyak
2: masya Allah
4: kita ini biasanya lah nangaran sekali setahun kalau lah ibaratnya tuh tatak nang tau apa montab buang tuh kada jupang lah dagingnya tuh ibaratnya orang tuntungnya sejam kita bisa mah 4 jam tuh
0: nyatu. Iya ai.
4: Itu cuma ngarannya orangnya baik dia. Anu tuntung aja juga.
0: Cuma terlambat pang lah.
4: Lambat anu ngaran nang kada gawian seorang tuh kalau istilahnya tuh.
0: Potong anu manual. Manual lah. Menu tuh anu orang ada alatnya anu kalau Haji anu Haji Anton lah.
4: Ada kayak kapak-kapaknya apa segala tuh lengkap di orang. Paling nang sakali mas aja tuntung di orang.
0: Masih lah dipupuri anu sapi udah pian tak?
4: Pon.
0: Bepupur lah sapinya, mereka kayak dibedaki, didandani.
4: Lawan jenar.
0: Ada tradisi.
4: Lah para jin dimandii apa?
0: Masih hai lah, masih aja lah.
4: Nggih, nang bubuhan nang tuhan-tuhan nang Tuhan-Tuhannya toh mana?
0: Kami di Pahuluan toh.
4: Oh, masih hai, masih.
0: Sekira bunga sejanya pinandu di Cangangi ya. Kalau sebelum sembelih tuh. Nah, ini aku nah. Iya.
4: Cuma lamun di kahewenan tadi tuh kadet bayi itu lagi ada.
0: Eh, dia di situ kadeda.
4: Langsung aja di urang. Nang kita nang sagegala pina ba pupu-pupur tadi itu nang bu kita di kampungannya nah. Nah, misalnya kayak di RT 1, di RT 2 aja misalnya kayak itu ada perumahan masih.
0: Iya.
4: Ada kayak di sana tadi itu mungkin kira-kira orang apa banyak kandang digawi kira-kira ada saat mempure ya.
0: Macam-macam.
4: Ada saat lagi manggigin cuy mempure.
0: Iya, itu tradisi nah, aja pang lah anu Haji Anton lah.
4: Supaya bungas jakaina ditunggang jakaina
0: di situ. Pokoknya diaksii dulu.
4: Benar aja sampai salwa jadi ditunggang ya.
0: Nen. Inggi.
4: Ada sambil bagiannya ngedamai kita juga.
0: Iya benar.
4: Yang banteng kita. Mulai benak ada bertetawaan jadi.
0: Tapi mengerti aja lah salwa lah bahasa Banjar lah pian.
2: Mengerti boy.
0: Mengerti ajar anu
4: Haji Anton. Manajer.
0: Orang manajer pian.
2: Ulun aslinya Kota Baru, tapi ke Tanah Bumbu kena buliknya.
4: Jadi magang lah.
0: Tingginya magang. Iya.
2: Masih banjar-banjar juga kita nih. Ada jauh-jauh juga.
0: Iya. Tinggi. Ntar rela ulun lah, Haji Anton lah.
4: Sama.
0: Mohon maaf lahir batin.
4: Parah kalau jadi nih, pun jembatan nang di penyeberangan mulai batu licin ke Kota Baru tuh karena
0: jadilah sudah
2: belum
0: belum jadi ya
2: estimasi tahun 2000 berapa yuk keinget enggak
0: masih pengerjaan kah masih pengerjaan ya Jian Tanah
4: 2027 kah
2: 2027
0: bagus lah insyaallah bagus kah Jian Ton
4: belum potong tangan
2: masih rangkanya aja Bu
0: masih rangka lah
4: amun kira-kira tuh harap pang karena jauh ya kalau lah.
0: Iya benar.
4: Model nang kakaya nang di arah ke Sora Madu juga tuh kira-kira.
0: Kan kada kalah tuh.
4: Ih, kada kalah be isi juga. Karena nang bunga juga. Ayo lah.
0: Kita rela ulun lah.
4: Ih, sama-sama. Nah, itu kita kayak berelaan lah kalau lah. Ayo nang pendengar nih juga ulun kada kawa nyapa itu juga.
0: Sabarataan.
4: Pokoknya sabarataan nang mendengar. Nah, kalau berilaan kita.
0: Inggi, siap.
4: Iya.
0: Makasih banyak lah.
4: Yo, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hendak bergabung silakan. Nah. Assalamualaikum.
5: Yang hendak bergabung silakan.
0: Ini anu Mang Sidi kah? Mang Sidi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mang panjang umur Mang Sidi. Di mana pian nih di anu kah di mana ngarannya di rumah pian kah di negara ah?
6: Masih begawian.
0: Nih masih begawian. Mudik kah pian?
6: Ada kada begawi. Kada begawi cuma di begawian anak mampan iwak.
0: Oh, anak mampan iwak. Iwak apa tadi? Nila kah?
6: Ada iwak patin, iwak lili lawan iwak kaloi.
0: Nah, beingunan si Din nyaman. Nah.
6: Beingunan.
0: Menjual ke mana biasanya Mang?
6: Ada menjual ada.
0: Oh, memakan seorang.
6: Baik hiburan aja benar iwak meraminya.
0: Tapi patin tuh berapa sekilo tuh?
6: Kada tahu juga.
0: Oh, kada taunya bingung seorang Mang Sidi.
2: Kada nungkar dah Sidi.
0: Kada betul tukaran iwak lapian sama Mang Sidi lah.
6: Ada yang nungkar juga sambil aja.
0: Sambil lah.
6: Iwak papuya, iwak haruan.
0: Haruan pang mana seorang kapian?
6: Ada haruan lah kalau diingon lah.
0: Nda kawa kawa ai mun di mau maingon hapian.
6: Kada kawa di daerah Kalimantan Selatan ni bisa kada dengar pang kecuali di daerah Kalteng.
0: Maingon apa ajar pian? Haruan. Oh. Tapi haruan
2: ni banyak aja pang Bu.
0: Di Pahumaan banyak kan jual lah di Pahumaan tu nah.
6: Ya di Pahumaan.
0: Manis tu di
6: haruan ini orang. Selain tadi bestil ambet ganal.
0: Oh kayak itulah.
6: Ambet gena lain kayak iwak ano tauman di negara banyak tauman bareng mah.
0: Pernah tauman, ano amang si Diela mau unjun haruan di bawah rumah. Gono.
2: Siapa?
0: Sakalinya tetangga. Sakalinya amang si Diela di siangi rasanya sakalinya rasa sabun. Kan bata tapas loh bang sebata tapas. Kada magan dimakan.
2: Karena limbahnya rumah lah.
0: Jadi mun haruan berumahan tuh kada magan dimakan. Rasa sabun amang si Diela.
6: Anehnya
0: ya anehnya kan bakas bata tapas
6: ano apa nih tak orang kah alas kah sifatnya?
0: Di bawah perumahan. Nah, ini nyata kan mengalir banyu di situ loh, bukan rumah-rumah banyak loh.
6: Nah, biasanya biasa-biasa aja waktu di bawah perumahannya.
0: Tetangga, rumah seberang rumah anu aja dapat haruan, soalnya coba aja asa sayang haruan larang loh. Soalnya aja berasa sabun. Julun datang di mana gerang banyunya? Tetangga rumah aja banyak, tetangga kiri kanan muka belakang.
2: Anu,
0: berumahan tadi.
2: Bisa ini buah menjara abah ulun lah. I waktu menhandak nyaman jangan langsung disiangi mbah dapat tuh.
0: Jangan baik.
2: Diandak dulu supaya banyunya inya tuh berganti di dalam kayak itu na.
0: Oh, kada kawa langsung Gini. Lah.
2: Kan kita kada tahu loh inya lingkungannya kayak apa kayak itu na. Jadi pas gini di apa tuh ngarannya? Diingu nggih, diingu dulu.
0: Oh, sehari
2: kah dua hari kayak enggak apa-apa.
0: Jadi ini berganti banyu lah.
2: Nggih, di dalamnya tuh sudah berganti lo banyunya.
0: Oh kayak itulah. Nggih,
2: bisa berubah juga rasanya. Allah
6: bisa juga nah kayak itu. Bisa juga.
0: Nggih.
6: Cuma semalaman lah kebiasaan.
2: Nggih, semalaman bisa
0: malaman lah. Iya,
6: anu iwak alasnya kan istilahnya iwak sungai nang batang banyu gena tuh nah
2: Gih.
6: Lawan iwak nahara gua nih kayak patin lili lain juga pang rasanya nyaman iwak alas.
0: Alas apa?
2: Yang liar nah, sungai, maksudnya
0: oh,
2: kan jadi pelihara
0: kayak itulah
6: pelihara. Lain rasanya
0: lain. Aman
6: patin nah jauh bedanya.
0: Manis kah anu emang Mang Sidik? Temanis gitu kah?
6: Tanyaman iwak alas pada iwak nahara gua
0: tuh nah kayak itu nyal di alam lepas lah Nggih. Nyaman lah
2: rasa bamanya Nggak paling lah yuk
0: pian mau panil lo napa Mang Sidik
6: bama
0: kada nasi ah
6: amal ada nasi dingin di nasi dingin bena
0: kayak itu kalau enak kalimbua di potong-potong patin lah oh mang
6: patin
0: nggih
6: aboy
0: Nge, ada emang sih suara pian.
6: Ano habar lain lah ya lah. Amun hari raya haji ini kebiasaan negara ini banyak benar pang sapi.
0: Iya.
6: Orang mengorban.
0: Pian pang berkorban lah tahun ini. Hari ini berkorban kah tahun ini?
6: Ini ada empat handil.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Berapa ikong udah pian tuh?
6: Apa?
0: Berapa ikong udah pian tahun ini?
6: Bandel saikong aja, no, orang saikong sapi betul orangnya.
0: Oh jadi, oh iya, saikong aja lah.
6: Banyak orangnya, cuma banyak bang sapi orang mandi 30 orangnya.
0: Oh, seapa bulanannya tuh? Mun Mbak Arisan lah hitungannya lah. Berapa sebulannya tuh Mbak Urufan?
6: Hitungannya 3.050.000 saikong.
0: Oh, gana bisa nih. Gana ke sapinya?
6: Gana sapinya.
0: Oh, bepala banar.
2: Sapi apa tuh?
6: Tau sapi apa kah panitia?
2: Oh, urusannya panitia lah sapinya.
0: Ada apa sih din sapi apa? Oh, limosin
6: enggak? Empat handilan aja.
0: Ayo mudahan tahun depan kawa pulang pak kurban ya kolok.
2: Amin.
6: Mudah-mudahan.
0: Amin.
6: Mudah-mudahan kawa tiap tahunan.
0: Amin. Minta rela lah Mang Sidila. Makasih banyak lah.
6: Anu sabuting lagi hebat kacinya.
0: Oh, nyarain, apa tadi? Apa kabarnya?
6: Di negara kasihan benar orang buma benihen.
0: Kenapa?
2: Kenapa nih?
6: Pinggeleman benihnya.
0: Banyu dalam kah?
6: Dalam banyu.
2: Pas lagi naikkan nih Bu Ayu.
0: Ini musim apa gerang lah di sana? Musim bertanam kah? Nah, musim apa?
6: Kebiasaan kah kayak gini musim semangka. Kebiasaan.
0: Kalau Bahuma tuh musim apa?
6: Hanya di bulan 5 sampai bulan 9 kebiasaan.
0: Kayak itu.
6: Semalam ada no mahabarat no mada pas ano banyu kan teman semangka melayap sudah tuh nah. Ano jadi mbak itu bedalam dua hari surut pulang bengkak pulang bertanaman. Bertanaman mbak itu bertanam pas kayak apa yuk hitungannya kan semangkanya ada hitungan 8 kilo sebiji. Ada 12 kilo sebijinya tuh nah. Jadi benar pas jadi bedalam tuh nah 5 kiloan aja standarnya diputiki orang.
0: Astaga.
6: Beputek kada tinta tinggalam.
0: Bekunyong berapa sekilo anu semangka?
6: Iya bertahun lah.
0: Larang kam semangka kami ano.
6: Seharusnya ini kebiasaan bulan lima ini banjir semangka negara kebiasaan.
0: Banjir tuh artinya bukan banjir banyu, banjir semangka.
6: Banjir semangka.
0: Banjir semangka. Inggi.
6: Ada tahun ini semangka ada banjir, aman iwak ada harga lagi, ada harga lagi. Musim jadi banjir dalam tiga kilan naik
0: dengan. Oh iya.
6: Tiga kilan banyu naikkan.
0: Mudahan turut lakas.
6: Ya hari Jumat aja tak dapat kawan. Jadi kalau nanti apa nih? Ano isi dia aja ano.
0: Apa jar?
6: Bertanam.
0: Iya marah sebuhannya lah. Ayo hak mang si dia. Nah, anu sinyal sakula anu sawalah.
2: Bisa jadi.
0: Bisa tak putus-putus nih suara mang si dia. Nah, ada si dia.
6: Habis tinggal eman bertahan dia.
2: Naik benar banyunya ini.
0: Banyu dalam.
6: Naik benar banyu.
0: Inggih. Ayo ha mang si dia, makasih banyak lah.
6: Inggih. Sama-sama nah.
0: Minta rela.
6: Sama-sama pay kaya do bertahan
0: mong mang. Inggih, minta rela. Minal aidin wal faizin.
6: Nggih sama-sama.
0: Nggih.
6: Ya sinyal lah.
0: Nggih, sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Banyu dalam mau disidin. Nah, ada kah lagi saikong lagi sebelum belagu kita? Satu bisa. Lagi lah. Boleh lah, siapa aja sawai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pinandu lah.
2: Pinandu panggilan aslinya.
0: Aci Siti kah? Alhamdulillah. Kayak apa nih? Anu menyambut Lebaran di Limpaso Ramiah kah?
7: Kami aja mau tapai berotan.
0: Rominya mau lah tapai apa mak? Mau lah seorang ke pian cia?
7: Mau lah seorang.
0: Cakap parah kami elangi pian.
7: Ya korban aja kita ni sama dengan satu kelompok ikong kita biasanya tiga kong.
0: Oh ada pian kah? Berapa ikong? Saya kong.
7: Ikong biasanya dua kan tiga nih sedikit tahun ini.
0: Tak kena sedikit di sidir. Mudahan tahun depan kena banyak lagi CTI.
2: Amin.
7: Menua tadi di motongnya di Nekroyong dia setempat pinjam bagi.
0: Ya ay.
7: Pintaan beres, pintaan duit. Yang memasakkan, jadi memasakkan biar
0: motong
7: itu bermakanan.
0: Bukan panitia yang kalah CCTI.
7: Cuacanya nanung nah.
0: Cuacanya
7: tadi
2: hujan di situ.
0: Nih Pang, ada hujan kalau udah taduh ya?
7: Taduh deh.
0: Alhamdulillah. Ulun minta rela lah Ci Siti lah.
7: Dari lagi ya.
0: Minal aidin wal faizin Ci Siti lah. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mah senangnya lah rami lah menyambut hari raya. Pian gen handak banar kas bulik saku.
2: Handak banar. Aman kawa pagi berangkat pagi wae bulik.
0: Kena naik motor kah boleh ke situ?
2: Nggih, naik motor.
0: Naik motor berapa jam? 5 jam.
2: Insyaallah 5 jam. 5 jaman lah.
0: Hati-hati kena di jalan lah, jangan salah laju-laju. Santai aja.
2: Nggih.
0: Nah, kalau dari sore jam 5 lah.
2: Nggih, jam setengah 5 mungkin lah boleh.
0: Setengah 5. Setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10 sampai lah.
2: Nggih.
0: Bersinggah-singgah juga lah.
2: Bisa singgah boy buka puasa.
0: Oh iya bujur. Tuh nyaman aja lah dilewati jalannya tuh rame aja kah?
2: Wah ini jalannya bagus aja boy. Kada kayak yang dahulu-dahulu kayak
0: itu. Asa takutan bahari tuh.
2: Nggih.
0: Nih Padang Sawang banyak kah?
2: Padang Sawang.
0: Sawang tau lah pian Padang Sawang.
2: Nah kada tahulun apa tuh?
0: Padang Sawang tuh mode kayak padang kada ada rumahnya banyak kah sih tuh?
2: Yang
0: dilalui.
2: Tapi wah ini orang sudah padang sawit buai.
0: Oh.
2: Kada sawang banar juga.
0: Kada sawang banar lah. Ini tadi ada yang bergabung di sini nah. Hedangnya dulu siapa tadi lah. Kai Uban rasanya lah. Ulun mana nih Kai Uban nih di grup pendengar kah? Tadi Sidin bergabung nah. Jembatan Pulau Laut Batu Licinnya diperkirakan akhir 2028 kelar. Maaf, ading yang magang itu Kota Baru di mana, Cerpian?

0: penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Pendengar, satu informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini untuk pendengar RRI. Kadang tuh ya kita baru sadar ya, ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba hilang. Kayaknya seperti halnya sinyal, serius banget memang. Dan hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal waktu internetan? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, kemudian video call sama dengan teman dan keluarga, sampai ngabarin kita udah nyampe. Semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar, ya kan? Nah, lucunya sinyal tuh sekarang sudah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, seakan-akan hidup kita menjadi tenang. Tapi pas dia hilang, wow, panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-penting banget, terus tiba-tiba hilang. Rasanya tuh kayak di PHP gitu ya, PHP semesta. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi juga jagoan sinyal sudah menjangkau seluruh daerah Banjarmasin, Barito Kuala, dan seluruh Kalimantan Selatan. Buat mau buat kerja, kemudian gaming, streaming, dan seluruh atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri ya pengalaman pakai smart friend, jagoan sinyal yang siap menemani Anda dalam segala aktivitas sehari-hari. Smart friend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih.
1: Eh,

0: 1410. Kita ucapkan terima kasih Salwala sama bubuhannya yang bergabung di acara ini. Ada Amang Sidi, ada Aci Siti, ada Eza Martapura, Kai Uban, Haji Anton, Bang Masri juga. Ini penelpon terakhir kayo. Bolehlah.
1: Boleh,
0: tapi setempat
1: boleh.
0: Aja nah, waktu kita hendak habis juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini Putri kah?
2: Inggi.
0: Panjang umur, minal aidin wal faizin lah.
2: Inggi, maaf lahir dan batin. Apa kabar Kaniar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mm-mm.
2: Habisan lah.
0: Pun.
2: Apa terakhir kalau nih?
0: Ini pian terakhir.
2: Inggi.
0: Di sana kayak apa rame aja kah? Hendak menyambut hari raya nih. Rami aja lah. Rami aja orang puasaan sakule anak putri lah.
2: Iya, rami ini puasa Arafah.
0: Iya, mudahan lah bubuhan kula-kula kita nang lagi naik haji lah Salwa dari sana lah. Kada merasa kepanasan.
1: Amin.
0: Dimudahkan Allah nyoba ibadah. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Amin.
2: Ya, mudahan sehat aja di sana.
0: Mudahan kita kau menyusul juga naik haji lah.
2: Iya, amin.
0: Amin. Allah memberi rezeki yang luas. Kada disangka-sangka. Timbul kita naik haji nah sama-sama kena.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Nggih, itu jeung ada Bani Rai.
0: Minal aidin wal faizin lah.
2: Nggih, minal aidin wal faizin dulur.
0: Heeh, lahir batin.
2: Masalawat tuh jua.
1: Nggih, berelaan lah mah.
0: Ih, salawatnya nak bulik tahu lah. Tanah bulik kampungnya, anak udah mamanya. Tanah bumbu.
2: Pulang kampung di mana tuh?
1: Tanah bumbu.
0: Tanah bumbu kah?
1: Nggih.
0: Tanah bumbu jar anu Putri Ai.
2: Anu di Sebamban kata tadi ya.
1: Nggih, bujur.
0: Nah, Putri
2: Sebamban berapa?
0: Sebamban berapa jar?
1: Tuh, kadinya tuh.
0: Kampung anu
1: Sebamban 2 kah?
0: 2 lah.
2: Ulun sering ke Sebamban 4 tang rajin.
0: Oh, udah siapa pian di situ?
2: Anu apa? Sepupu rajin ke sana lah anak ini. Tadi ini ada kayaknya di sana.
1: Blok berapa itu, Mbak Putri?
2: Ulun ke blok C kan ya.
1: Oh, nggih. Ulun di blok H.
0: Mungkin boleh bawa WA-an kalau tetamu. Heeh. Ini bola apa, Putri? Pian bola apa? Pian hari raya bola apa?
2: Bola apa ya lah, kada tahu lagi nah.
0: Luai buras pian atau lontong? Lontong petumis.
2: Oh, handak yo. Waktu
0: nyaman lah.
2: Nggih, nyaman. Tapi anu ada acara kan kami kena hari apa? Hari Jumat. Nak pulang itu juga aja jujur mama nih. Kan usai hair aja pulang itu aja. Ini menyambal aja aja segar masakin daging. Gitu aja kayak meniar.
0: Oh iya iya siap. Makasih banyak lah. Minta rela.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita minta rela, berelaan lah.
1: Iya, berelaan jol bunia.
0: Kena mohon pian bulik salam sama mama.
1: Iya.
0: Hati-hati di jalan. Minal aidin wal faizin sabarataan lah.
1: Iya, mohon maaf lahir batin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, pukul 11.05 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di kesempatan siang hari ini, pendengar, kami hadir membersamai Anda di program Moderasi Beragama. Dan nanti pada pukul 12 kami hadirkan Dinamika Olahraga. Kemudian Anda yang ingin mengetahui cerita di siang hari, profil siapakah yang akan kami hadirkan, pastikan selalu bersama RRI Banjarmasin Pro 1. Kemudian nanti pada pukul 14 kami membersamai Anda dalam Lintas Banua Siang. Dan hari ini kami juga membersamai Anda dalam 100% Indonesia. Baik, pendengar, untuk 100% Indonesia pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, nanti yang menjadi bintang tamu adalah Bimo and the Zin bersama host Tengku Syafiq dan Yudi Ismail. Baik, kami hadirkan informasi untuk Anda di program yang tentu hadir membersamai pendengar di hari ini, Moderasi Beragama.
1: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Di hari ini kami terus membersamai Anda, Selasa 26 Mei 2026, di segmen moderasi beragama. Pendengar RRI, kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Toleransi sering dibicarakan sebagai kunci hidup yang damai di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam konteks Indonesia, toleransi bukan hanya nilai sosial, melainkan kebutuhan kebangsaan. Kita hidup berdampingan dengan beragam agama, suku, budaya, dan cara pandang. Dalam situasi seperti itu, pastinya Islam ya khususnya juga hadir dengan ajarannya menegaskan bahwa perbedaan adalah bagian dari ketetapan Allah dalam kehidupan manusia. Karena itu toleransi dalam Islam tidak lahir dari kelemahan iman, melainkan kedewasaan iman. Seorang Muslim yang memahami agamanya dengan baik justru mampu menghormati orang lain tanpa harus kehilangan jati diri, keyakinannya. Dan Islam juga mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Prinsip ini menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan nurani setiap manusia untuk memilih keyakinan. Pada saat yang sama, Islam juga menegaskan pentingnya komitmen terhadap akidah. Di sini letak keseimbangannya, yaitu tegas dalam prinsip dan santun dalam relasi sosial. Toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran atau menganggap semua keyakinan sama dalam aspek teologis. Toleransi berarti memberi ruang hidup yang adil, aman, dan bermartabat bagi sesama manusia, meskipun berbeda iman.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar RRI Banjarmasin, di segmen Moderasi Beragama, kita mengangkat tema tentang pentingnya toleransi dalam masyarakat. Toleransi merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang beragama dan harmonis. Dan ini bukan hanya sikap pasif ya terhadap perbedaan, tetapi juga suatu bentuk kesadaran aktif untuk menghormati, menerima, dan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, keyakinan, dan nilai-nilai yang berbeda. Pendengar, toleransi penting banget karena bisa menciptakan harmoni sosial. Yang pertama, menerima keberagaman. Toleransi memungkinkan masyarakat untuk merangkul keberagaman. Dalam masyarakat yang toleran, perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dianggap sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber konflik. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat merasa dihargai, kemudian diterima tanpa takut diskriminasi. Karena toleransi adalah alat efektif untuk mencegah konflik sosial. Dengan menghormati perbedaan dan memahami perspektif orang lain, masyarakat dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kesempatan untuk berkomunikasi secara damai. Ini membantu mencegah eskalasi konflik yang dapat merugikan hubungan antar individu dan kelompok. Kemudian, pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk sikap toleran. Dengan memasukkan nilai-nilai toleran dalam sistem pendidikan, masyarakat juga dapat membantu generasi muda memahami dan menghargai keberagaman. Pendidikan toleransi menciptakan landasan kuat dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan juga saling mendukung. Toleransi, pendengar RRI, juga erat kaitannya dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Artinya, masyarakat yang toleran mengakui hak individu, ya, hak setiap individu untuk memiliki keyakinan, ekspresi, dan gaya hidupnya sendiri. Dan ini menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat hidup dengan martabat dan kebebasan.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama. Silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.

0: Halo pendengar RRI Banjarmasin, kita masih bersama ya di program Moderasi Beragama. Pentingnya toleransi dalam masyarakat. Pendengar, toleransi mendorong kolaborasi dan kerjasama dalam pembangunan masyarakat. Dengan bekerja bersama-sama, orang-orang dari berbagai latar belakang dapat menggabungkan keahlian dan pengalaman mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dan ini menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak. Kami terus membersamai Anda di program Moderasi Beragama di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar RRI Banjarmasin, toleransi erat sekali kaitannya dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat yang toleran mengakui hak setiap individu untuk memiliki keyakinan, ekspresi, dan gaya hidupnya sendiri. Ini menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat hidup dengan martabat dan kebebasan. Kemudian toleransi juga mendorong kolaborasi dan kerjasama dalam pembangunan masyarakat. Dengan bekerja bersama-sama, orang-orang dari berbagai latar belakang dapat menggabungkan keahlian dan pengalaman mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dan ini menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak.
1: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

0: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan kami di segmen Moderasi Beragama. Pentingnya toleransi dalam masyarakat. Pendengar, toleransi adalah pondasi penting untuk membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui penghormatan terhadap perbedaan, pendidikan, dan kesadaran terhadap hak asasi manusia, kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat tumbuh dan berkembang tanpa terhalang oleh diskriminasi. Toleransi bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang memperkaya dan memperkuat jalinan sosial kita semua.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, terima kasih kebersamaan Anda di segmen Moderasi Beragama yang tentu mengangkat tentang pentingnya toleransi dalam masyarakat. Adapun kalau kita bicara toleransi, pendengar, dalam sejarah Islam, teladan toleransi juga dapat ditemukan ya dalam berbagai peristiwa. Nabi Muhammad SAW menunjukkan akhlak mulia kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang berbeda agama. Piagam Madinah ini juga sering dijadikan contoh bagaimana masyarakat plural dapat hidup bersama di bawah kesepakatan sosial yang adil. Prinsip-prinsip seperti perlindungan anak, keadilan hukum, dan tanggung jawab bersama ini juga menjadi bukti bahwa Islam tidak menutup diri terhadap keberagaman. Nilai-nilai ini tetap relevan hingga hari ini, terutama ketika masyarakat sudah mudah terbelah oleh sentimen identitas. Dan tantangan toleransi di masa sekarang semakin kompleks karena pengaruh medsos salah satunya, informasi yang tidak terverifikasi, juga ada ujaran kebencian dan provokasi berbasis agama, ini juga sering tersebar cepat dan mempengaruhi emosi publik. Banyak juga orang yang bereaksi sebelum memeriksa kebenaran berita. Dan dalam kondisi ini, umat Islam perlu menghidupkan kembali etika tabayun, memeriksa informasi sebelum menyebarkan, menahan diri dari prasangka, dan mengutamakan hak dalam berdiskusi. Menjaga lisan dan tulisan adalah bagian dari menjaga persaudaraan kebangsaan. Toleransi tidak cukup menjadi slogan, ia harus tampak dalam perilaku sehari-hari, baik di ruang nyata maupun di ruang digital. Dan akhirnya pendengar, dalam sejarah Islam juga ada jalan tengah ya, yang menuntun umat agar tidak terjebak pada dua sikap ekstrim, keras terhadap perbedaan atau longgar sehingga mengaburkan prinsip akidah. Islam mengajarkan keseimbangan antara keteguhan iman dan keluhuran akhlak sosial. Menghormati perbedaan bukan ancaman bagi keyakinan, justru bukti bahwa keyakinan itu matang. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, sikap seperti inilah yang dibutuhkan. Muslim yang kokoh dalam iman, luas dalam kasih sayang, dan aktif menjaga kedamaian bersama. Dengan semangat itu, toleransi bukan hanya wacana, melainkan amal nyata yang memperkuat persatuan dan menghadirkan rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih kebersamaannya di segmen Moderasi Beragama RRI Banjarmasin hari ini. Dan pendengar, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di Grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri camp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kaki bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Ia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Itu jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih Persib tahun ini.
4: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah. Banyak.

0: Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: RRI dengan esensi buku. Orang-orang biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Belitung. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Belitung sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.
3: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111410.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin siang ini.
2: Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan sunnah. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban walau sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Banjarmasin siang ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita bersama di acara Cerita Siang, sebuah program yang tentu menghadirkan sebuah inspirasi di siang hari. Dan semoga inspirasi ini menjadikan kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, hari ini pendengar, di Cerita Siang kami mengangkat tentang cerita inspirasi doa di Padang Arafah. Pendengar, langit Arafah siang itu terasa begitu terik. Jutaan manusia berdiri dengan pakaian ihram yang sama, tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa perbedaan. Semuanya datang membawa harapan dan air mata. Di antara lautan manusia itu, tentunya banyak orang yang berdoa. Berdoa di Padang Arafah yang memang dipenuhi jutaan manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia. Semua mengenakan pakaian ihram berwarna putih. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara kaya dan miskin, antara pejabat atau rakyat biasa. Semua berdiri sama di hadapan Allah. Terik matahari terasa menyengat, namun tak satu pun ingin melewatkan momen berharga itu. Sebab hari Arafah adalah hari yang sangat istimewa. Hari ketika doa-doa begitu dekat untuk diijabah. Hari ketika manusia datang membawa seluruh penyesalan dan harapan hidupnya. Di antara jemaah itu banyak air mata yang basah. Ada seorang ibu yang terus memeluk mushaf kecil di dadanya sambil berdoa untuk anak-anaknya di rumah. Ada juga seorang ayah yang menangis memohon ampun atas segala kesalahan yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Ada pula anak muda yang menunduk lama meminta petunjuk agar hidupnya menjadi lebih baik setelah pulang dari tanah suci. Semua larut dalam doa. Tak ada suara yang lebih indah di Arafah selain lantunan istighfar, zikir, dan tangisan manusia yang merasa begitu kecil di hadapan Allah. Hari itu mengajarkan bahwa sehebat apapun manusia menjalani hidup, pada akhirnya semua akan kembali berserah. Jabatan tidak dibawa, kekayaan tidak berarti, yang tersisa hanyalah hati yang berharap kepada ampunannya. Pendengar, ketika waktu wukuf berlangsung, banyak jemaah mengangkat tangan tinggi-tinggi, seolah tak ingin kehilangan kesempatan. Sebab mereka percaya, mungkin inilah titik paling dekat antara langit dan bumi, antara doa seorang hamba dengan kasih sayang Tuhannya. Ada yang berdoa untuk kesehatan orang tua, ada yang memohon agar rumah tangganya dipenuhi ketenangan, ada yang menangis karena merasa selama ini terlalu jauh dari agama, dan ada pula yang hanya mampu berkata, "Ya Allah, aku datang dengan penuh dosa. Jangan pulangkan aku tanpa ampunan-Mu." Menjelang matahari terbenam, suasana Arafah terasa begitu haru. Banyak wajah tampak lelah, tetapi hati mereka terasa ringan, seakan seluruh beban hidup perlahan luruh bersama air mata dan doa-doa yang dipanjatkan. Kami terus membersamai Anda di Cerita Siang, pendengar. Untuk hari ini, kita angkat cerita inspirasi, air mata di hari Arafah.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Kita masih bersama di Cerita Siang pendengar RRI Banjarmasin hari ini. Cerita inspirasi doa di Padang Arafah. Pendengar RRI Banjarmasin, doa di Padang Arafah, pasti semua orang yang melaksanakan ibadah haji larut dalam suasana doa. Semuanya berdoa karena tak ada suara yang lebih indah di Arafah selain lantunan istighfar, zikir, dan juga tangisan manusia yang merasa begitu kecil di hadapan Allah. Dan di hari Arafah mengajarkan kita bahwa sehebat apapun manusia menjalani hidup, pada akhirnya semua akan kembali berserah. Jabatan tidak dibawa, kekayaan juga tidak berarti. Yang tersisa hanyalah hati yang berharap kepada ampunannya. Ketika waktu wukuf berlangsung, banyak jemaah yang mengangkat tangan tinggi-tinggi, seolah tak ingin kehilangan kesempatan, sebab mereka percaya mungkin inilah titik paling dekat antara langit dan bumi. Doa seorang hamba dengan kasih sayang Tuhannya. Ada yang berdoa untuk kesehatan orang tua, ada yang memohon agar rumah tangganya dipenuhi ketenangan, ada yang menangis karena merasa selama ini terlalu jauh dari agama, dan ada pula yang hanya berkata, "Ya Allah, aku datang penuh dosa, jangan pulangkan aku tanpa ampunanmu." Menjelang matahari terbenam, suasana Arafah terasa begitu haru. Banyak wajah tampak lelah, tetapi hati mereka terasa ringan. Seakan seluruh beban hidup perlahan luruh bersama air mata dan doa-doa yang dipanjatkan. Hari Arafah, pendengar, bukan sekedar bagian dari rangkaian ibadah haji. Ia adalah pengingat bahwa manusia selalu punya kesempatan untuk kembali. Kesempatan untuk memperbaiki diri, memohon ampun, dan memulai hidup dengan hati yang lebih bersih. Karena di Padang Arafah, manusia belajar satu hal penting. Tidak ada tempat kembali paling memenenangkan selain kepada Allah. Jadi tempat kita kembali adalah hanya kepada Allah. Itulah tempat yang seindah-indahnya. Pendengar, bersama RRI, tentu kalau kita bicara tentang hari Arafah, hari ketika jutaan jemaah haji berkumpul di sana, di Padang Arafah, dengan pakaian ihram berwarna putih, tidak ada terlihat perbedaan jabatan, tidak ada kebanggaan dunia, juga tidak ada kemewahan yang dibawa. Semuanya itu berdiri sama sebagai hamba Allah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, kita bayangkan suasana Padang Arafah. Hamparan luas dipenuhi jutaan manusia dari berbagai negara. Ada yang datang dari desa kecil, ada yang berasal dari kota besar, ada yang bertahun-tahun menabung demi bisa sampai ke sana. Ada yang menunggu puluhan tahun dalam antrian keberangkatan haji. Namun, ketika tiba di Arafah, semuanya sama, mengenakan kain ihram sederhana, tanpa simbol kekayaan, tanpa kebesaran nama, tanpa kemewahan dunia. Yang tersisa hanyalah hati manusia yang berharap kepada Allah. Di hari Arafah, banyak orang yang awalnya terlihat kuat justru menangis tersedu-sedu. Ada yang selama hidupnya jarang menangis, tetapi di hari Arafah air matanya jatuh begitu saja. Sebab suasana di sana bukan hanya menyentuh mata, tetapi menyentuh jiwa. Ada seorang ibu yang duduk sambil menggenggam doa panjang untuk anak-anaknya. Ia menangis sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, jagalah anak-anakku ketika aku sudah tiada nanti." Ada juga seorang ayah yang selama hidup bekerja keras demi keluarga. Di Arafah, ia menunduk lama sekali sambil memohon ampun karena merasa belum menjadi pemimpin terbaik bagi rumah tangganya. Dan ada pula anak muda yang datang dengan hati penuh penyesalan. Ia teringat masa lalunya. Ia teringat dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dan di tempat itu, ia meminta kesempatan untuk berubah. Hari Arafah memang mengajarkan manusia tentang kejujuran hati. Sebab di hadapan Allah, manusia tidak bisa berpura-pura. Di dunia, seseorang mungkin terlihat bahagia, terlihat sukses, terlihat kuat. Tapi di Arafah, semua kepura-puraan runtuh. Yang tersisa hanyalah pengakuan bahwa manusia adalah makhluk lemah yang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Pendengar RRI, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada hari ketika Allah paling banyak membebaskan hamba dari api neraka selain hari Arafah. Betapa besar kasih sayang Allah pada hari itu. Karena itu, jutaan jemaah memanfaatkan waktu di hari Arafah untuk terus berdoa. Ada yang membaca istighfar berkali-kali, ada yang melantunkan tasbih dengan suara lirih, ada yang menengadahkan tangan tanpa mampu berkata apa-apa karena air matanya lebih dulu jatuh. Dan mungkin di antara jutaan doa itu ada juga doa-doa sederhana yang sangat tulus. Ya Allah, sehatkan orang tuaku. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, mudahkan hidup keluargaku. Ya Allah, jangan biarkan aku jauh-jauh darimu. Nah, pendengar, kadang manusia terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa bahwa hidup ini sangat singkat. Kita sibuk bekerja, sibuk mencari pengakuan, sibuk mengejar materi. Tetapi di hari Arafah mengingatkan bahwa akhirnya semua manusia akan kembali kepada Allah dengan membawa amalnya masing-masing. Di Arafah banyak orang sadar bahwa hidup tidak selalu tentang memiliki segalanya. Kadang yang paling penting itu justru hati yang tenang, hubungannya yang baik dengan Allah, dan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Kita bisa bayangkan ketika matahari mulai condong ke barat di Padang Arafah, suasana berubah semakin haru.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: yang paling depan di tombak adalah kriya sasirana.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banyak.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pendengar RRI, bayangkan ketika matahari mulai condong ke barat di Padang Arafah. Suasana berubah semakin haru. Banyak jemaah memejamkan mata sambil terus berdoa. Mereka tahu, mungkin inilah momen terbaik dalam hidup mereka. Mungkin inilah waktu paling dekat antara doa seorang hamba dengan rahmat Allah. Tidak sedikit yang berharap agar setelah pulang dari haji, hidup mereka berubah menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih lembut, lebih jujur, lebih rajin beribadah. Karena sesungguhnya, haji bukan hanya perjalanan fisik menuju tanah suci, tetapi perjalanan hati untuk kembali mengenal Allah. Hari Arafah juga mengajarkan tentang persaudaraan. Di sana kita melihat manusia dari berbagai warna kulit dan bahasa berdiri bersama dalam satu tujuan yang sama, mencari ridho Allah. Ada yang berasal dari Asia, ada yang berasal dari Afrika, ada yang dari Eropa, dan ada yang dari pelosok desa yang mungkin selama hidup belum pernah naik pesawat sebelumnya. Namun semuanya bersatu dalam doa yang sama. Inilah indahnya Islam. Tidak memandang status sosial, tidak memandang keturunan, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Dan yang paling menyentuh, banyak jemaah justru mendoakan orang dari orang lain di hari Arafah. Mereka mendoakan keluarganya, mendoakan sahabatnya, mendoakan negeri mereka, bahkan mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti mereka. Sebab hati yang hadir di Arafah perlahan belajar untuk memaafkan, belajar untuk ikhlas, belajar untuk melepaskan dendam. Mungkin hari ini pendengar, kita belum diberi kesempatan berhaji ya. Mungkin kita belum mampu berdiri di Padang Arafah. Tetapi semangat hari Arafah tetap bisa kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, juga mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya setiap manusia punya Arafah dalam hidupnya, yaitu momen ketika ia sadar bahwa hidup tidak akan tenang tanpa Allah. Momen ketika hati ingin kembali bersih. Momen ketika seseorang ingin memperbaiki dirinya dengan sungguh-sungguh. Dan jangan pernah merasa terlambat untuk berubah, sebab Allah Maha membuka pintu ampunan. Seberapapun jauh manusia pernah tersesat, jalan kembali selalu ada. Selama nafas masih berhembus, selama hati masih ingin mendekat kepadanya. Mari pendengar, kita jadikan hari Arafah sebagai pengingat untuk memperbaiki hidup. Jika selama ini mudah marah, mari belajar lebih sabar. Jika selama ini lalai beribadah, mari mulai mendekat kepada Allah. Jika selama ini hubungan keluarga renggang, mari kembali saling memaafkan. Karena hidup terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian dan kesombongan. Dan sebelum kita menutup perenungan kali ini, mari sejenak kita tundukkan hati. Bayangkan jutaan manusia di Padang Arafah sedang mengangkat tangan mereka kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan kelembutan di hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh keberkahan, menjauhkan kita dari kesombongan dan keburukan hati. Dan tentu kita berharap kepada Allah, jika Allah memanggil kita ke tanah suci hari ini, kita tidak putus harapan ya, untuk menjadi tamu-tamu Allah di suatu saat nanti. Dan jika hidup kita penuh kekurangan, cukupkanlah hati kita dengan rasa syukur dan kedekatan kepada Allah. Dan pendengar, di Padang Arafah kita belajar bahwa sebesar apapun masalah hidup, manusia tetap memiliki tempat terbaik untuk kembali, yaitu kepada Allah.
Di sana jutaan manusia menangis karena bukan lemah, tetapi karena sadar bahwa hidup tanpa petunjuk Allah tidak akan pernah benar-benar tenang. Semoga kisah dan renungan hari ini tentunya menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri, memperbanyak doa, dan tidak pernah putus berharap kepada rahmat Allah. Karena bisa jadi satu doa tulus yang dipanjatkan hari ini menjadi awal perubahan besar dalam hidup kita. Terima kasih kebersamaan Anda di cerita siang hari ini bersama di RRI Banjarmasin Pro 1, mengangkat cerita inspirasi doa di Padang Arafah. Siang ini WhatsApp.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kita akan jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan inilah informasi selengkapnya. Saya Niar.

0: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, jemaah haji Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Banjarmasin terus diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan agar tetap prima saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Selengkapnya disampaikan reporter Diki Munadi.
1: Jemaah agar menjaga kondisi fisik dan beristirahat.
2: Jemaah Haji Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Banjarmasin terus diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan agar tetap prima saat menjalani rangkaian puncak ibadah haji. Ketua Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin, Haji Samsuri, mengatakan petugas kloter bersama tim medis terus melakukan pemantauan kesehatan jemaah secara berkala. Jemaah juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas berlebihan menjelang puncak haji karena kondisi cuaca panas dapat menyebabkan kelelahan. Selain itu, para jemaah diimbau untuk memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola makan, serta memaksimalkan waktu istirahat agar stamina tetap terjaga saat menjalankan ibadah haji.
1: Persiapan fisik yaitu dengan cara kami memberikan peringatan kepada jamaah agar menjaga kondisi fisik dan beristirahat beberapa hari sebelum pergi ke Arafah, Musdalifah, Mina atau Al-Musnah hari ini. Nah, jadi mulai beberapa hari ini sudah diberikan peringatan kepada jamaah agar menjaga kondisi fisik termasuk dengan cara beristirahat, tidak melakukan umrah sunat lebih dulu agar fisik terjaga dan agar jamaah banyak beristirahat, tidak melakukan aktivitas di luar hotel tempat menginap.
2: Petugas kesehatan dan tenaga medis pendamping kloter Embarkasi Banjarmasin juga terus bersiaga memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat dijalani jemaah dengan lancar dan aman.
0: Puluhan motoris kapal wisata kini resmi menyandang status kapten kapal. Mereka mendapat pelatihan khusus serta perlengkapan atribut baru. Berikut laporan Juma Muhammad.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin mengambil langkah progresif dengan mengubah citra para motoris kelotok menjadi sosok yang lebih profesional dan berkelas. Puluhan wawan kelotok yang selama ini identik dengan transportasi wisata sungai naik pangkat menjadi kapten kapal wisata. Transformasi itu ditandai dengan penyerahan dan pemasangan atribut kerja secara simbolis oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR. Momentum tersebut sekaligus menjadi tonggak awal pembenahan besar-besaran sektor wisata sungai melalui program bimbingan teknis atau BIMTEK bagi para kapten kapal kelotok. Yamin menegaskan perubahan identitas itu bukan sekedar pergantian istilah atau pencitraan semata. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemko dalam mengangkat martabat profesi motoris wisata sungai sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Ia menilai wisata susur sungai tak cukup hanya mengandalkan panorama sungai dan ikon kota. Pelayanan yang aman, nyaman, ramah, dan profesional juga menjadi faktor penting agar wisatawan betah dan ingin kembali datang. Tak hanya itu, Yamin juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan wisatawan di tengah meningkatnya minat masyarakat menikmati wisata sungai.
4: Inginkan orang datang ke Banjarmasin dan menikmati susur sungainya ini dengan nyaman, ya, dengan aman, ya, kita inginkan seperti itu. Jadi kita harus tunjukkan bahwa orang Banjar itu menjunjung tinggi yang namanya etika dan sopan santun. Pak, ya, kita berharap kan ada, saya sampaikan juga dalam hadis, ya, kita harus membuat sesuatu yang lebih menarik lagi sehingga mengangkat suasana yang lebih estetik lah, ya. Dan
3: sementara itu, Redi Budiarianto, salah seorang motoris kapal wisata, merasa bersyukur mendapat perhatian dari Pemko dan naik kelas menjadi kapten kapal. Mereka kini diwajibkan menggunakan atribut tersebut setiap hari Sabtu dan Minggu, terlebih saat menerima tamu dari luar daerah untuk mengenalkan identitas kota.
5: Jadi kami para motoris setiap hari Sabtu dan Minggu diwajibkan untuk memakai pakaian lengkap kapten kelompok tersebut. Terlebih lagi kepada motoris kelompok wisata Banjarmasin, apabila kalau bawa tamu harus memakai atribut lengkap. Nah, jadi kita sekarang sudah naik kelas menjadi kapten kelotok. Nah, kemarin kami mengikuti pelatihan 3 hari bimbingan teknis dari berbagai narasumber. Dan setelah itu kami sudah resmi menjadi kapten kelotok.
3: Dengan wajah baru yang lebih estetik, profesional, dan modern, wisata susur sungai di Kota Banjarmasin diharapkan semakin naik kelas. Tak hanya memperkuat citra kota Seribu Sungai sebagai waterfront city, langkah ini juga diyakini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal dan menghidupkan kembali denyut pariwisata sungai yang menjadi identitas khas orang Banjar. Juma Muhammad melaporkan.

0: Musibah kebakaran kembali melanda kawasan permukiman padat di Jalan Antasan Kecil Timur pada Senin malam kemarin. Amukan api terjadi secara mendadak saat sebagian besar warga tengah bersiap untuk beristirahat. Selengkapnya, laporan reporter Lukmanul Hakim.
1: Musibah kebakaran menghanguskan kawasan padat penduduk di Jalan Antasan Kecil Timur, tepatnya di Gang Cahaya Baru, RT 19, Kecamatan Banjarmasin Utara. Peristiwa yang mengagetkan warga setempat tersebut terjadi pada Senin malam sekitar pukul 21.00 WITA. Kobaran api yang membesar dengan cepat langsung memicu kepanikan warga yang tengah bersiap untuk beristirahat. Puluhan armada pemadam kebakaran bersama masyarakat sekitar segera berupaya menjinakkan amukan si jago merah. Salah seorang penghuni kos terdampak, Alvin, mengaku baru menyadari adanya musibah tersebut setelah mendengar teriakan histeris dari warga.
2: Langsung lagi batal sembahyang, langsung berhenti ke lokasi. Ternyata bujuran api, anak pemaja yang akan lompat menyemburi. Karena sanggup lagi sudah kenal mulai dalam. Jadi pas rahai lagi, menyelamatkan diri masing-masing aja lagi.
3: Yang kalian lihat tadi api kembali sadar kan?
2: Kenapa?
3: Api jadi posisinya lagi di mana? Posisi
2: lagi di dapur.
3: Dari dapur.
2: Ya kayaknya ada menawar suara utama gas juga bang tadi.
3: Berapa kali sempat ngomong dengan
2: sekali. Itu pas api masih berkobar itu belum ada ledakan. Pas udah naik baru.
1: Sementara itu, Ketua RT setempat M. Husni mengonfirmasi bahwa sejauh ini satu unit rumah warga mengalami kerusakan paling parah. Sejumlah bangunan semi permanen yang berdiri di sekitar titik utama juga ikut terdampak jilatan api.
4: Habis tuh buaya. Cuma bagian atas ini habis dalamnya.
5: Ada bangunan lain yang terkena Pak RT?
4: Terada bang.
5: Berarti cukup satu aja.
4: Ya, kira-kira yang parah mana satu aja. Ada yang sebenarnya kita tuh kurang melihat dia lagi nang samping itu. Tadi itu kan di anu buahnya Jepang itu di apa di hancur buahnya itu nah. Ya. Nah, kan rumahnya kan pelapun itu nah.
1: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah kebakaran tersebut. Sementara itu, total kerugian material serta penyebab pasti munculnya api hingga kini masih belum diketahui secara pasti. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Memperingati Hari Buku Sedunia, Bank Indonesia Kalimantan Selatan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memperkuat budaya literasi guna membangun generasi yang siap menghadapi masa depan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Bank Indonesia terus mendorong penguatan literasi masyarakat melalui berbagai program edukasi.
7: Dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia sekaligus menumbuhkan budaya literasi di tengah masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Pekan Literasi Kalimantan Selatan 2026. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat budaya membaca dan membangun generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan melalui tema Connected by Literacy, Building Future Ready Communities. Tema tersebut menegaskan pentingnya literasi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pengetahuan, peluang, dan kesiapan menghadapi perubahan zaman. Bagi Bank Indonesia, literasi menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang mendukung pemahaman masyarakat terhadap perkembangan ekonomi, keuangan, dan teknologi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Pajar Majardi, mengatakan masyarakat saat ini hidup di era dengan perubahan yang berlangsung cepat, ditandai transaksi digital yang semakin berkembang, keterbukaan informasi, serta tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Menurutnya, literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, memilah pengetahuan, mengambil keputusan secara bijak, dan beradaptasi terhadap perubahan.
6: Bank Indonesia terus mendorong penguatan literasi masyarakat melalui berbagai program edukasi. Di antaranya ada edukasi cinta bangga paham rupiah, ada literasi sistem pembayaran digital seperti KRIS, edukasi perlindungan konsumen, pengembangan UMKM, edukasi kebangsentralan, penguatan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia atau GENBI, serta penyediaan perpustakaan keliling sebagai ruang belajar yang terbuka bagi masyarakat.
7: Melalui penyelenggaraan Pentas 2026, diharapkan lahir lebih banyak pembaca kritis, penulis kreatif, serta generasi muda yang menjadikan literasi sebagai bagian dari gaya hidup. Literasi dinilai menjadi pondasi penting untuk membangun pola pikir yang lebih terbuka, sekaligus mempersiapkan masa depan masyarakat yang lebih baik dan berdaya saing. Rizky Wahyudi, melaporkan.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersama BNN Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat koordinasi penyusunan rencana aksi daerah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Bela Negara Bakesbang Pol, Kabupaten Tanah Laut, dan dihadiri instansi lintas sektor di Kabupaten Tanah Laut. Rapat penyusunan rencana aksi dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Tanah Laut, Ferry Hidayat. Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Adapun sejumlah program prioritas yang termuat dalam RAD P4GN tahun 2026 mencakup berbagai bidang secara menyeluruh, mulai dari bidang pencegahan dengan sosialisasi yang menyasar seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, deteksi dini melalui tes urin juga dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh instansi, baik vertikal maupun perangkat daerah, termasuk di kalangan pelajar. Penegakan lebih lanjut akan dilakukan melalui razia penyakit masyarakat, disertai tes urin di lokasi-lokasi rawan.
8: Berita olahraga.
0: Upaya memperkuat pembinaan atlet disabilitas terus ditingkatkan NPCI Kabupaten Balangan. Kali ini, NPCI Balangan melakukan program tryout ke NPCI DKI Jakarta untuk meningkatkan kemampuan atlet pemula di cabang olahraga menembak dan tenis meja. Laporan disampaikan Robi Anggatama.
9: Salam olahraga!
10: Jaya!
9: Kami dari NPC Balangan Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada NPC DKI Jakarta.
11: Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Balangan terus memperkuat pembinaan atlet disabilitas melalui program tryout ke NPCI DKI Jakarta. Kegiatan yang berlangsung beberapa waktu lalu difokuskan untuk meningkatkan kemampuan atlet pemula di cabang olahraga menembak dan tenis meja. Dalam agenda tersebut, NPCI Balangan membawa sejumlah atlet potensial dari cabur tenis meja dan menembak. Program tryout ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang untuk mencetak atlet berprestasi di level nasional hingga internasional. Wakil Ketua NPCI Balangan, Dr. Ferry, menjelaskan bahwa pemilihan Jakarta sebagai lokasi tryout didasari oleh kualitas pembinaan atlet di ibu kota yang sudah sangat mumpuni. Menurutnya, kegiatan ini juga bisa menjadi ajang untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman atlet balangan dengan melawan langsung atlet dari ibu kota.
12: Ini kita siapkan tryout dari Kabupaten Sarana. Yang pertama itu cabur menembak, dan ini kebetulan di tenis meja. Kita pembinaan atlet, Kubi, yang kedua dari Neta, dan ini ada padanya pasti dia pesannya ke depan kan kita banyak menimba ilmu dan Kabupaten Barat bisa mewakili Kalsel untuk di pemartas 2028 dan harapannya lebih tinggi lagi bisa mewakili Indonesia.
11: Sementara itu, Ketua NPCI DKI Jakarta Yasin Onasi menyambut hangat kedatangan kontingen balangan untuk melaksanakan kegiatan tryout. Sebagai mantan atlet Paralimpiade, Yasin berbagi perspektif mengenai sulitnya membina atlet disabilitas dibandingkan atlet non-disabilitas. Ia juga menyoroti pentingnya kesejahteraan bagi atlet disabilitas yang harus setara dengan dedikasi mereka sebagai bentuk apresiasi.
13: FCI Kabupaten Balangan sudah datang untuk bahasa kita adalah belajar bersama, training bersama. Karena memang dengan adanya kerjasama antara MPTI Balangan dengan MPTI DKI, kita nih membuat suasana itu sebagai uji coba lah selama mereka latihan baik di Balangan maupun khususnya di provinsi DKI. Maka mereka baru membuat sebuah tolak ukur bagaimana
11: pembinaan dan pembinaan. NPCI Balangan juga menyatakan rasa puas dan memuji pelayanan luar biasa yang diberikan oleh NPCI DKI Jakarta selama pelaksanaan tryout yang dinilai sangat profesional dan inspiratif. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan sistem pembinaan atlet disabilitas, khususnya di Kabupaten Balangan. Robi Angga melaporkan.
9: Salam olahraga.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin hari Selasa 26 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, kita akan jelang pukul 14.30 saat kami hadirkan 100% Indonesia. Nanti bintang tamunya ada Bimo and the Jeans, dan hostnya adalah Tengku Syafiq dan Yudi Ismail. Baik, kita jelang pukul 14.30.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti 100% Indonesia bersama host Tengku Syafiq dan Yudi Ismail.
2: Banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang betul, nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini.

0: Happy Creation di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Baiklah. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Mm-hmm.
1: Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Musisi ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya. Senior.
1: Terus banyak band.
2: Akhirnya duluan.
1: Iya berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya. Terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong. Eh.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas.
0: Hey, Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Betul.
2: Alhamdulillah. Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
0: Lemes.
1: Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya, biasa lah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes,
1: sebenarnya
2: bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk project barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Kayak ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
0: Oh, iya.
1: Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus, Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu waktu itu emang
0: bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Oh, oke. Okay.
2: Masih
0: iya
2: baby
0: kan?
1: Sama Mas Baby. Oh iya ya, Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak
2: serem ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya yeah, yeah.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jinny. Oh,
1: iya. Benar benar.
0: Jinny maksudnya.
1: Jinny ya itu. Yeah. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Lu doang yang
1: lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: sebetulnya
1: the Jin.
2: Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebetulnya.
0: AI oh oke
2: okay. AI jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan
1: harus
2: hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa? Memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
0: Hybrid. Oke. Okay.
2: Hybrid. Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis deh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan aja, jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja kan jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Kita perbudak aja.
0: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jinnya.
2: Ya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu okay. Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi karena kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan.

0: kan banyak sih menyalahgunakan itu sampai betul. Karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate tipikal pasti akan bentuknya.
1: Betul.
0: Jadi notasinya liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga nggak punya perasaan.
2: Oke.
0: Okay. Kita harus direct.
2: Iya.
0: Melalui prompt kita.
2: Betul.
0: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemen aja sebetulnya AI itu. Jadi kadang-kadang aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Wah, gua butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi masih mahal. Bisa sih buat pakai MIDI cuman kayaknya masih kedengaran masih
1: nggak real gitu kan.
0: Nah begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
2: Jadi dengan Jin ini ya
0: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement string session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah berarti okay. Itu dia per track gitu mas.
0: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem betul. Jadi udah stereo.
1: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string piano gitu.
0: Oh iya stemnya itu ya drum okay. Sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: Iya.
0: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek sih ngomong ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lo mau nambahin instrumen. Nah, karena kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kayak pad gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi
2: itu pasti. Oke.
0: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan nanti wah bolong di mana gue simpen-simpennya sayang mau basir ya. Ditawarin kemana-mana enggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak
2: pemikiran
0: bisnisnya kan.
2: Pertimbangannya
0: banyak.
2: Betul. Sebelum kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini. Ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
0: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord notasi mereka terbatas.
2: Okay.
0: Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
1: hati,
0: dari pikiran, itu kan kayak cerita kan cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya enggak dapat juga
0: kadang-kadang. Enggak ada gimmick.
2: Oke.
0: Enggak ada gimmick. Ya bagus sih bagus produksinya. Bagus cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu lo. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan.
2: Jadi
0: pesan dari penciptanya apa? Nah karena orang masih nggak ngerti AI ini bikinan AI bikin semua AI salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Ada Jin. Kita suruh aja lo buat string bener, gua nggak demen nih note ini, kita bikin promen. Lo bikin notenya begini bagian ini lo bagian ending masih pecah begini. Terus dia bikin tuh alternatif. Opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
2: Oke, siap.
0: AI itu.
2: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, selamat siang. Bung Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Terbarunya terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
2: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan Sononya begitu ada Sononya.
2: Harus bagaimana? Oh iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya Sono ada hubungan nggak sama Tito Sumarsono?
2: Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana? Oke.
1: Oke, Pak Albert.
2: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih
2: banyak. Sama Sulaksono Tito Sumarsono.
0: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno pokoknya.
2: Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
0: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
2: Sesama
0: musisi Indonesia. Musisi
1: Indonesia. Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
0: Oh, hits banget ya.
2: Hits banget, ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
4: Selamat siang, 100% Indonesia, Hanafi di Padang, Bang Yudi.
2: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Dimo, bintang tamunya. Ini
2: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory?
0: Music Factory.
4: Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu okay. itu? Lalu yang kedua ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
2: Prosesnya
4: terus,
2: gitu ya.
4: Sama satu lagi ini apa bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gimana
2: okay. caranya. Siap.
4: Itu aja.
2: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi, terima kasih.
2: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Waalaikumsalam. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benijo. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
2: Teguh
5: Safik ya.
2: Iya,
1: siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
2: Benar ini mau izin. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benny Jadi Menado. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
2: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
2: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
2: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bung Benijo.
2: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
2: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
0: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih gak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang betul. Kayak gitu bikin lagu kita gak bisa style ya, harus sebulan harus apa, kelamaan malah bikin kacau.
2: Oke.
0: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi ya, kan tergantung pendekatannya. Biasanya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin gak nyampe seminggu kayaknya sih jadi kayaknya.
2: Oke.
0: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan gak langsung besok kerjain. Ya gak berbulan-bulan.
2: Gak berbulan-bulan ya.
0: Produksi juga pelan gitu.
2: Siap. Siapa saja artis-artis bentar. Yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
2: Panjang ya.
0: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya cuman bikin lagu aja buat itu. Ya, banyak ada yang dibawain si ya, ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel, cuman kalau lagu sih itu doang. Gak banyak maksudnya. Lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
0: Iya ada ya,
1: rearrangement berarti ya.
0: Iya di arrangement Mulan sama Ariel juga. Di arrangement lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting lagunya itu, kalau kita kan
1: iya benar,
0: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga, nggak semua orang suka sama fame, maksudnya okay, terkenal setuju. Gitu ya, nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa
2: berdekade-dekade berikutnya,
0: iya, itu okay. yang apa, ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli.
2: Siap.
0: Jadi, karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan, ini untuk sepanjang masa, untuk
2: manfaat AI untuk industri kreatif. Tadi sempat ditanyakan juga kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi, AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar apa istilahnya, orang nggak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
2: Oke.
0: Okay. Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
2: Oke.
0: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalahartikan berarti nih AI semua gini, musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
2: Iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo, di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang, cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku cipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
2: Okay.
0: Jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihatnya animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
2: PHP.
0: Oke. Cuma kan terlalu kesana, kok prostitusi jadi.
2: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
2: Siap, oke, itu aja.
1: Siap.
6: Selalu sedikit Bang Yudi.
2: Silakan
1: Angkel.
6: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
2: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
1: Iya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai animasi.
2: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih lebih
1: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi.
0: Produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih. Betul. Karena musisi mm-hmm. kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak mm-hmm. banyak.
1: Tapi ada, kalau mau orang mau lihat tuh di mana channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
2: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya?
0: Ada di YouTube betul. Ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih yeah, gimmick yeah. Terus lagi pula kan kita emang gak ada penyanyinya kan, jadi aha. kita represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu.
2: Oke okay. siap
1: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah?
0: Enggak, Bima di Jin tuh penyanyi bisa cowok bisa
2: oh.
0: cewek.
2: Oh, Jinnya beda-beda ya.
0: Masa cewek semua ntar naksir.
2: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi yeah. tadi.
1: Iya, semoga segera.
2: Segera okay. Kita kalau begitu langsung dengerin Harus Bagaimana. Kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
2: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo, waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar.
0: Belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Nah, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya. Maksudnya
0: gitu bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma karena penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan, dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: siapun caranya,
2: benar nggak harus ngoyo. Wah, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
3: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
3: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya, kayak contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik itu,
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan. Bach, ya itu. Lagu itu kita kan itu lagu instrumen. Cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya. Itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang enggak paham. Jadi wah lagu hari gini berarti wah yang penting streamer lu banyak. Wah, berarti dia enggak punya nalar, logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
3: Siap.
2: Lagunya.
3: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Pak Mali.
4: Halo.
3: Halo, silakan.
4: 100% Indonesia.
3: Siap.
4: Ini dengan Yudi Ismail ya?
3: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul.
4: Oh, sama Tengku Safik ya.
3: Ah. Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin, silahkan langsung apa pertanyaannya.
4: Oh ya, Bimo apa tadi?
3: And the Jin.
2: Jin mas, Jin temennya setan.
4: Selamat siang anggota Bimo. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
3: Siap.
2: Ya.
3: Oke.
4: Salam-salam jadi ya.
3: Silakan.
1: Kak Mali.
4: Ya, istimewanya untuk kalian berdua mandu acara ini, sukses selalu ya.
3: Amin.
4: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
3: Terima Nggak kasih. Lupa
4: juga untuk Ibu Fatma di
3: Fatma
1: di
4: mana sih, Ibu Fatmawati?
3: Di mana saja berada?
1: Kalau nggak salah Sulawesi kok.
3: Kalau nggak salah. Terima kasih.
4: Pertanyaan Anda. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
5: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu ya.
3: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
5: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
3: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
5: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gabriel Bimo Suwastono ya.
3: Iya.
5: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
5: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
3: Apa? Asal usulnya di mana?
5: Asal usulnya berkarir maksudnya.
3: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke.
5: Tapi saya ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya.
5: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya biasa.
5: Iya.
2: Ya justru di situlah.
5: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Oke.
5: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
3: Siap.
5: Ya, dari saya.
3: Terima kasih.
5: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
3: Terima kasih Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
3: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
3: Teh Dinda.
6: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
6: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Siap.
1: Siap.
3: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
6: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah. Tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
3: Siap.
1: Jangan lupa dikirim Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
6: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
6: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
3: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Dengar.
6: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini aja deh, Mas Bimo. Dan lagi harus bagaimana?
2: Iya. Yeah. Udah denger belum lagunya?
6: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi oh. Mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
6: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya... Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
6: Penyanyi ada wujudnya iya.
1: Iya.
6: Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia iya. Lebih
2: umum. Wah, pasti dari. Manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
6: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja ya, pop. Ya. Lagu project pop
6: khusus untuk lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band enggak mungkin jadi ya, ya. Jadi
6: oh, ya. Jadinya untuk AI begitu ya, yeah. Mas Bimo ya.
2: Sebetulnya ya, iya betul.
6: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
3: Siap.
2: Bimo, ya? Oh, nomor satu Indonesia.
3: Terima kasih Teteh Jinda.
1: Atur nuhun Teh.
6: Oke.
1: Iya.
3: Oke.
1: Atur nuhun.
3: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
3: Oke. Okay. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
3: Ayu.
7: Halo, 100% Indonesia.
3: Terima kasih menunggu yuk.
7: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
3: Assalamualaikum
7: dan selamat siang Mbak Yudi, Bang Tengku, Safi.
3: Ya, selamat siang
1: Kak Ayu, Kakak.
7: Selamat siang Bang
1: Bimo.
3: Bimo.
2: Iya.
7: Bang Bimo.
1: Iya.
7: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
7: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecewa gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu, dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
3: Apa rumusnya ya, apa?
7: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
3: Oke.
7: Saya ucapkan sukses selalu.
3: Amin. Siap.
7: Bang Bimo.
2: Iya, yeah, sama-sama.
7: Semangat selalu ya dalam berkarir.
3: Oke. Okay.
2: Yeah.
7: Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
7: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
2: Iya.
7: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
3: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
7: Iya, dengar lagunya ya.
3: Oke.
7: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tapi saya mau dengar lagunya.
2: Oh, gua enggak denger dong berarti.
1: Iya, nanti
2: kita diputar lagi.
7: Iya, iya. Selamat siang.
3: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
3: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
3: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
3: Kalau ada penyanyi yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar banget, banyak gitu. Okay. Kejadian kayak gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, ke masalah moral, kode apa, etika.
3: Oke.
2: Okay. Kode etiknya emang kalau enggak terjaga, moralnya rusak ya. Mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan.
3: Oh,
2: jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
3: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi sekarang harus ya. Gue ini ya kan menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. Biar apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Iyalah. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
3: track recordnya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga,
2: karena musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli.
3: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue.
3: Okay.
2: Itu konten kreator mungkin.
3: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Gimana sih Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada.
1: Betul.
2: Teknik ya. Beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh, si misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilis yang lagu menyanyikan. Rasa itu yang enggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
3: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gua
1: ada kayak milih-milih gitu, atau memang langsung
3: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa ngefeel banget lagu gua. Itu yang gua takjub gitu, makanya wah gila nih. Makanya gua bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang, wah ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang. Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang, wah gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak loh ya gue bilang nyanyi. Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya, coba-coba juga sempat sama penyanyi.
3: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat Cika. Siang.
1: Bu Haba.
8: Saya kasih tahu ya.
7: Oke.
1: Cika. Bu Haba.
3: Cika.
7: Halo.
3: Halo ya, silakan Cika.
7: Iya benar.
3: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
6: Ini bintang tamunya siapa ya?
3: Bimo and the Jin.
6: Karena baru dengar nih.
3: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
6: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
3: Oh, mati lampu. Iya.
2: Oh,
3: jadi kemarin ya. Silakan, silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
6: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan
2: nih
6: nggak
2: atas. Ah, nanti bisa denger lagi
3: lagu. Ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
6: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
3: Betul.
1: Puhaba.
3: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
3: Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Ini segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya? Ya
2: kita Itali, aja. Itali, saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa. Bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu aja.
0: Okay.
2: Cuma kalau bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Cuma
2: translate itu bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawa taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri ini.
1: Betul.
2: Salat tipis-tipis mas.
0: Siap. Sedap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana,
1: harus bagaimana
0: beberapa baris refnya aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa
0: boleh
2: bagian apanya, refnya nggak ada musik ini,
0: nggak ada dong.
2: Oh gitu.
0: Iya,
2: ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh gak bisa main gitar gue, main
1: keyboard. Keyboardis kita ya.
2: Oh iya lu gak bisa main gitar juga ya?
1: Gak bisa gue.
2: Oh asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gue main bass. Romeo satu album.

0: Oke.
1: Okay. Apa ya lagu yang mana yang harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
1: Yang tukinya tinggi banget sih. Songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Gitu.
0: Nah, terus lagu yang lainnya?
2: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
1: Narsis banget lo begitu Mas. Enggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
0: Gitu.
1: Jadi gue sebetulnya, lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Okay.
1: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, teman-teman Netro kan bertiga, teman Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri, yang bukannya aku takut itu. Kayaknya kok gede banget sih, cuman label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang yang hidup.
0: Yang bukannya ku tak peduli.
1: Iya, bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya, enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu, kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis, temanya tuh yang semua orang pernah ngalamin gitu.
0: Oke.
2: Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
1: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
2: inspirasi.
1: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis, sedih banget nih, kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue gak tahu ternyata judul lagu Harus Bagaimana tuh banyak banget ya. Gue gak pernah ngeh kan, tau gitu gue ganti judulnya. Cuman gak apa-apa biar membaur kan. Harus Bagaimana kayak, gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang gitu, dari kupu-kupu malam, dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuman dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri, menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa, untuk menjalankannya, ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya, Tuhan tolong nyukin gue deh gitu loh.
2: Berarti jadi emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
1: kalau nulis, bicara harus
2: nulis lagu
1: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gigitan kita nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas, ya kan? Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas aja lah, terserah deh, kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
2: Ya. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
1: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Kadang-kadang gue tahu cara menyanyi, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin, walaupun wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
2: Jadi nggak pede. Pede pada sebenarnya bisa.
1: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
2: Aduh.
1: Karena udah ada melodin. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh
0: bikin vokal.
1: Bisa, bisa. Cuman nanti pertanggungjawaban offer gue malu.
2: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo tuh.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
1: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid, istilahnya ini sistem project musik hybrid. Jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet, itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru,
0: Ntar
1: lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan. Oh, gue ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja, bingung sih mau ngapain.
2: Berarti Bimo and the Gen ini label sendiri?
1: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, oh, siapa penyanyi itu gimana nih, manggungnya gimana, gue gak bisa motong dari live konser.
2: Kirain
1: gimana?
2: Sama si bos itu.
1: Oh enggak. Oh enggak. Itu band.
0: Bos siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Hendi. Oke.
2: Oke.
0: Jadi itu aja ya.
1: Ya. Ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita enggak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
2: Dan bisa didengarkan di streaming semua.
1: Sudah ada. DSP-nya sudah DSP. Ada, okay. YouTube udah ada,
2: ya, video klip juga ada.
1: Udah ada.
2: Ya, buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Mm-hmm. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
2: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
1: Oh ya,
2: boleh singkat. Ya terserah apa.
1: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih. Apalagi string kan, wah waduh, string gak mungkin ya, pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa, hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semuanya, by system semua. Kalau kita kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik, yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oh, oke. Okay.
1: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung
2: saya langsung kepikiran.
0: Langsung meeting bertiga nih ya sama 3 komposer ya.
2: Mas Bimo terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gen. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
1: Ya
2: Bang Yudi.
0: Siap.
2: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
2: Ya,
0: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia. Betul.
2: Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
0: Ketemu
2: lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
1: Sukses RRI, lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
1: Republik Indonesia.
0: Siap.
1: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
2: Nasionalisme.
0: Iya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
2: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Banjarmasin sore ini.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan. Prosedur kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di kesempatan sore ini di program Kentongan Radio Tangga Bencana RRI Banjarmasin. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin, aduh, kurang jelas nih ya, kita pakai kacamata dulu. Di kesempatan hari ini, pendengar, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 ya, di program Kentongan Radio Tangga Bencana RRI Pro 1 Banjarmasin menemani indra dengar, ruang dengar Anda, dan juga siaran ini kita livekan juga melalui channel YouTube kita. Dan di kesempatan hari ini, pendengar, bagi seluruh masyarakat, kita merasa ya bahwa cuaca ini agak gimana ya, agak kurang bersahabat gitu ya. Yang kalau kurang bersahabat nggak jelas. Kalau bahasa ilmu itu namanya kontradiktif banget, pendengar dan pemirsa ya. Nah, jadi di satu sisi tubuh kita merasakan gerah panas gitu ya. Humap, kalau bahasa Jawa itu sumu ya, menyengat ya siang hari, tapi tiba-tiba kalau udah agak sorean gitu bisa gerimis gitu ya. Bisa juga anginnya kencang terus mendung, atau bahkan tiba-tiba hujan lebat dengan disertai angin kencang dan petir juga. Waduh, pokoknya nggak jelas deh, pokoknya kontradiktif banget cuaca kita sekarang ini ya. Nah, jadi bahkan hal ini bukan hanya terjadi di wilayah kota Banjarmasin, tapi hampir di beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan ya, dari Banjarmasin sampai ke wilayah Hulu Sungai. Padahal rilis dari BMKG sendiri, pendengar ya, sebelumnya sempat menyatakan bahwa Kalsel ini bersiap memasuki musim kemarau lebih awal di tahun 2026. Tapi kok cuaca kita agak kontradiktif kayak gini, kok bisa? Nah, jadi pendengar, untuk mengupas fenomena ini dari sudut pandang ilmiah ya, tentunya yang relevan dengan kondisi real time di Banua kita saat ini, pendengar, di studio kita telah hadir secara virtual ya narasumber kita. Beliau adalah pengamat meteorologi dan geofisika atau PMG Muda BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, bersama dengan Mbak Vera ya. Selamat sore Mbak Vera, assalamualaikum.
1: Jadi
0: oke, suara Mbak Vera masih belum keluar nih ya. Bentar, kita cek dulu sebentar Mbak Vera ya. Halo Mbak Vera. Oke, suara kami mungkin udah masuk di tempatnya Mbak Vera, tapi masih belum masuk di tempat kita. Kita coba lagi, Mbak Vera. Cek Mbak Vera. Ya. Nah, oke, sekarang udah aman ya, udah aman. Kita udah tersambung dengan Mbak Vera, pendengar. Tepatnya Mbak Vera Yulianti STR ya, selaku pengamat meteorologi dan geofisika PMG Muda BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. Apa kabar Mbak Vera sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Mas ya.
0: Alhamdulillah baik. Nah, tadi kan Mbak Vera sempat di awal untuk pengantar bahwa cuaca di Banua kita boleh dibilang nggak jelas, kontradiksi banget ya. Karena kan rilis-rilis awal kemarin bahwa musim kemarau dikatakan akan lebih awal, tapi ini udah masuk menuju akhir Mei, cuaca kita juga masih nggak tentu. Kayak beberapa hari yang kemarin tiba-tiba sempat turun hujan yang cukup deras, terus kemarinnya hampir setengah hari itu mendung aja di tempat kita, terus ada hari yang dari pagi panasnya luar biasa, tiba-tiba sorenya hujan ya. Nah, jadi kita akan ngobrol semuanya, pendengar, terkait seperti apa sih sebenarnya anatomi cuaca Kalimantan Selatan saat ini, Mbak Vera. Kalau dibilang sih paradoks awal kemarau versus hujan deras saat ini, gimana ini Mbak Vera ya? Ini boleh dibilang menjadi pertanyaan yang cukup besar ya, karena memang kita hanya bisa memperkirakan, cuman seperti apa sih sebenarnya anatomi atau kontradiksi paradoks dari cuaca Kalimantan Selatan saat ini, Mbak Vera?
2: Ya, betul sekali, Mas. Jadi untuk saat ini kita rasakan ya bahwa dari press release kita untuk musim kemarau kemarin kan akan datang lebih awal gitu di pertengahan Mei, ternyata sekarang masih sering diguyur hujan seperti itu. Jadi berdasarkan monitoring dari BMKG sendiri, saat ini wilayah Kalimantan Selatan itu masih berada pada kondisi musim hujan Jadi masih peralihan menuju musim kemarau. Nah, pada periode ini tuh kondisi atmosfer itu cenderung labil. Jadi cuaca itu dapat berubah dengan cepat. Misalkan pagi hingga siang itu terasa terik, terasa panas banget. Terus sore atau malam tiba-tiba hujan disertai petir dan angin kencang seperti itu. Nah, musim ini dapat dianalogikan, misalkan seperti kita sedang dalam perjalanan ya. Misalkan perjalanan itu misalkan musim yang alamiah, artinya tidak ada gangguan, tidak ada faktor-faktor yang mengganggu kondisi musim itu. Misalkan kita dari Banjarbaru ke Banjarmasin, kita sampai bisa sampai dalam waktu tempuh 1 jam, misalkan seperti itu. Nah, dengan adanya gangguan atmosfer ini, kita bisa sampai ke Banjarmasin itu bisa 1 jam lebih gitu. Nah, gangguan-gangguan ini misalkan misalkan kayak kita naik motor itu kan macet ataupun ban bocor misalkan seperti itu. Nah, itu salah satu gangguan kalau kita dalam perjalanan. Nah, kalau dalam atmosfer itu ada gangguan seperti gelombang-gelombang atmosfer seperti Madden Julian Ocean, kemudian ada gelombang Rossby dan sebagainya gitu. Kemudian ada El Nino dan sebagainya. Nah, jadi BMKG itu melakukan update prediksi musim kemarau dengan melihat fenomena cuaca dari skala lokal maupun skala regionalnya seperti itu. Nah, jadi prediksi musim BMKG yang terbaru ini terupdate di pertengahan Mei ini. Beberapa wilayah Kalimantan itu diprediksi masuk musim kemaraunya itu yang semula di akhir April, kemudian awal Mei itu mundur jadi pada akhir Mei gitu. Jadi bertahap dari Kalimantan Selatan bagian barat, kemudian bertahap ke Kalimantan Selatan bagian timur seperti itu, Mas.
0: Oke, berarti terkait tergantung besaran zona musimnya sendiri, Mbak ya. Untuk wilayah Kalimantan Selatan masuk ke musim kemaraunya berarti.
2: Iya, bertahap dari zon yang paling barat ke zon yang timur
0: itu. Berarti dari duluan Banjarmasin dulu dong, baru ke wilayah Tanjung gitu, Mbak ya.
2: Dari Batola ya.
0: Dari Batola,
2: Banjarmasin. Baritokuala dulu.
0: Iya, iya, benar.
2: Paling barat itu Baritokuala ya, Baritokuala ke Banjarmasin, Banjar gitu. Kemudian ke Kota Baru gitu. Hmm.
0: Oke, berarti kemungkinan meskipun Banjarmasin sudah masuk musim panas, tapi belum tentu dong di wilayah Tabalong itu udah memasuki musim panas gitu, Mbak ya?
2: Iya, belum tentu. Jadi masuknya itu tidak serentak gitu, jadi bertahap.
0: Oke.
2: Dan nah, berbeda setiap wilayahnya gitu.
0: Oke, nah kalau yang masuki awal musim kemarau itu sudah mulai ditetapkan untuk wilayah Jom bagian barat ya. Di akhir musim ini ada prediksinya nggak, Mbak? Di akhir Mei ini diperkirakan masuknya apakah sekarang sudah masuk atau mungkin tanggal berapa masuknya nanti, Mbak?
2: Baik, jadi untuk saat ini dari monitoring kami di Kalimantan Selatan ini belum ada yang memasuki musim kemarau. Jadi untuk di akhir Mei ini masih kita pantau. Jadi kita lihat dulu bagaimana kondisi curah hujannya, apakah sudah memenuhi atau belum untuk kriteria musim kemaraunya seperti itu.
0: Oke, berarti isinya masih koridornya masih fase transisi, Mbak ya, di
2: iya,
0: wilayah tuh. Kalimantan Selatan. Nah, tapi karena musim masih transisi, terkait intensitas hujannya sendiri itu kok sebagian masih ada yang boleh dibilang cukup lebat, angin kencang, bahkan sempat ada petir-petirnya beberapa waktu yang lalu tuh, kok bisa gitu, Mbak? Agak heran juga sih gitu.
2: Iya. Jadi untuk saat ini kan, meskipun saat ini kondisi angin itu sudah bertiup dari timuran atau biasa yang kita sebut dengan monsun Australia gitu ya, yang biasanya menandakan sudah masuk musim kemarau. Nah, itu ternyata nggak cukup kita melihat dari angin monsun aja gitu. Jadi bisa kita lihat penyebab-penyebab lain yang ada di atmosfer, yaitu kondisi atmosfer yang cenderung labil, di mana suhu udara permukaan yang panas saat ini di permukaan itu kan berasa sangat panas, jadi penguapan itu meningkat. Kemudian kelembapan udara di wilayah Kalimantan Selatan ini saat ini masih relatif tinggi, jadi mendukung potensi pertumbuhan awan-awan. Lalu ada yang namanya suhu muka laut. Jadi suhu muka laut di perairan sekitar Kalimantan Selatan itu juga relatif lebih hangat. Jadi suplai air, uap airnya juga masih tinggi gitu. Kemudian ada juga yang namanya gangguan atmosfer yang saya sebut tadi di awal. Nah, dalam skala regional itu ada namanya fenomena gelombang atmosfer Meden-Julian Ocean. Nah, gelombang ini biasanya kalau bahasa mudahnya itu kayak arak-arakan awan gitu. Jadi ada arak-arakan awan yang bergerak dari barat ke timur. Nah, ketika awan yang berarak ini melintasi daerah Kalsel ini, itu dapat meningkatkan pertumbuhan awan. Nah, dari kombinasi-kombinasi kejadian suhu udara yang panas, kemudian kelembapan udara yang tinggi, suhu muka laut yang masih hangat, dan gangguan-gangguan atmosfer tersebut itu menyebabkan saat ini di masyarakat itu hujan tuh masih cukup intens dirasakan seperti itu.
0: Oke, berarti karena ada fenomena kelembapan Kalimantan Selatan masih yang cukup tinggi, Mbak ya, dan terus juga permukaan air laut yang cukup hangat, artinya pertumbuhan awan masih ada, dan mungkin itu penyebabnya wilayah gambut sampai menuju tanah laut ya, kalau nggak salah daerah pesisir pantai ini dong yang menyebabkan agak lebih kering dibandingkan daerah lain yang ada di Kalimantan Selatan, Mbak ya.
2: Bagaimana?
0: Ini tadi kan karena ada pertumbuhan awan secara bertahap, terus juga permukaan air laut juga masih hangat-hangatnya, jadi pertumbuhan awan masih ada yang menyebabkan akhirnya daerah gambut sampai ke bagian tanah laut, Mbak, daerah pesisir. Ini yang menyebabkan daerah sana secara real time kan beberapa hari ini memang boleh dibilang kering gitu ya, nggak ada hujan sama sekali. Tapi di daerah Kalsel yang lainnya, ke daerah Banjarmasin, daerah hulu sungai apa segala macam itu malah dapat hujan gitu.
2: Iya, betul. Nah, selain itu kan kita juga melihat lagi yang namanya kondisi topografi. Nah, dari ya seperti yang kita tahu ya, Kalimantan Selatan ini kan di apa ya, terbentang gitu pegunungan Meratus. Nah, pegunungan Meratus ini juga mempengaruhi uap air yang melintasi gitu. Melintasi misal dari uap air yang dibawa seperti itu. Jadi daerah yang bagian paling barat itu uap airnya untuk saat ini cenderung lebih kering sebenarnya daripada di tanah laut.
0: Oke, berarti memang topografi juga mempengaruhi juga, Mbak ya, ketidakmerataan cuaca di Kalimantan Selatan. Nah, jadi pemirsa dan pendengar, mungkin itu sedikit penjelasan ya dari Mbak Vera terkait bagaimana analisis dinamika atmosfer terkini ya di bulan Mei. Tapi untuk bulan Mei sendiri, memang akhir-akhir Mei menuju ke Juni itu memang sudah mulai masuk ke musim kemarau, terutama dimulai dari wilayah Kalimantan Selatan bagian barat ya menuju ke wilayah bagian timur. Nah, jadi bagi Anda pemirsa dan pendengar, mungkin bagi masyarakat khususnya ini Mbak Vera di wilayah Batola, ini kan salah satunya ada juga selain terkait tentang musim yang masih agak kontradiktif dan ada pasang air laut. Nah, ini bagaimana masyarakat bisa mengetahui atau mungkin menyusun untuk musim tanam, Mbak? Nah, ini terkadang kan karena intensitas hujan juga ada, air pasang juga ada, terkadang keasaman tanah khususnya di wilayah Batola atau daerah gambut ini agak susah, takutnya tanahnya beracun gak bisa ditanamin, Mbak. Ini bagi masyarakat sendiri khususnya di wilayah pertanian gambut, ini gimana, Mbak, untuk mengetahuinya, Mbak?
2: Untuk tingkat kemasaman itu mungkin bukan di ranah kami.
0: Enggak, ya, maksudnya untuk mengetahui kapan air laut dan hujannya nih. Kadang kan akhirnya susah ini masyarakat untuk mengetahui. Jadi kadang dari prediksi BMKG sebenarnya segini tidak panas apa segala macam, tapi akhirnya hujan, atau prediksinya hujan ternyata enggak, ditambah dengan air pasang juga ini ada-ada ini kan ya, Mbak, periodenya gitu.
2: Iya, betul. Jadi untuk informasi prediksi pasang air laut BMKG itu sebenarnya juga mengeluarkan informasi tersebut. Jadi masyarakat tuh sebenarnya bisa mengakses informasi-informasi yang dikeluarkan BMKG tersebut. Jadi di situ ada untuk prediksi curah hujannya, curah hujan bulanannya, kemudian sifat hujannya seperti apa, kemudian apa pasang surut air lautnya untuk prediksi pasangnya kapan, itu sudah dirilis, sudah dipublis oleh BMKG gitu. Jadi setiap bulan kami selalu mengeluarkan informasi tersebut, seperti itu Mas.
0: Oke, itu hitungan-hitungan per bulan Bu ya, terkait tentang prediksi air laut dan cuaca tadi. Nah, tapi bisa nggak sih Bu, ada sedikit penjelasan yang cukup komprehensif terkait tadi kan karena ada pasokan uap kecil, Mbak Vera tadi sempat yang menyampaikan uap lokal ya bahasanya, yang matang akhirnya menimbulkan benih-benih awan. Nah, akhirnya pergeseran ini ada perubahan terkait awal musim kemarau yang awalnya di Mei, tapi apakah mungkin ini dari akhir Mei ini akan bergeser lagi Mbak Vera?
2: Baik, untuk saat ini dari pantauan kami terkait fenomena atmosfer dari skala cuaca lokal, regional dan global, prediksi musimnya sih untuk awal musim kemarau itu masih masih di sepertinya sudah memasuki ya, karena untuk beberapa minggu terakhir ini kita sudah lihat untuk curah hujan itu sepertinya sudah menunjukkan bahwa sudah mengarah ke masuknya musim kemarau seperti itu.
0: Berarti kemungkinan Juni itu sudah benar-benar masuk di kemarau berarti Bu ya, untuk Kalimantan Selatan sendiri?
2: Tidak semuanya. Jadi ada beberapa daerah yang memang diprediksi musim kemaraunya itu tidak di Juni. Jadi semakin ke timur, jadi di daerah Kota Baru, sebagian Kota Baru, kemudian sebagian Tanah Bumbu dan Tanah Laut itu ada yang diprediksi awal musimnya itu di Juli gitu, di awal sampai di bulan Juli. Jadi tidak semua wilayah Kalimantan Selatan itu serentak di bulan Juni sudah memasuki musim kemarau seperti itu.
0: Oke. Tapi artinya secara umum memang Juni ini udah tembus kemarau berarti Mbak Vera ya? Kalau kita simpulkan,
2: iya,
0: secara umum lah bahasanya gitu ya, tanpa.
2: Iya, betul.
0: Oke. Berarti bagi Anda pemirsa dan pendengar, khususnya bagi warga di, nah, mohon maaf satu ketinggalan. Nah, kalaunya perkiraan secara umum pendengar dan pemirsa ya, kalau bulan Juni udah masuk, kita mau nanya untuk periode gelombang sendiri musim kemarau, apakah masih aman, terutama untuk nelayan kita saat ini, Mbak Vera?
2: Untuk perakiraan gelombang ya. Perakiraan gelombang, saya belum update untuk informasi perakiraan gelombang. Kalau untuk dari segi gelombang, sebenarnya masyarakat itu bisa mengupdate informasi BMKG melalui aplikasi info BMKG. Nah, di situ ada namanya peringatan tentang perakiraan cuaca harian. Jadi kan mereka lebih cenderung ke perakiraan cuaca harian gitu ya. Jadi nanti masyarakat itu bisa memantau di perakiraan cuaca BMKG itu apakah kondisi dari pagi hingga malam itu seperti apa. Jadi selama pagi sampai dini hari seperti apa. Jadi apakah memungkinkan dengan kondisi cuaca, misalkan kondisi cuacanya hujan lebat disertai petir, otomatis nelayan akan memperhitungkan untuk untuk laut lah seperti itu ya. Jadi selalu update informasi dari BMKG bisa melalui aplikasi info BMKG seperti itu, serta media-media sosial BMKG itu.
0: Oke, tapi kalau menurut secara kebiasaan, Mbak Vera, kalau musim kemarau artinya gelombang nggak terlalu tinggi-tinggi banget juga dong, Mbak ya? Apakah ada fenomena tertentu nantinya, Mbak?
2: Untuk saat ini, fenomenanya yang terpantau itu dari segi kondisi El Nino-nya masih sudah menuju masuk El Nino, kemudian untuk di permukaan laut juga masih hangat. Mungkin seperti itu saja, Mas.
0: Oke, berarti ini udah masuk fase Enso ya, El Nino-nya udah mulai masuk dan akan semakin menguat setelah Muson Australia. Tapi artinya kalaunya musim kemarau karena Enso dan Muson Timurnya baru-baru aja menguatnya ini, apakah kemungkinan kemarau di wilayah Kalimantan secara khusus dan secara umum wilayah Indonesia itu akan semakin lama, Mbak? Apakah akan tembus sampai ke Desember nanti? Soalnya desas-desusnya kan seperti itu nih kebanyakan.
2: Jangan percaya desas-desus, Mas, tapi update informasi yang resmi, jangan dari desas-desus seperti itu ya. Nah, jadi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksinya dari prediksi BMKG itu diprediksi hingga bulan November. Jadi bulan November ini prediksinya sampai situ musim kemarau. Jadi nanti kita akan update lagi untuk musim hujannya. Seperti itu.
0: Oke, berarti hampir dekat-dekat Desember juga dong, Mbak ya. Karena memang fenomena Enso dan Muson Timur ini atau musim Australia ini pergerakannya agak sedikit lambat di tahun ini dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Saya dengarnya seperti itu, makanya langsung nanya ke Mbak Vera.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah, berarti kisaran sampai akhir November. Berarti ada kemungkinan juga dong akan terjadi seperti awal musim kemarau yang ada pergeseran juga nanti dari musim kemarau menuju ke musim hujan. Berarti bisa agak sedikit bisa di ini, Mbak ya, di bagi masyarakat dipersiapkan ya. Siapa tahu memang ada perubahan musim ini lebih mempersiapkan diri terutama terkait mereka yang bertani apa segala macam dan kesiapan lainnya. Seperti apa ini, Mbak?
2: Iya, jadi untuk himbauan ya, ini himbauan ya. Ya, jadi himbauannya untuk masyarakat ya, selagi saat ini masih ada gitu hujan deras gitu ya, bisa menggalakkan gerakan memanen air hujan ya, untuk mengantisipasi musim kemarau nanti. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sih, karena pada periode peralihan musim ini kita dari segi kesehatan biasanya rentan dengan namanya penyakit memberdarah seperti itu. Kemudian dihimbau juga untuk tidak hanya masyarakat juga instansi gitu ya, untuk melakukan patroli sebagai antisipasi kesiapsiagaan kita menghadapi kemungkinan kejadian karhutla seperti itu. Kemudian selalu update informasi cuaca dan iklim melalui kanal-kanal resmi BMKG. Itu, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Vera untuk himbauannya. Tapi terkadang kalau kita hitung, anggap di bulan Juni sampai November kita memasuki musim kemarau, artinya volume air permukaan itu akan semakin turun. Nah, jadi masyarakat dihimbau untuk mempersiapkan segalanya ya, atau mungkin bisa memanen air hujan kalau ada. Dan mungkin sebelum juga perairan Sungai Barito menjadi hantak, bahasa kita itu apalah, masam, sulit-sulit untuk dikonsumsi, ini mungkin bisa dipersiapkan segalanya. Nah, tapi selama kurang lebih 6 bulan ini, Mbak Vera, kita anggap aja dari bulan Juni sampai November, sekitar 6 bulan musim kemarau, itu bisa nggak Mbak Vera mungkin memberi bayangan kepada masyarakat ada berapa panjang rentang HTH-nya nanti kemungkinannya, atau hari tanpa hujannya, Mbak?
2: Untuk durasi musim kemarau-nya ya?
0: Ya, betul, Mbak.
2: Jadi, untuk durasinya itu kan 6 bulan tadi ya, sekitar 10-21 dasarian. Nah, jadi itu untuk prediksi durasi musim kemarau-nya. Nah, kemudian untuk monitoring HTH-nya sendiri, untuk tiga dasarian terakhir ini, sejauh ini wilayah Kalimantan Selatan itu masih didominasi ada hujan. Beberapa titik juga sudah terpantau mengalami hari tanpa hujan dengan kriteria sangat pendek, jadi 1-5 hari itu tidak ada hujan gitu. Jadi artinya untuk saat ini kita sudah menuju ke musim kemaraunya seperti itu.
0: Oke. Berarti ada kemungkinan apa sih namanya, terutama biasanya buat kawan-kawan BPPD juga kan terkadang salah satu pegangannya untuk pantauan di musim kemarau ini dari kawan-kawan dari BMKG juga, persiapan atau kewaspadaan terhadap karhutla juga harus makin tinggi dong berarti Mbak ya, karena boleh dibilang ini musim kemaraunya cukup agak panjang dengan HTH atau hari tanpa hujannya hampir semingguan gini Mbak ya.
2: Iya betul. BMKG selalu memberikan informasi terkait monitoring hari tanpa hujannya, kemudian titik-titik titik-titik panas yang ada di Kalimantan Selatan itu juga tiap hari kita selalu update. Jadi dari PBPD juga bisa berkoordinasi gitu ya untuk menyiapkan pencegahan terhadap kejadian karhutla seperti itu.
0: Oke, berarti ini persiapan yang mungkin selain kawan-kawan BPBD dan masyarakat, apakah kemungkinan juga nanti Mbak kalau terpantau ini kan per desarian, kalau kadang sekitar 21 desarian tadi Mbak ya, dari Juni sampai ke November nanti pantauannya itu, apakah kawan-kawan dari BMKG juga ada menyarankan untuk persiapan modifikasi cuaca? Takutnya kan karena dari fenomena yang terjadi di awal 2026 ini sampai saat ini juga sepertinya panas lebih panjang dibandingkan hujannya di wilayah kita, Mbak. Apakah ada modifikasi cuaca kemungkinan nantinya rekomendasinya atau mungkin standby aja gitu, Mbak?
2: Untuk modifikasi cuaca kita berkoordinasi dulu dengan lembaga dengan badan-badan kayak BPBD dan pemerintah daerah, karena modifikasi cuaca itu juga kita harus melihat bagaimana kondisi atmosfer. Jadi tidak serta-merta oh di sini kering kita langsung modifikasi modifikasi cuaca gitu. Jadi modifikasi cuaca kita tuh harus melihat dulu kondisi atmosfernya seperti apa, kemudian apakah masih memungkinkan untuk di atmosfer ini kelembapannya seperti apa, apakah masih memungkinkan jika kita melakukan modifikasi cuaca. Jadi kita lihat dulu, jadi tidak serta-merta kayaknya kering harus modifikasi cuaca gitu, tidak. Jadi kita harus mengoptimalkan dulu bagaimana potensi hujan, potensi awan yang ada di sekitaran Kalimantan Selatan ini. Dilihat dulu potensi awannya, bagaimana kondisi atmosfernya, apakah masih memungkinkan untuk melakukan modifikasi cuaca, perlukah atau tidak, seperti itu, Mas.
0: Oke. Tapi tetap harus waspada juga, Mbak, ya? Meskipun
2: iya,
0: tetap melihat,
2: betul sekali.
0: Tetap harus melihat situasi kondisi yang ada juga nantinya. Tapi mudah-mudahan,
2: iya,
0: mudah-mudahan jangan ya, Mbak, ya. Takut-takut
2: iya,
0: juga sih soalnya, apalagi ancaman klasik ini pendengar dan pemirsa bukan hanya mengancam wilayah Kalimantan Selatan di setiap musim kemarau, tapi juga beberapa wilayah di Indonesia juga terkadang ancaman klasik seperti karhutla di musim kemarau ini juga sering terjadi. Tapi tidak ada salahnya kita waspada. Seperti yang disampaikan Mbak Vera tadi, beberapa hal yang harus disiapkan selama musim kemarau, karena juga yang namanya fenomena cuaca saat ini tidak benar-benar bisa diprediksi secara pasti. Tetap ada beberapa yang paling

0: Juni itu HTH-nya akan jauh lebih panjang, katanya lebih sampai seminggu. Itu bagaimana, Mbak?
1: Kalau dari kondisi HTH, HTH itu monitoring hari tanpa hujan berturut-turut, Mas. Jadi kalau untuk HTH itu sebenarnya tidak pernah diprediksi itu. Jadi itu memonitoring, kita melakukan monitoring daerah mana saja yang sudah yang hari tanpa hujan terjadi hari tanpa hujan berturut-turutnya. Jadi bukan diprediksi, tapi kita memonitoringnya di itu. Nah, untuk prediksi prediksi curah hujan itu BMKG memang ada yang namanya prediksi curah hujan dasarian. Itu ada prediksi curah hujan dasarian. Nah, untuk prediksi curah hujan dasariannya itu untuk prediksi curah hujan dasarian di dasarian ini itu masih kategorinya menengah sih, masih kategori curah hujan menengah. Jadi belum belum kategori yang rendah seperti itu.
0: Oke, berarti istilahnya dalam 1 minggu lebih tanpa hari tanpa hujan itu nggak perlu harus dipercaya juga, Mbak ya, tapi tetap waspada juga dong, Mbak ya.
1: Sebenarnya itu sebagai sinyal juga ya, ketika hari tanpa hujannya itu memang berturut-turut, misalkan sudah lebih dari 5 hari, kemudian itu kan udah masuk ke hari tanpa hujan, kriteria sangat pendek. Kemudian nanti ketika dia udah meningkat lagi, jadi hari tanpa hujannya makin panjang, misalkan sampai 10 hari, kemudian sampai 11 sampai 20 hari, bahkan ketika sampai yang 30 harian gitu. Nah, itu sebenarnya buat sebagai sinyal juga ketika daerah itu sudah mengalami hari tanpa hujan sampai sebanyak hari itu, tanggal 30 hari. Nah, itu perlu jadi perhatian khusus gitu. Berarti daerah tersebut memang sudah menuju kering banget gitu. Itu, Mas.
0: Oke, baik ya. Ini penjelasan yang cukup jelas pendengar dan pemirsa yang disampaikan oleh Mbak Vera terkait tentang update perkembangan musim ya, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan ini. Jadi beberapa informasi yang katanya-katanya juga nggak perlu bikin panik juga buat seluruh masyarakat khususnya wilayah Kalimantan Selatan, tetap update juga informasi-informasi atau perkiraan cuaca dari BMKG Kalimantan Selatan. Nah, di 45 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah nih, Mbak Vera, mungkin di ujung perjumpaan kita bisa nggak Mbak Vera mungkin disampaikan kepada masyarakat khususnya cuaca dan iklim kita memang ya itu gerakannya cukup dinamis setiap harinya, bahkan jam ke jam saja agak susah diprediksinya. Nah, kemana terkadang masyarakat Kalimantan Selatan khususnya untuk memberi untuk memantau ya perkembangan cuaca atau mungkin titik hotspot dan lain sebagainya nih, Mbak Vera, dan mungkin ada yang disampaikan juga buat masyarakat, Mbak Vera. Silakan, Mbak Vera.
1: Iya, baik. Untuk masyarakat yang gencar ya, ibaratnya gencar kami sampaikan adalah selalu update informasi cuaca dan iklim dari situs-situs resmi BMKG. Nah, salah satunya masyarakat bisa menginstal aplikasi info BMKG ketika ada peringatan dini cuaca, ketika ada informasi-informasi yang urgent gitulah ibaratnya untuk masyarakat, itu akan muncul notifikasi untuk masyarakat seperti itu. Kemudian masyarakat juga bisa memantau informasinya melalui media sosial. Instagram itu ada Iklim Kalsel, ada Cuaca Kalsel. Nah, itu di situ nanti masyarakat bisa melihat untuk prediksi curah hujannya seperti apa, kemudian perakiraan cuacanya seperti apa, di situ ada. Dan juga untuk nomor operasional kami, mungkin nih di sini ya, mana sih? Oh, di sini nih. Ini nomor operasional kami juga ada. Jika mungkin masyarakat ingin bertanya secara langsung kepada kami, juga bisa melalui nomor operasional kami yang tertera di ujung bawah ini, samping samping sini ya. Nah, itu kemudian melalui website kami. Mungkin

0: yang suka buka website itu ada Staklim, stripkalsel.bmkg.co.id. Itu saja, Mas.
1: Oke, baik. Berarti untuk update-nya berarti itu di Staklim underscore underscore strip kalsel.bmkg.id itu real time 24 jam ya, Mbak? Sama yang di aplikasi Info BMKG itu apa real 24 jam juga, Mbak?
0: Iya, kalau untuk lebih lebih apa ya? Kalau zaman sekarang kan orang lebih mencari yang easy gitu ya untuk kayak hands on gitulah. Nah, kalau itu mungkin di aplikasi Info BMKG, kemudian di Instagram. Jadi Instagram mungkin yang lebih suka Instagram sebenarnya lebih ke visual apa yang disuka dengan masyarakat sih. Kita sebagai melayani masyarakat kan kita menyediakan apa ya? Informasi yang ibaratnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkannya gitu di aplikasi maupun di Instagram ataupun mungkin Facebook. Yang masih suka pakai Facebook itu juga ada di Iklim Kalsel.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Vera untuk informasinya yang luar biasa. Ya, paling tidak dari sini buat masyarakat Kalimantan Selatan khususnya sudah ada pencerahan ya. Karena saya juga merasa beberapa mendengar informasi dari masyarakat juga yang mengeluhkan bahwa musim kemarau tahun ini khususnya wilayah Indonesia secara umumnya ini memang agak lebih panjang dan lebih ekstrim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya kan ada sebutan kemarau basah, sedangkan tahun ini katanya kemarau yang benar-benar kemarau kering. Jadi apa yang sudah disampaikan Mbak Vera ini mungkin bisa memberi sedikit ketenangan bagi seluruh masyarakat khususnya Kalimantan Selatan, dan agar lebih mantep lagi tadi seperti yang Mbak Vera sampaikan, bisa update langsung di semua platform media yang disediakan oleh pihak BMKG Kalimantan Selatan untuk mengetahui seperti apa cuaca real time di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi Mbak Vera, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya bersama kami dan juga berbagi kepada masyarakat memberikan informasi terkait cuaca Kalimantan Selatan, Mbak Vera.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali, Mas Aditya.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di program Kentongan Radio Tangkap Bencana RRI Banjarmasin bersama BMKG Samsudin Nur Banjarmasin. Dita pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Radio Tangkap Bencana.

Proses itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore ya. Dan satu informasi untuk Anda, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting, tapi kalau pas tiba-tiba hilang kayaknya dunia runtuh ya. Nah, jadi pendengar, sebenarnya semua-semua saat ini apa-apa harus bergantung dengan sinyal ya, apalagi terutama waktu internetan, lagi scroll-scroll media sosial ya, atau lagi video call atau nelfon bersama teman atau keluarga atau relasi ya, sampai ngabarin hal-hal penting. Nah, semuanya butuh sinyal, tapi kita saat ini mencari sinyal yang aman dan lancar. Nah ya, jadi kayaknya aneh aja kalau sinyal itu sekarang udah kayak sahabat paling setia bagi kita. Nah, jadi pas dia bagus kita tenang, pas dia hilang dikit, waduh dunia runtuh ya. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya nih ya, apalagi pas lagi berhubungan dengan perbankan, misalnya kita mau bayar makan atau bayar pembayaran apa gitu ya, menggunakan kris, sinyal nggak ada, waduh nggak bisa bayar dong ya. Nah, jadi rasanya tuh kayak gimana gitu ya, tapi untung ya, untung sekarang luar biasa ada yang namanya Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Nah, jadi dengan sinyal Smartfren itu nggak cuman kuat di kota saja, tapi Smartfren itu jagoan sinyalnya bahkan udah sampai ke wilayah pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, aman lancar ya. Dan Smartfren jagoan sinyal ini sudah menjangkau Banjarmasin, wilayah Bertokwal, dan seluruh daerah di Kalimantan Selatan. Untuk kerja, gaming, streaming ya, atau sekedar kirim pesan ke orang-orang terdekat kita, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat Anda pendengar yang ingin koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, nah saatnya buktikan sendiri pengalaman menggunakan Smartfren, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas Anda seharian. Smartfren, jagonya sinyal se-Indonesia.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Dalam memasuki musim kemarau, tidak hanya berdampak bagi alam, namun ada dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Salah satunya adalah dehidrasi. Pada umumnya, dehidrasi disebabkan karena kehilangan cairan daripada cairan yang masuk. Dehidrasi ditandai dengan merasa kehausan, mulut terasa kering atau lengket, dan sakit kepala. Jika kasusnya lebih parah, biasanya ditandai dengan sakit kepala parah, tubuh tidak bertenaga dan mudah pingsan. Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi, yakni minum banyak cairan seperti air putih dan mengenakan pakaian yang tipis dan memiliki sirkulasi udara yang baik.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran perjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 26 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya, apa kabar Bang?
1: Kabar baik Rani, kamu apa kabarnya juga Ran?
0: Halo, selamat sore.
1: Halo Ran, kedengaran gak Ran?
0: Oke, kedengaran Bang. Gimana kabarnya sore ini?
1: Kabarnya baik Ran, Banjarmasin juga cukup panas di hari ini. Nunukan gimana Rani?
0: Kalau di Nunukan hari ini alhamdulillah adem nih Bang.
1: Waduh, gantian ya.
0: Oke, iya. Kebetulan besok juga udah ini ya Idul Adha, jadi saya ucapin selamat Idul Adha buat yang merayakan dan pastinya mohon maaf lahir dan batin ya Bang.
1: Baik, siap Rani, terima kasih. Nggak nyuruh saya sembunyi Ran.
0: Kenapa tuh? Tahu nih alahnya kemana?
1: Tahu ya.
0: Oke lah. Oh iya, ada informasi apa nih Bang dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait tentang persiapan hadapi puncak haji jamaah kloter Banjarmasin Kalimantan Selatan Ran.
0: Oke, baik, silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rani. Pendengar dan pemirsa, bersiap menghadapi puncak haji 2026 seluruh jamaah haji asal Kalimantan Selatan saat ini dipastikan dalam kondisi baik dan terus diingatkan untuk pentingnya menjaga kesehatan. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, jemaah haji asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Banjarmasin terus mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, khususnya menjelang keberangkatan menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arus Musna. Ketua Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin, Haji Samsuri mengatakan, secara umum kondisi kesehatan jemaah dalam keadaan baik dan stabil. Meski demikian, beberapa jemaah mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan flu akibat perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi. Ia memastikan seluruh jemaah yang mengalami keluhan kesehatan telah mendapat penanganan dari tugas kloter, termasuk dokter dan tenaga medis pendamping yang selalu siaga memberikan pelayanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsuri, Ketua Kloter BDJ01. Secara umum melaporkan bahwa kondisi jamaah khususnya kami dari Kloter BDJ01 yang berasal dari Kota Banjarmasin, secara umum kondisi jamaah dalam kondisi sehat, walaupun ada di antara jamaah yang ada batuk-batuk, yang pilek. Nah, tapi secara umum sehat. Dan petugas haji juga telah memberikan pemeriksaan kesehatan khususnya jam petugas yang ada di kloter BDJ01 baik dari dokter BDJ01 maupun perawat dan pihak kesehatan memeriksa jamaah kesehatan jamaah setiap hari dan melakukan visitasi ke jamaah terkait dengan persiapan yang dilakukan sebelum keberangkatan ke Armusna. Yang pertama adalah persiapan yang kami lakukan adalah persiapan manasik.
2: Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin terus mengingatkan seluruh jemaah haji Kalsel untuk menjaga kondisi tubuh dengan cukup istirahat, mengkonsumsi air yang cukup, serta mengurangi aktivitas berat selama beribadah di Tanah Suci.
4: Nantinya mendapat haji yang mabrur dan semua jemaah yang khusus 9 maupun jemaah haji Kalimantan Selatan khususnya maupun jemaah haji Indonesia ini nantinya bisa melaksanakan ibadah dengan lancar.
2: Dalam menghadapi puncak haji 2026, jemaah haji Kalimantan Selatan juga dibekali pembinaan dan pembimbingan manasik sebagai persiapan menghadapi puncak ibadah haji. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang rukun, wajib, dan syarat agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik dan lancar.
1: Baik, demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita kembali ke Nunukan bersama rekan Rani. Silakan Rani.
0: Baik, terima kasih atas laporannya. Baik, selanjutnya pendengar kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo Kak Ervi Febrianti, kabarnya gimana sore ini?
1: Halo Rista, kabarnya ini lagi sakit, sakit yang biasa diderita rakyat jelita. Apa coba,
0: waduh,
1: Rista?
0: Apa tuh?
1: Batuk, pilek, pusing.
0: Kayaknya dari minggu lalu ya kak ya? Kayaknya dari minggu lalu ya? Pantesan suaranya makin merdu.
1: Aku pikir kok rekor banget ya kali ini, sakitnya gak selesai-selesai, betah banget.
0: Oke. Semoga nanti setelah lintas Banjar bisa bakso, terus bisa lemendingan ya kak.
1: Itu dia. Okay. Di pikiran udah jalan ini kayaknya.
0: Kak Ervi, di Tarakan ada informasi apa nih untuk pendengar?
1: Ini berita duka Rista, terkait salah satu jemaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang dilaporkan wafat di Mekah.
0: Wah, baik kalau begitu Kak Ervi, silahkan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, suasana duka menyelimuti rombongan jamaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara di Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah. Di tengah persiapan menuju puncak ibadah haji dan pelaksanaan wukuf di Arafah, salah satu jemaah calon haji Irama binti Maduta dilaporkan meninggal dunia pada Senin 25 Mei 2026 pagi waktu setempat. Laporan Muhammad Rajab Syah.
2: Diangkat keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Jemaah Haji Tarakan bernama Irama Maduta binti Maduta berusia 80 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi hotel tempat menginap sekitar pukul 9 waktu setempat. Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Asmawan membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, saat itu almarhumah sedang bersiap mandi ihram. Karena terlalu lama di kamar mandi, petugas membuka paksa pintu dan mendapati beliau sudah tidak sadarkan diri. Petugas medis sempat memberikan pertolongan, namun nyawa almarhumah tidak tertolong.
2: Kabar ibadah kan sudah, jamaah sudah siap-siap mau ke Arafah. Ya. Jadi untuk mandi sunah ihram. Nah, mungkin beliau di kamar mandi dianggap terlalu lama sehingga diketuk-ketuk tidak ada suara ya. Jadi dibongkar paksa itu kamar mandi. Nah, setelah begitu juga kalau beliau sudah dalam keadaan posisi tidak menyadari sadar. Diangkat keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Sesuai ketentuan, almarhumah akan dikebumikan di Mekah. Mewakili Kementerian Haji dan Umroh Kota Tarakan dan Kaltara, Asmawan mengucapkan bela sungkawa dan berdoa semoga amal ibadah almarhumah diterima dan hajinya menjadi haji mabrur. Sementara itu, kondisi jemaah haji Tarakan lainnya dilaporkan sehat. Rombongan dilaporkan bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf pada 9 Zulhijjah. Setelah wukuf, jemaah akan mabit di Musdalifah, lalu melanjutkan ke Mina untuk lempar jumroh Aqabah pada 10 Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji akan berlanjut hingga 13 Zulhijjah. Adapun kepulangan jemaah haji dari Jeddah dijadwalkan 15 Juni dan tiba di tanah air pada 16 Juni. Selanjutnya jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Balikpapan menuju Tarakan pada 17 Juni. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Rista.
0: Baik, terima kasih rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Reporter Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Peternak mulai menerima peningkatan permintaan dari pasar dan masyarakat lokal. Tren tersebut terjadi setiap momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini disampaikan oleh pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
2: Kalau untuk ayam pedaging, saya juga punya ayam pedaging, Mas. Dan alhamdulillah, ayam pedaging itulah yang pertama saya buka di Kabupaten Nunukan pada tahun 2018 sampai sekarang.
1: Permintaan ayam pedaging meningkat karena kebutuhan konsumsi masyarakat saat hari raya. Sebagian warga memilih ayam sebagai alternatif hewan kurban dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Nah, jadi kalau untuk ayam pedaging, setiap tahun, setiap momen hari besar, pasti ada peningkatan signifikan, Mas. Karena kalau untuk hari besar itu, apalagi Idul Adha, itu namanya hari raya kurban, Mas. Jadi setiap rumah pasti kalau orang muslim tuh berkurban, Mas.
1: Peternak menilai kenaikan permintaan tahun ini cukup signifikan dibanding hari biasa. Distribusi ayam dilakukan secara bertahap agar pasokan pasar tetap terpenuhi menjelang Idul Adha. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Ria. Halo rekan Ria, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga rekan Rani, suasana sore cukup hujannya cukup rintik ini ya sampai saat sekarang ini rekan Rani. Oh,
0: semoga nanti di Nunukan malam juga semoga hujan ya ngikutin Banjarmasin, ngikutin Samarinda maksud saya.
1: Baik Rani.
0: Ya. Oke, okay. Rekan Ria ada informasi apa nih dari Samarinda?
1: Ini terkait sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan dari Presiden Prabowo, rekan Rani.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya rekan Ria.
1: Terima kasih Rani, Anda yang ada di Dudukan. Pendengar, seekor sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan Presiden untuk Idul Adha 1004 Hijriah. Uniknya sapi bernama Bejo itu sempat sulit makan dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi sampai pada akhirnya mencapai berat 1,7 ton. Kita simak laporannya.
2: Peternak asal Kelurahan Tanah Merah Kota Samarinda, Mujianto, tak menyangka sapi bernama Bejo miliknya terpilih menjadi hewan bantuan Presiden untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Padahal, saat pertama kali dipelihara, sapi tersebut dikenal sulit makan hingga butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Mujianto menceritakan, awalnya Bejo sempat ditawar seorang pengusaha. Namun sehari setelahnya, ia mendapat telepon dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang menanyakan ketersediaan sapi untuk Presiden.
3: Historinya bagus sekali sih, sapi si Bejo ini. Satu hari ada penawaran dari pengusaha, harga belum deal ini ceritanya. Satu hari kemudian saya ditelepon dari Dinas Peternakan Provinsi, teman-teman Dinas Peternakan Provinsi. Pak sapi, ada sapi 1 ton kah? Oh ada, saya bilang. Untuk Pak Presiden, oh silakan.
2: Bejo merupakan sapi jenis Brahman Cross Silangan Simental yang didatangkan dari Sulawesi. Mujianto mengaku proses merawat sapi tersebut tidak mudah karena awalnya sulit beradaptasi dengan pakan yang diberikan.
3: Ini kenapa saya kasih nama si Bejo ini? Karena pertama saya beli si Bejo ini sangat-sangat sulit makannya. Adaptasinya ke makanan yang saya berikan itu sangat sulit sampai berbulan-bulan itu. Ya mudah-mudahan kamu Bejo, ini kamu tak kasih nama Bejo, mudah-mudahan kamu nanti bisa menjadi sapi kebanggaan. Saya bilang gitu aja lah, ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan menjadi kebanggaan kandang saya, terpilih sapi terbaik untuk Bapak Presiden Haji Subianto.
2: Mujianto mengatakan ini merupakan kali ketiga sapi miliknya terpilih sebagai hewan kurban Presiden. Namun Bejo disebut menjadi sapi terbesar yang pernah dikirimkan. Mujianto pun berharap sapi tersebut dapat membawa keberkahan baik bagi dirinya, Presiden Prabowo sebagai sahibul kurban maupun masyarakat penerima daging kurban. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Rani, demikian tadi laporan dari Sela Deva dan sekarang saya kembalikan ke Anda yang ada di Nunukan. Rani.
0: Baik, rekan Ria, terima kasih atas laporannya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, Lintas Banjar Nusantara sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Halo rekan Listia, apa kabar
1: Selamat
0: hari
1: sore,
0: ini?
1: rekan Rista. Alhamdulillah kita semua sehat dan cuaca hari ini sejuk sekali, pas untuk yang mau olahraga. Panas enggak, tapi hujan juga enggak.
0: Cocok ya untuk yang mau jogging mungkin ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau begitu rekan Listia dari Palangkaraya ada informasi apa nih sore ini untuk pendengar?
1: Ini terkait sama dengan yang lain begitu ya, berhubung besok juga Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi kurban yang mengalami peningkatan, rekan Rista.
0: Baik, silahkan informasi selanjutnya, rekan Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, penjualan sapi kurban meningkat mendekati puncak perayaan Idul Adha. Hal ini disampaikan pengepul sapi di Palangkaraya, Supendi. Ia mengatakan berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per ekornya. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban.
3: Penjualan sapi kurban di Palangkaraya mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Salah satu penjual sapi kurban, Supendi, mengatakan minat masyarakat untuk berkurban mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir ini, setelah sebelumnya sempat menurun pada awal musim penjualan. Menurut Supendi, peningkatan permintaan mulai terasa mendekati puncak perayaan Idul Adha. Ia menyebut berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta hingga 40 juta rupiah di Pira Tani Empang. Kondisi tersebut dinilai cukup menggembirakan bagi para pedagang hewan kurban tahun ini.
2: Alhamdulillah kemarin pada awal-awal memang kita emosinya agak berkurang, tapi pas menjelang akhir-akhir ini alhamdulillah puncak minat berkurban dari masyarakat sekitar kita mulai ada. Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban. Setelah mendekati akhir ini sepertinya mulai berkelihatan.
3: Kisaran harga dari termurah dan termahal?
2: Sapi relatif ada dari harga 17 sampai harga 40 yang tersedia di Viratani Empang ini. Harapan saya kepada konsumen atau pada masyarakat yang mencari hewan kurban, sebaiknya utamakan sapi itu dalam keadaan sehat, bebas dari penyakit, berikutnya dapat memilih hewan yang paling baik di antara hewan-hewan yang ada di sekitar kota Palangkaraya.
3: Supendi juga menghimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih hewan kurban, terutama memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dijual kepada konsumen. Hewan yang dinyatakan layak kurban akan diberikan tanda khusus, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak akan diberikan tanda kelayakan. Hal senada disampaikan Kepala Rumah Potong Hewan RPH, Ganjar Priyatno. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat serta layak dijadikan hewan kurban akan diberikan tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan.
4: Kita cek tentang kesehatan hewan kurbannya seperti apa. Kalau yang layak kita kasih tanda, kalau yang tidak layak kita tidak kasih tanda, itu menandakan bahwa yang bertanda setelah kami cek, kami kasih tanda, itu yang layak untuk dijual dan dijadikan hewan kurban. Ketersediaan sapi kurban, sapi ya, khususnya sapi itu sekitar 1.500-an ekor di Kota Palangkaraya. Kebutuhan masyarakat di angka sekitar 1.300-an ekor.
3: Ya. Ganjar menyebutkan, ketersediaan sapi kurban di Palangkaraya tahun ini mencapai sekitar 1.500 ekor. Jumlah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan berada di angka 1.300 ekor, sehingga stok hewan kurban dipastikan aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista.
0: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 26 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Persetujukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore ya pendengar ya, di 31 menit dari pukul 15 waktu, maksud kami pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Dan di cuaca suasana kota Banjarmasin ya, saat ini sudah mulai teduh ya, namun meskipun matahari masih tetap bersinar-sinarnya, tapi kalau kita pantau di ufuk barat pendengar di sore hari ini, mungkin bagi Anda yang sedang menikmati susur sungai pada hari ini sambil menikmati menuju long weekend ya, karena dua hari berturut-turut libur, besok ya udah masuk Idul Adha 1447 Hijriah, selamat Idul Adha bagi Anda, dan mudah-mudahan terutama bagi Anda yang ikut berkurban ya, ini mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin ya. Dan juga hari Kamisnya juga masih libur ya, libur atau cuti bersama ya. Dan hari Jumat, Sabtu ya sebagian sudah ada yang mulai bekerja lagi ya. Tapi ada juga sebagian Jumat yang WFH ya, Sabtu Minggu memang udah libur. Wah, long weekend sekali ya. Tapi selamat menikmati deh ya, libur panjangnya. Dan siap-siap besok juga kalau mungkin di kampungnya atau di kompleknya melakukan penyembelihan hewan kurban ya, siapkan tenaga dan fisiknya. Tapi kebanyakan sempat nanya-nanya beberapa kawan bahwa besok katanya fokus kepada sholat Idul Adha dan ke berkunjung kepada keluarga saja katanya. Nanti untuk penyembelihan katanya di kampung kebanyakan warga ya itu lebih memilih di hari Kamisnya nanti katanya. Oke deh ya. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar di sore hari ini kami ambil dari rri.co.id pendengar ya. Di mana suasana semangat serta keceriaan menyelimuti acara pembukaan FASI atau Festival Anak Saleh Indonesia tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan diselenggarakan oleh BKPRMI Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini dibuka langsung di gedung ya oleh Haji Abdul Wahid HK pada Sabtu kemarin, di mana asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah HSU Heru Salim menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas laksananya kegiatan ini. Dia menegaskan kegiatan ini merupakan wadah pembinaan generasi yang cinta agama berakhlak mulia dan menjadi modal utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dia berpesan kepada para peserta agar mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya, penuh semangat dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dia juga mengajak para peserta untuk menjadikan kegiatan ini sebagai sarana menjadi satu rahmi dan menambah pengalaman. Informasi lainnya, mereka bisa langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan selain juga melalui digital.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Bersama dengan informasi dan inspirasi pendengar 44 menit pas pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masih menemani Anda di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI di Kuruti, di mana kebakaran yang menghanguskan rumah penduduk di kawasan Jalan Hasan Kecil Timur atau Gang Cahaya Baru RT 19 Kecamatan Banjarmasin Utara pada Senin malam tadi ya, 25 Mei 2026. Peristiwa terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ini mengejutkan warga setempat, di mana kobaran api cepat membesar. Ini memicu kepanikan warga yang tengah bersiap untuk beristirahat, di mana puluhan armada pemadam kebakaran bersama masyarakat sekitar yang segera berupaya menjinakkan amukan si jago merah. Akses jalan yang cukup sempit ini juga menyulitkan regu pemadam untuk menjangkau titik api. Namun berkat kesigapan para petugas, akhirnya berhasil melokalisir kobaran api. Api dapat dipadamkan beberapa menit kemudian. Dan salah seorang penghuni kos bernama Alvin ya, ini mengaku baru menyadari adanya kebakaran setelah mendengar teriakan histeris dari warga. Dia pun bergegas menyelamatkan barang berharga begitu melihat api sudah berkobar hebat. Di mana Alvin mengaku sempat mendengar suara ledakan berulang kali dari arah sumber api, dan dia menduga bunyi ledakan tersebut bersumber dari tabung LPG yang berada di dapur rumah yang terbakar. Nah, sementara itu Ketua RT 19 M. Husni mengonfirmasi bahwa sejauh ini satu unit rumah warga mengalami kerusakan paling parah. Sejumlah bangunan rumah semi permanen di sekitarnya juga ikut hangus terbakar. Nah, namun sekarang masih dicek ya bangunan apa saja yang terbakar, karena bangunan semi permanen, jadi ada juga yang rusak seberapa. Nah, beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah kebakaran tersebut. Nah, sementara itu total kerugian material saat ini dan penyebabnya ini munculnya api masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta Bersatu RRI Banjarmasin. Pendengar, kami dari komdigi.co.id beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan juga Malaysia. Faktanya, pendengar, klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka, di mana Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan, dan hingga kini aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Demikian Cek Fakta Bersatu RRI Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin sore ini.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda. Kami ambil dari rri.co.id pendengar Banjarmasin, di mana menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, UPTD Rumah Potong Hewan atau RPH Kota Banjarmasin ini kembali menyediakan layanan pemotongan hewan kurban untuk umum ya. Fasilitas ini dibuka secara luas bagi perseorangan, pengurus kelompok dan juga masjid hingga instansi pemerintah. Dan kepala UPTD RPH Banjarmasin Daerah Anang Dwi Cetmiko mengatakan, di mana operasional pelayanan itu sudah siap sejak jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan, di mana hal ini guna mengakomodasi kebutuhan warga yang kerap membawa langsung hewan ternaknya ke RPH. Nah, biasanya karena masyarakat kadang ada yang langsung membawa hewan ternak, jadi RPH tetap dibuka dan tetap diterima ya. Di mana Anang menjelaskan kelebihan utama pemotongan di tempat ini adalah adanya jaminan pemenuhan syariat Islam serta standar kesehatan, dan seluruh proses penyembelihan ditangani langsung oleh tenaga profesional pada fasilitas yang telah mengantongi sertifikat resmi ini, di mana ada juru sembelih halalnya dan ada penanganan hewan kurbannya serta penanganan daging kurbannya, sehingga bisa secara cepat meminimalisir waktu, jadi bisa segera dibagikan kepada masyarakat. Di mana masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan penunjang ini dikenakan biaya retribusi yang terjangkau, di mana setiap kepala atau per ekor hewan yang dipotong dipatok tarif sebesar Rp50.000. Sementara itu, Kepala DKP 3 Kota Banjarmasin, Yuliasya Effendi, menekankan bahwa pentingnya standarisasi pemotongan hewan ini demi menjaga kebersihan lingkungan kota. Dan dia juga mengimbau pada warga untuk memanfaatkan RPH guna menghindari dampak buruk pembuangan sisa pemotongan di sekitar pemukiman. Dan hingga saat ini RPH Banjarmasin sudah mulai menampung hewan kurban di dalam kandang penyimpanan. Dan pihak manajemen memprediksi total hewan yang akan ditangani pada Idul Adha tahun ini yang mencapai 200 ekor. Informasi lainnya pendengar dapat disaksikan langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surah Al-Kausar ayat 2 disebutkan bahwa ibadah kurban adalah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah peringatan untuk melaksanakan sholat. Walaupun sebagai ibadah sunnah, tapi ibadah kurban juga menjadi sarana untuk kita kembali mengingat tentang Allah sebagai pencipta dan menguasai seluruh kehidupan manusia.

0: Pro 1 kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, 12 menit lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah, jelang kumandangan azan maghrib yang insya Allah jatuh pada pukul 18 lewat 20 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Pendengar, surah Al-Qasas ayat 1 dan seterusnya, disampaikan oleh M. Rais Mukhlis.
1: A'udhu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: berada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
4: Radio Republik Indonesia Banjarmasin membersamai Anda dalam Idul Adha di tahun ini. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan sunnah. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban walau sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatu kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore. Pendengar, satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin, rri.co.id, di mana mendekati Idul Adha 1447 Hijriah. Masyarakat mulai ramai memburu tempat penjualan hewan kurban di kawasan Tanah Kecil Barat atau Kampung Arab Banjarmasin. Namun di tengah meningkatnya minat warga untuk membeli hewan kurban, harga sapi tahun ini justru mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun yang kemarin, pendengar. Di mana berbeda dengan sapi, harga kambing kurban di kawasan tersebut masih relatif stabil. Di mana harga kambing jual ini kisaran 1,8 sampai 5 juta per ekornya, tergantung ukuran dan jenisnya. Salah seorang pedagang kambing atas nama Ali Saleh mengungkapkan pembelian kambing ya di tempat miliknya tidak hanya berasal dari Kota Banjarmasin, tapi juga datang dari luar daerah seperti wilayah Kota Banjarbaru dan juga Kabupaten Banjar dan Baru Tokuala. Dan Ali mengatakan mayoritas pembeli lebih memilih kambing betina untuk kurban, dimana hal ini karena harganya jauh lebih murah dibandingkan kambing jantan. Nah, sementara itu hewan kurban jenis sapi harganya tahun ini memang mengalami kenaikan, dimana kenaikan rata-rata sekitar 1 juta rupiah per ekor dibandingkan momentum Idul Adha di tahun yang lalu. Dimana pengusaha sapi kurban atas nama Rasidi Ahmad juga mengungkapkan kenaikan harga dipicu meningkatnya biaya operasional dan ongkos pengiriman, terutama akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Dia menjelaskan sebagian besar sapi kurban yang dijual di Banjarmasin didatangkan dari luar pulau seperti dari wilayah Kupang dan juga Madura. Dan kebetulan untuk kebutuhan hewan kurban di Kota Banjarmasin tahun ini diperkirakan masih sama seperti tahun yang sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi. Dan meski jumlah kebutuhan relatif stabil, masyarakat diprediksi harus menyiapkan anggaran yang lebih besar karena memang harga jual hewan kurban seperti sapi dimulai merangkak naik jelang Idul Adha 1447 Hijriah.

Persatukan informasi dan inspirasi, satu informasi kembali untuk Anda di 49 menit pas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, masih di KMMA dari RRI.co.id di Banjarmasin. Pendengar, di mana panitia kurban di Masjid Raya Sabila Muhtadin Banjarmasin ini menyiapkan sekitar 4.000 kupon pembagian daging kurban untuk masyarakat Kalimantan Selatan pada Hari Adha 1447 Hijriah kali ini. Di mana 4.000 kupon tersebut akan dibagikan kepada warga melalui mekanisme distribusi yang telah disiapkan oleh panitia setelah proses penyembelihan hewan kurban selesai dilakukan. Di mana Bendahara Badan Pengelola Masjid Raya Sabila Muhtadin Supriyansyah menyampaikan, tahun ini total ada 37 ekor sapi yang akan dikurbankan di Masjid Raya Sabila Muhtadin. Mengenai kurban nantinya akan distribusikan kepada masyarakat umum melalui mekanisme kupon yang telah disiapkan oleh pihak panitia. Selain berasal dari para donatur dan juga masyarakat, hewan kurban dari Masjid Raya Sabila Muhtadin juga mendapat bantuan satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana penyerahan hewan kurban dari Presiden dijadwalkan dilakukan usai sholat Idul Adha pada Rabu esok ya, 28 Mei 2026, bersama dengan penyerahan hewan kurban dari sejumlah pejabat lainnya. Nah, sementara proses penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha. Dan untuk memaksimalkan pelaksanaan kurban, panitia memutuskan seluruh proses mulai dari penyembelihan, pemotongan, pemisahan hingga pembungkusan daging di area masjid sebelum dibagikan kepada masyarakat. Dan untuk proses pemotongan dilaksanakan di RPH Basirih Banjarmasin. Jadi pihak masjid hanya tinggal membagikan dagingnya kepada masyarakat. Di mana tingginya jumlah hewan kurban di tahun ini menunjukkan antusias masyarakat dan para donatur dalam berbagi kepada sesama di momen Idul Adha di wilayah Kalimantan Selatan. Baik, akhirnya Aditya harus undur diri pendengar dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin sore pada kesempatan hari ini. Dan setelah ini pendengar, ada rekan Padli yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Aditya pamit, sampai jumpa. Aditya juga mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan mudah-mudahan bagi Anda yang berkurban ya, semoga hewan kurban ini sampai ya, dan menambah ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kembali menjumpai Anda di siaran malam ini. Tablik Udara Pendidikan Dakwah Islam, program kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari. Di kesempatan hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026, dan alhamdulillahnya kita tengah memasuki 10 Zulhijjah atau yang namanya itu Hari Raya Idul Adha, yang insya Allah kita akan sama-sama membersamai Anda dan juga merayakan bersama. Namun perlu kita dalami, pendengar, apa yang dimaksud dengan Hari Raya Idul Adha dan apa kisah dibaliknya ini? Lalu bagaimana teladan-teladan yang bisa kita petik dari perjalanan panjang Hari Raya Idul Adha ini? Nah, malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama berdiskusi, berdialog dengan narasumber kita. Ada Ustazah Bunda Profesor Dr. Hajah Nuril Huda MPD dengan topik kita Idul Adha. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita belajar melepaskan yang paling dicintai. Saya coba sapa terlebih dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar sehat Bunda ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini kita ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Adha Bunda ya. Mudah-mudahan hari raya ini penuh makna untuk kita bersama, pastinya untuk saling berbagi dan juga saling mengasihi Bunda ya, insya Allah. Baik Bunda, ini tema yang sangat menarik. Tepat sekali momennya, kita tengah juga memasuki malam hari raya, yaitu malam Idul Adha. Dan malam hari ini kita sama-sama berdiskusi bersama lagi dengan pendengar kita, yaitu topiknya tadi dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita belajar melepaskan yang paling dicinta. Karena Nabi Ibrahim sangat penuh perjuangan Bunda ya, pada saat waktu tersebut melepaskan seseorang yang dicintainya pada saat waktu tersebut Bunda ya. Baik, baik Bunda, sebelum kita dengarkan pengantar, kita ajak dulu untuk pendengar yang ingin bergabung Bunda ya, mungkin bisa bergabung di dua line telepon di 0511-3251-562 dan juga di 0811-40976. Kita dengarkan pengantar yang disampaikan Bunda Nuril Huda. Kepada Ustazah kita persilahkan.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita bisa bersilaturahim meskipun hanya lewat udara, dan kita juga alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kemudian kekuatan juga untuk bisa berbagi pengetahuan, sharing pengetahuan malam ini, yang alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mendengarkan berbagi pengetahuan meskipun hanya lewat udara. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam bisa meneladani istiqomah melaksanakan segala amalan perintah yang Allah berikan melalui Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa bersama beliau nanti di surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita sudah sampai pada malam 10 Zulhijjah, yang kemarin 9 Zulhijjah atau tadi siang, bagi kita di sini siang ya, artinya hari Selasa tadi, para umat Islam yang diberikan kekuatan oleh Allah, rezeki yang luas sehingga mereka bisa berada di Padang Arafah untuk melakukan wukuf dalam rangka menyelesaikan ibadah hajinya. Para pendengar rahimakumullah, di malam 10 Zulhijjah ini yang besok kita akan melaksanakan Idul Adha, kita tentunya teringat ya, atau tidak asing lagi bagi kita bahwa apabila merayakan Idul Adha berarti kita menghidupkan kembali ruh Idul Adha itu. Apakah ruh Idul Adha itu? Antara lain adalah kita mengingat cerita dari seorang nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana diuji oleh Allah untuk melaksanakan penyembelihan atau mengorbankan anak yang dicintainya. Para pendengar rahimakumullah, cerita ini sudah barang tentu tidak asing lagi di telinga kita, dan kita seyogianya bisa meneladani atau mengambil hikmah dari cerita ini. Pada suatu hari di dalam cerita itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya Ismail bahwa beliau bermimpi untuk menyembelih Ismail, dan mimpi itu berulang-ulang, tidak hanya sekali tapi berulang-ulang berturut-turut beberapa malam. Nah, mimpi itu karena terjadi berulang-ulang, maka mimpi itu adalah bukan mimpi biasa, tapi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi. Di dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, mengorbankan Ismail untuk menyatakan ketaatannya kepada Allah. Nah, inti dari mimpi itu adalah ketaatan seorang hamba terhadap Allah tanpa tawar-menawar. Hal ini seperti terungkap di dalam Al-Quran di surah As-Saffat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ajbahuka wanzur ma jatara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, maka tatkala atau ketika anak itu sampai pada umur, artinya pada saat itu Ismail sudah bisa berumur dan sudah dapat berusaha menemani bersama ayahnya Ibrahim, maka Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, wahai anakku. Dan secara spontan Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Para pendengar rahimakumullah, dari ayat ini sebenarnya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari ini untaian ayat Al-Quran surah As-Saffat ini. Pertama, dari cerita ini atau dari Al-Quran tadi diceritakan bahwa ayat ini menunjukkan ketaatan seorang ayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan seorang hamba kepada sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail, maka Ibrahim pun mentaatinya. Yang kedua, dari ayat ini juga ada kepasrahan anak, ada ketaatan juga seorang anak kepada ayah dan kepada Allah. Dan di sini juga menunjukkan bahwa Ismail rela untuk disembelih, hingga dia berkata, Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitu pasrahnya, begitu taatnya Ismail kepada ayahnya dan juga taat kepada perintah Allah. Di sini juga menunjukkan bahwa seorang anak pasrah terhadap keinginan orang tuanya dan pasrah terhadap perintah Allah. Yang ketiga, dalam ayat ini juga diceritakan bagaimana Ibrahim dan Ismail serta Hajar itu melakukan musyawarah dalam keluarga. Artinya dari ayat ini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu tidak dilakukan menurut keputusan sendiri, tapi diadakan musyawarah atau disampaikan itu melalui musyawarah keluarga. Para pendengar rahimakumullah, bagaimanakah cara Ibrahim bisa melepaskan sesuatu yang paling dicintai? Padahal kita tahu Ismail adalah anak yang memang lahir setelah mereka berdua berusia di atas 80. Artinya Ibrahim memiliki anak setelah lama menikah dan di usia 86 tahun, sekitar umur 86 tahun, baru mendapatkan keturunan dengan lahirnya Ismail tadi. Sebenarnya secara manusiawi, seorang suami atau seorang istri, artinya keluarga itu sangat menginginkan mendambakan keturunan berupa anak. Dan pada tatkala usianya sudah tua, dia baru mendapatkan keturunan itu, baru mendapatkan anak yang paling dia idam-idamkan. Tetapi ternyata Allah mengujinya dengan menyuruh menyembelih Ismail melalui mimpi. Padahal kita tahu Ismail adalah cintanya Ibrahim yang sangat besar kepada Ismail. Dan Allah menguji kecintaan Ibrahim terhadap Ismail itu dengan menyuruh menyembelihnya. Hingga Allah pun menguji dengan cintamu padaku apakah melebihi cintamu pada anakmu Ismail. Dan ini kalau kita ibaratkan kepada kita, maka kalau kita diminta sesuatu yang paling kita sayangi, mungkin kita akan berpikir beberapa kali itu, apakah dikasih ini atau tidak dikasih. Karena kita tanpa disadari seperti seorang anak kecil ya, yang memiliki mainan yang sangat dia idam-idamkan, dan dia minta kepada ayahnya untuk dibelikan, akhirnya dia dibelikan ayahnya, dan tiba-tiba mainan itu diminta oleh teman atau diminta kembali oleh seseorang. Maka sudah barang tentu sang anak tadi yang punya mainan itu tidak akan memberikannya, karena mainan itu adalah satu-satu yang dia miliki dan yang sudah lama dia idam-idamkan. Nah, demikian pula dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ini, di mana kecintaannya kepada Ismail sebenarnya sangat besar, tetapi karena perintah menyembelih itu adalah datang dari Yang Maha Pemilik, daripada sang pemilik dari makhluk itu, pemilik dari diri kita sendiri, pemilik dari Ismail, maka Ibrahim pun rela dengan pasrah, dengan tawakal mengikuti perintah Allah itu. Nah, para pendengar rahimakumullah, lalu bagaimanakah tadi kita melihat sang ayah merelakan keputusan untuk menyembelih anaknya itu. Demikian pula dengan Ismail yang begitu rela juga dan taat terhadap perintah ayahnya dan perintah Allah, sehingga di sini terjadilah ketaatan seorang anak dan kepasrahannya. Para pendengar rahimakumullah, dalam kepasrahan tadi dan ketawakalan seorang manusia itu, maka Allah melihat begitu taatnya Ibrahim dan Ismail dan begitu pasrahnya mereka, tawakalnya mereka, sehingga Allah pun mengganti dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah, yakni Ibrahim tidak jadi menyembelih Ismail, tapi diganti dengan seekor domba atau kambing yang besar. Sehingga dari situlah berawal untuk seterusnya terjadi pada umat Islam, bahwa kita di saat Idul Adha itu diwajibkan untuk menyembelih, disunatkan menyembelih kurban hewan berupa kambing atau sapi. Kambing untuk satu ekor, satu orang, dan sapi untuk 7 orang. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai luhur dari ibadah kurban itu yang terus akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Para pendengar rahimakumullah, melaksanakan perintah Allah berupa berkurban di era modern ini bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi juga tentang menyebarkan semangat kasih sayang, keadilan, dan pengabdian kepada Tuhan di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Jadi, Idul Adha bukanlah kegiatan atau upacara tentang penyembelihan hewan saja yang di situ ada aliran darah dan dagingnya, tapi sebagaimana Allah berfirman, sebenarnya daging dan darah itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Jadi pertanyaannya untuk kita, apakah Ismail kita hari ini? Jadi apakah kecintaan kita hari ini? Bisa jadi kita sangat mencintai harta benda, kita sangat mencintai jabatan, atau kita sangat mencintai ego kita, kita sangat mencintai hubungan kita dengan istri, dengan anak, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang kecintaan kita itu kalau disalahgunakan, maka itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban sejatinya adalah ketika kita bersedia melepaskan itu semua demi taat kepada Allah. Jadi kurban intinya adalah ketaatan kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta, untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Dan dari kurban, hewan kurban yang kita lakukan itu adalah di samping ketaatan juga ada nilai-nilai berbagi atau nilai-nilai kemaslahatan untuk masyarakat yang lainnya. Para pendengar rahimakumullah, sebenarnya kecintaan seorang manusia atau makhluk itu tidak bisa diukur dengan kasih sayang yang begitu besar atau kesehatan yang dia berikan atau kekayaan yang dia berikan, tetapi kecintaan itu harus diwujudkan dengan ketakwaan, ketaatan kepada perintah Allah. Apapun perintah Allah yang diberikan kepada kita sebagai makhluknya, maka harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Para pendengar rahimakumullah, belajar dari Ibrahim tadi, dari kisah Nabi Ibrahim, di situ ada contoh teladan yang terbaik di mana beliau menunjukkan bahwa kecintaan kepada manusia itu ada batasnya, sementara kecintaan kepada Allah jauh melebihi dari segala-galanya. Kita bisa mengikhlaskan segala milik kita di dunia ini, baik berupa harta benda, baik berupa jabatan, kedudukan, atau perhiasan dan lain sebagainya, yang kita tahu semuanya itu adalah hanya titipan, hanya amanah Allah untuk kita selama di dunia ini. Tapi harta yang kekal itu adalah yang bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, hikmah dari kurban itu sebenarnya banyak sekali. Di antaranya adalah melatih kita untuk tidak menjadi budak hamba sahaya atau tidak menjadi budak hamba dari dunia. Seperti hadis Nabi bahwa celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Jadi jangan sampai kekayaan yang kita miliki itu membuat kita menjadi celaka. Para pendengar rahimakumullah, kurban juga menunjukkan atau menggambarkan solidaritas sosial. Daging kurban mengingatkan kita pada saudara yang pada masyarakat di sekitar kita yang mungkin mereka tidak pernah, setahun sekalipun tidak pernah memakan daging atau jarang sekali makan daging hewan. Karena itu dari kurban, dari ibadah kurban yang kita lakukan dengan menyembelih hewan kurban, baik berupa domba, kambing atau sapi yang dagingnya kita bagikan, kita berikan kepada fakir miskin, anak yatim dan kaum duafa, itu menunjukkan bahwa kita berbagi, kita ikut merasakan bagaimana orang miskin yang selama ini tidak pernah memakan daging. Rasa solidaritas sosial itu ditunjukkan dari ibadah kurban. Yang berikutnya juga bahwa ibadah kurban itu adalah menunjukkan ketaatan kolektif. Artinya begitu banyaknya orang berlomba-lomba melaksanakan ibadah kurban, dan dari banyaknya itu, berapa banyak umat Islam yang melakukan itu menunjukkan bahwa ketaatan secara kolektif. Idul Adha mengajarkan umat Islam untuk bergerak bersama, dari yang mampu berkurban sampai yang menerima dan mendoakan. Nabi bersabda, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Para pendengar rahimakumullah, tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah selain mengalirkan darah kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan bulunya. Dan sesungguhnya darah itu akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah kurban kalian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kawthar ayat 2, Asalli li rabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi jelas sekali perintah berkurban ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berkurban demi untuk mentaati perintah Allah. Para pendengar rahimakumullah, apapun yang Allah kehendaki dari diri kita, kita sebagai hambanya seyogianya harus mentaati dengan penuh ikhlas, dengan penuh kesabaran dan ketaatan yang benar-benar. begitulah kalau Allah menghendaki, apapun yang Allah minta, apapun yang Allah harapkan dari diri kita, maka sebagai hambanya kita harus ikhlas mengikuti perintahnya, taat kepada perintahnya, mengikuti segala aturan yang Allah buat demi untuk melaksanakan segala perintahnya. Para pendengar rahimakumullah, begitulah intinya Idul Adha, di mana kita belajar dari Ibrahim dan Ismail untuk bisa meninggalkan dan melaksanakan segala perintah Allah apapun bentuknya. Selama itu datang dari perintah Allah, maka kita sebagai hambanya, sebagai makhluk ciptaan Allah, harus dan wajib mengikuti perintahnya. Itulah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bagaimana ikhlasnya mereka, bagaimana cintanya mereka kepada Allah melebihi cintanya kepada makhluk. Walaupun kita tahu anak, istri, atau harta yang kita miliki itu adalah yang kita cintai, yang kita sayangi, tapi kalau Allah menghendaki, maka kita pun harus rela menyerahkannya, harus rela mengorbankannya demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagai pemantik dari ceramah kita malam ini, maka sebenarnya kisah Idul Adha ini bukan hanya tentang laki-laki saja, tapi di baliknya sebenarnya ada seorang perempuan yang begitu teguh, yang begitu besar jiwanya, yakni Siti Hajar. Karena bagaimanapun juga, tanpa kerelaan Siti Hajar dan kepasrahannya untuk menyerahkan Ismail untuk disembelih, maka semua itu tidak akan terjadi. Bagaimanapun taatnya Ibrahim kepada Allah, kalau Siti Hajar dan Ismail sendiri tidak merelakan atau tidak mau mengabulkan permintaan Ibrahim, maka ketaatan yang sesungguhnya tidak akan terjadi. Jadi dari cerita Ibrahim Ismail ini sebenarnya juga ada seorang perempuan, yakni Siti Hajar, ibu dari Ismail, yang juga merelakan dan juga ikhlas serta sabar untuk ikut serta memenuhi panggilan atau permintaan dari perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran di sini, peran Ibrahim, peran Ismail, dan peran Siti Hajar semuanya melengkapi daripada ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kekompakan tiga satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ini bisa mewujudkan kecintaan dan ketaatan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu para pendengar sebagai pemantik kita di malam hari ini, dan saya kembalikan kepada Mas Padli.
0: Baik, terima kasih Bunda, luar biasa menarik hal yang disampaikan pada malam hari ini, dan ini mudah-mudahan menjadi penambah keimanan kita, penambah kehusyuan kita pastinya ya di momen Idul Adha 1447 Hijriah ini. Baik Bunda, kita coba sapa pendengar-pendengar kita yang pengen berdiskusi di malam ini. Saya coba terima satu persatu Bunda ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, kita coba di 562 dulu, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, ada Mas Yusuf di Amuntai. Silakan Mas Yusuf, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, tentang Idul Adha dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita belajar melepas yang dicinta. Silakan. Apa saja? Boleh diulangi lagi Mas Yusuf?
2: Bagaimana contohnya makna dari hari raya Idul Adha?
0: Bagaimana contohnya makna dari Idul Adha begitu, Mas Yusuf?
2: Iya.
0: Oke, itu aja pertanyaannya.
2: Ya, itu aja pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih Mas Yusuf. Selamat malam, assalamualaikum. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Mas Yusuf. Bagaimana contohnya makna dari Idul Adha seperti itu saja, Bunda, dari Mas Yusuf Diamuntai. Lalu, oh iya, sebelumnya tadi pada pukul 19.33 menit waktu Indonesia Tengah telah tiba waktu salat Isya di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat Isya. Baik, kita tampung terlebih dulu Mas Yusuf. Boleh selanjutnya lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kita masih buka di dua line telepon 0511-3251-562 ataupun juga di 0811-5111-410 dan juga di hotline Halo RRI di 0811-40.976 dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu Idul Adha dari kisah Nabi Ibrahim AS. Kita belajar melepas yang dicinta. Saya coba bacakan Bunda yang di WhatsApp dari 0857-3528 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dari Ulun, Bapak siapa nih? Bapak Ramadan. Bapak Ramadan di Banjarmasin Tengah. Izin Ulun hendak betakun. Sebenarnya kenapa setiap hari raya kita hari raya Idul Adha maksudnya ya, kita terus bermaaf-maafan, dan kenapa juga kita disuruh untuk bersilaturahmi keluarga, dan bagaimana kalau keluarga kita merupakan orang yang paling kita hindari? Nah, itu pertanyaannya Bunda, ada dua tadi ya. Kenapa jadi di momen Idul Adha ini ada momen saling maaf-maafkannya, dan juga yang kedua, bagaimana jika keluarga yang kita hendak silaturahmi tadi ini orang yang kita paling hindari katanya Bunda. Itu saja dua pertanyaan. Oke, dua pertanyaan dulu Bunda, kita tampung terlebih dulu.
1: Iya.
0: Kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini Bunda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tablik Udara.
3: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surah Al-Kausar ayat 2 disebutkan bahwa ibadah kurban adalah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah peringatan untuk melaksanakan sholat. Walaupun sebagai ibadah sunnah, tapi ibadah kurban juga menjadi sarana untuk kita kembali mengingat tentang Allah sebagai pencipta dan menguasai seluruh kehidupan manusia.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu

di masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kita kembali lagi di Tablik Udara, program kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari. Di kesempatan malam ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, kita tengah tersambung bersama narasumber kita, Ustazah Profesor Dr. Hajah Nuril Huda, MPD. Tadi Bunda sudah ada dua pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama melalui telepon ada Mas Yusuf di Amuntai, bagaimana contohnya makna dari Idul Adha ini. Lalu yang kedua, Pak Ramadan bertanya kenapa di Idul Adha atau di momen Lebaran kita disuruh bermaaf-maafan dan bersilaturahmi. Bagaimana jika keluarga yang ingin disilaturahmi ini atau ingin didatangi merupakan orang yang kita hindari, katanya Bunda. Nah ini bagaimana juga? Silakan Bunda, mungkin ada yang ingin disampaikan.
1: Oke, terima kasih ada Pak Yusuf dan Pak Ramadhan yang sudah berinteraksi di malam ini ya. Yang tadi Pak Yusuf bertanya, sebenarnya bagaimanakah contoh makna dari Idul Adha ya. Pak Yusuf di Amuntai tadi ya, kalau tidak
0: betul,
1: salah.
0: Betul.
1: Idul Adha itu kan artinya hari raya kurban ya. Nah, dalam Islam sebenarnya maknanya cukup dalam. Dan di Idul Adha itu tidak hanya sekedar potong hewan gitu ya, tapi juga ada beberapa makna Idul Adha ini, yakni selain potong hewan, yang potong hewan tadi, potong hewan kurban itu adalah menunjukkan rasa ketaatan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas perintah Allah kita harus meluluhkan atau apa ya, menghapus ego kita, mengikis rasa ego kita dengan menyembelih hewan itu, dan di situ juga ada nilai solidaritas sosialnya. Yang mungkin ada tiga makna di dalam penyembelihan hewan kurban itu, yang ini dilakukan di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Makna yang pertama tadi ada ketaatan dan kepasrahan. Jadi Idul Adha, hari raya kurban, itu menunjukkan ketaatan seorang hamba, ketaatan dan kepasrahan seorang hamba kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Pencipta. Nah, berawal dari kisah Nabi Ibrahim yang siap menyembelih Ismail atas perintah Allah, maka intinya adalah cinta dan taat kepada Allah harus di atas segala-galanya. Jadi cinta manusia kepada sesama manusia itu jauh lebih, harus lebih tinggi cinta kepada Allah daripada cinta kepada manusia. Kalau Allah menghendaki, apapun yang Allah minta, maka kita harus mentaatinya. Cinta dan taat kepada Allah harus di atas segala-galanya, dan termasuk dalam hal yang paling

0: kita sayangi. Nah, di Idul Adha ini kita mengikuti dan taat kepada perintah Allah meskipun berat. Maka umpamanya Allah menyuruh kita menyembelih hewan kurban, maka kalau kita ada rezekinya, kalau kita mampu, maka itu kita lakukan. Walaupun umpamanya uang itu akan kita belikan sesuatu yang bersifat duniawi, tapi karena Allah menghendaki di momen Idul Adha ini kita harus menyembelih hewan kurban, maka lebih baik itu kita dahulukan, kita lakukan ibadah kurban daripada hal-hal lain yang bersifat duniawi. Yang kedua, dengan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, maka makna yang kedua adalah adanya pengorbanan dan keikhlasan. Kurban hewan yang disembelih itu adalah simbol pengorbanan harta dan ego kita. Yang dinilai Allah bukan dagingnya, tapi ketakwaan dan keikhlasan di balik upacara itu. Nah, ini mengingatkan kita bahwa dengan memotong hewan korban berarti kita rela berkorban buat orang lain dan buat Allah. Karena daging hewan korban itu bukan untuk diri kita sendiri. Daging korban itu dibagi tiga bagian, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk keluarga. Nah, di situ ada makna solidaritas sosial, karena hewan kurban yang atau penyembelihan kurban yang dilakukan itu bertujuan biar kebahagiaan hari raya dirasakan semuanya, dirasakan semua orang, terutama yang kurang mampu. Jadi di sini ada pemerataan dan rasa peduli kepada sesama manusia. Yang berikutnya ada juga makna persatuan umat. Nah, Idul Adha bertepatan dengan puncak ibadah haji di Mekah. Nah, di mana jutaan kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang kita tahu di situ berkumpul berbagai manusia yang berasal dari berbagai bangsa. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Eropa, ada Cina, ada yang lain-lain, yang semuanya itu beragama Islam dan semuanya tunduk dan taat untuk melaksanakan ibadah haji. Berkumpul di sana berbagai manusia dengan bermacam warna kulit, berbagai bahasa, semuanya berkumpul dalam pakaian yang sama, yakni pakaian ihram, yang itu menunjukkan persamaan derajat manusia di hadapan Allah. Di situ tidak ada lagi jabatan, kedudukan dan kekuasaan, semuanya sama di hadapan Allah, semuanya sama sebagai makhluk Allah yang taat dan pasrah melaksanakan ibadah haji. Yang kelima, makna Idul Adha itu dengan penyembelihan hewan kurban itu adalah bermakna pembebasan dari hawa nafsu. Nah, kalau kita ingat kisah Ibrahim menyembelih Ismail, itu adalah Ibrahim menyembelih kecintaannya yang berlebihan pada Ismail. Jadi penyembelihan Ibrahim kepada Ismail itu adalah menyembelih kecintaannya yang berlebihan pada Ismail. Karenanya Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Makna simboliknya adalah kita juga diajak menyembelih sifat buruk. Jadi kita yang bukan Ibrahim, bukan Nabi, dan bukan Ismail, maka kita dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu menunjukkan atau memiliki makna bahwa kita menyembelih sifat buruk menyembelih keserakahan, sifat serakah, dan hawa nafsu yang menjauhkan dari Allah. Nah, dari peringatan Idul Adha itu sebenarnya ada tiga hal, yakni ada taat, ketaatan yang total kepada Allah, kemudian ada kerelaan dan kepasrahan untuk berkorban, dan yang ketiga ada kepedulian kepada sesama manusia. Nah, itu jawaban saya untuk Pak Yusuf. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ramadan di Banjarmasin, kenapa setiap hari raya, Idul Adha maupun Idul Fitri, kita harus saling bermaaf-maafan? Ya, karena di momen Idul Fitri dan Idul Adha itu ada ada kesucian, momen untuk mensucikan diri. Nah, jadi supaya diri kita kembali fitrah suci, maka kita harus dengan berkorban kita juga menjadi tazkiyatun nafs, jadi mensucikan diri. Maka untuk tetap suci atau tetap bersih, maka kita harus bermaaf-maafan di situ. Jadi ada yang meminta maaf, ada yang memberi maaf. Nah, dengan melaksanakan saling maaf-memaafkan, berarti kita kembali dalam keadaan suci, ke dalam keadaan fitrah, dan kita terbebas dari dosa. Dengan meminta maaf dan memberi maaf, maka tidak ada lagi dosa di antara kita, dan momen itu kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian di samping ada momen saling memaafkan atau meminta maaf dan memberi maaf, ada juga momennya untuk silaturahim. Nah, silaturahim artinya kita mungkin berkunjung ke rumah tetangga, ke rumah saudara, ke rumah orang tua, ke rumah keluarga, atau tidak sempat bersilaturahim, cukup dengan melaksanakan atau melakukan secara tertulis lewat WA atau secara menggunakan media sosial, bertelepon dan sebagainya. Nah, momen itu adalah untuk menjalin silaturahim, artinya mempererat hubungan kita yang mungkin selama ini sudah terputus atau jarang dilakukan. Maka dengan silaturahim, tali yang putus itu akan menjadi tersambung kembali. Mungkin kita lama tidak berjumpa, ada sakwa sangka dan lain sebagainya. Nah, di saat itulah kita bisa berkunjung, saling bersilaturahmi, menjalin lagi hubungan yang mungkin selama ini renggang. Nah, kalau tadi ada pernyataan dari Pak Ramadan, kenapa kita harus silaturahim, padahal orang tempat kita bersilaturahim tadi adalah orang yang paling dihindari. Nah, berarti Pak Ramadan, berarti hal itu harus kita singkirkan ya, harus kita hapuskan. Karena Allah tidak menghendaki terjadinya putus hubungan antar sesama kita, antar manusia. Kalau tiga hari berturut-turut kita memutuskan silaturahmi, maka amal ibadah kita tidak akan diterima. Oleh karena itu, kita harus menyambung kembali tali silaturahmi yang selama ini mungkin terputus. Jadi kalau ada perasaan dendam mungkin selama ini, sehingga kita tidak mau datang ke rumah orang tadi, maka momen Idul Adha dan Idul Fitri itu sebenarnya momen yang pas ya, momen yang sangat tepat untuk kita saling berkunjung. Karena dengan mendatangi ke rumah orang yang selama ini mungkin kita putus hubungan atau ada perasaan dendam atau dengki atau marah dan lain sebagainya, maka momen Idul Adha dan Idul Fitri itu sangat pas sekali. Silahkan datangi keluarga atau seseorang yang mungkin selama ini kita benci. Nah, maka semua itu kita hapuskan, kita maafkan, dan di momen itulah kita bisa bersilaturahim dengan menyatakan diri, meminta maaf atau saling maaf-memaafkan. Mungkin momen ini sangat tepat kalau kita datang ke situ bersalaman dan mohon maaf, maka insya Allah akan terjalin lagi silaturahim, maka akan tersambung kembali yang selama ini tali silaturahim yang terputus. Dan Pak Ramadan, kalau kita lakukan itu di momen Idul Adha ini, sebenarnya sangat tepat sekali, karena bagaimanapun juga orang yang kita datangi itu, dia sudah barang tentu di momen Idul Adha ini akan membuka pintu untuk siapa saja yang datang ke rumahnya. Sehingga kalau kita datang ke situ, tentu dia akan menyambut dengan baik, dengan senang hati, dan dengan senyum yang bahagia. Karena itu kita juga yang datang berkunjung melakukan silaturahim, juga kita akan merasa bahagia dan merasa gembira, karena yang bersangkutan atau yang kita kunjungi itu, saudara yang kita kunjungi atau teman yang kita kunjungi ini, dia sudah membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya buat kita. Begitu juga kita yang datang, kita juga membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya untuk saudara kita yang kita kunjungi tadi. Nah, disitulah momen yang sangat ideal dan sangat tepat, sehingga tidak ada lagi dosa di antara kita. Itu begitu ya Pak Ramadan, jawaban saya untuk pertanyaan Bapak.
1: Baik, siap. Mudah-mudahan ini bisa tercerahkan ya Pak Ramadan dan juga Mas Yusuf tadi yang bertanya. Alhamdulillah. Tadi ada yang nitip juga Bunda dari Pak Muas yang katanya izin monitor aja malam ini ya katanya beliau. Masya Allah, mudah-mudahan ini yang sedang monitor saja mendapatkan keberkahan dari perbincangan kita malam hari ini Bunda. Baik, mungkin sebagai penutup Bunda, pesan singkat kepada masyarakat pendengar di Kalimantan Selatan, seperti apa Bunda, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha ini, seperti apa yang ingin disampaikan pesan pentingnya? Silakan Bunda.
0: Ya, terima kasih untuk para pendengar yang sudah menyimak dengan baik tausiah kita di malam Idul Adha ini. Nah, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, maka gunakanlah momen Idul Adha ini dengan sebaik-baiknya untuk kita naik kelas ke dalam cinta yang lebih, ya, cinta yang paling tinggi, yakni cinta kepada Allah. Kalau selama ini cinta kita hanya untuk sesama makhluk Allah, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada harta, kepada kekuasaan, kepada jabatan, maka semua itu kita tinggalkan. Kecintaan kita naikkan. Cinta kita adalah hanya kepada Allah semata. Yang lainnya adalah di bawah dari itu. Nah, jadi cinta yang tertinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan lupa bahwa dari cinta yang menggenggam menjadi cinta yang melepaskan demi Allah. Jadi kalau selama ini kita terbuai dengan cinta kepada dunia semata, maka mari kita lepaskan kecintaan kita itu menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba kita harus tunduk, taat dan patuh kepada Allah, dan hanya cinta yang tulus dan paling tinggi hanya kepada Allah. Siapkan diri kita menyambut Idul Adha, karena besok sudah sampai 10 Zulhijjah, saatnya kita berhari raya kurban. Nah, bagi yang memiliki rezeki lebih, maka silahkan melaksanakan melaksanakan ibadah kurban. Dan ibadah kurban itu bisa dilaksanakan selama 4 hari, yakni pada saat 10 Zulhijjah, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Kalau belum mampu berkurban harta, maka hendaklah berkurban dengan melepaskan sifat buruk, melepaskan hal-hal yang bersifat sombong, dengki, iri, dan lain sebagainya, sifat-sifat buruk yang membelenggu kita selama ini, dan luangkan waktu untuk keluarga, jalin silaturahmi yang selama ini terputus, maka ditingkatkan, disambung lagi, dan berbagi pada sesama. Nah, begitulah ringkasan kita atau beberapa hal yang sudah saya sampaikan terdahulu tadi. Mudah-mudahan kita dikuatkan Allah, iman kita dikuatkan Allah, kesabaran kita ditingkatkan, ketakwaan kita pun ditingkatkan Allah, dan mudah-mudahan Idul Adha besok kita bisa menjalaninya dengan baik, baik sholat idnya ataupun pengorbanannya berupa hewan kurban. Demikian dari saya, segala hal yang buruk, yang tidak baik, kekurangannya itu dari diri saya pribadi. Dan kalau ada hal-hal yang baik, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda, mudah-mudahan selalu sehat. Dan kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita bisa menjumpai Idul Adha besok Bunda, insyaallah ya. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli mengucapkan terima kasih. Kita akan kembali berjumpa di tablik udara edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Ya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk menyimak Warta Berita Sentral pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah.
3: Sekuat yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sapi kurban dengan berat 800 kg, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
5: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
6: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
5: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
7: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
6: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
9: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
8: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: program magang nasional. Disebut enggak?
11: Anggarannya berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
8: Dalam rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI, Jalal Abdul Nasir, berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena memang yang disampaikan presiden itu benar, kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
11: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTS sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan STTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata-rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata-rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
22: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama sama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
23: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
23: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
4: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
24: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
4: Hasil seri ini memberikan tambahan satu poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengar dan pemirsa, saatnya kita ikuti mimbar agama Katolik malam hari ini dengan topik Bersama Maria Menjadi Murid Misioner di Tengah Dunia, yang akan disampaikan Frater Stefanus Amabayo CMM, Sekretaris Yayasan Pusat Fransiskus Asisi Manado dan mahasiswa semester akhir FISIP Uniska. Selamat mengikuti dan menyaksikan.

Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Bersama saya Frater Stefanus Amabayo, malam ini kita akan dikenalkan dengan sosok Maria, bukan hanya sebagai devosi tetapi sebagai model evangelis sejati. Bersama Maria menjadi murid misioner di tengah dunia. Kita awali sharing ini dengan doa. Doa salam Maria sebagai penghormatan yang tertinggi kepada Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali relasi kita dengan Maria berhenti di pelataran altar. Kita datang, kemudian mendaraskan salam Maria, menyalakan lilin, lalu pulang begitu saja. Banyak yang terjadi ketika kita melihat orang-orang muda, anak-anak muda, OMK kita keluar dari gereja ke Gua Maria pun hanya sebentar, hanya membakar lilin lalu pulang begitu saja. Maria kerap kali diperlakukan hanya sebagai sosok devosi statis, tempat kita menitipkan daftar permohonan. Ini yang perlu harus kita garis bawahi. Namun bagi seorang murid misioner, dan secara khusus dalam spiritualitas kongregasi Frater CMM, Maria adalah model evangelisasi sejati. Devosi yang sejati itu harus melahirkan aksi, melahirkan sebuah aksi. Kita tidak hanya dipanggil untuk mengagumi Maria, tetapi meneladani bagaimana ia bergerak. Maria adalah misionaris pertama yang membawa kabar gembira, yakni Yesus itu sendiri di dalam rahimnya untuk dibagikan kepada dunia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk memahami mengapa Maria adalah model evangelisasi, kita harus melihat posisinya dalam dogma gereja. Ada dua dogma penting yang mendasari tentang peran dari misioner Maria itu sendiri. Yang pertama, Maria Bunda Allah. Teokos Konsili Efesus 4:31, dogma ini menegaskan bahwa Maria melahirkan Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam konteks pewartaan, Maria adalah misionaris yang utama karena dia adalah yang secara fisik menghadirkan Yesus ke dunia. Mewartakan Kristus berarti melanjutkan tugas Theotokos, menghadirkan Yesus dalam realitas hidup manusia zaman ini atau saat ini. Kemudian yang kedua, dogma tentang Maria dikandung tanpa noda. Pengosongan diri Maria dari dosa sejak awal hidupnya memungkinkan manusia tanah yang subur bagi firman Allah itu sendiri. Murid misioner dipanggil untuk terus membersihkan batin agar pewartaan yang keluar dari hidupnya itu betul-betul murni, bukan demi kejayaan diri sendiri melainkan demi kemuliaan Tuhan. Evangelisasi sejati bukan sekedar retorika atau khotbah yang di atas mimbar dan selesai begitu saja, tetapi Maria mengajarkan sebuah pola evangelisasi yang utuh, yang bergerak melalui tiga tahapan eksistensial, yakni mendengarkan, mengalami, dan mewartakan. Yang pertama yang kita bahas yakni mendengarkan.
Evangelisasi tidak dimulai dari mulut, melainkan dari telinga dan hati. Di Nazaret, Maria mendengarkan sapaan malaikat Gabriel. Itu kita bisa lihat dalam kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 26-38. Ia tidak langsung menjawab dengan kepastian. Ia sempat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Namun, ia menyediakan ruang batinnya untuk mendengarkan rencana Allah secara utuh, sehingga mengucapkannya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, dari situ kita tidak bisa mewartakan firman yang tidak pernah kita dengarkan. Menjadi murid misioner berarti mengambil waktu untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan jeritan dunia, dan mendengarkan kehendak Allah di dalam doa-doa kita. Lalu yang kedua, itu tentang mengalami bagaimana karya Roh Kudus itu bekerja di dalam diri seorang Maria. Nah, setelah mendengarkan, Maria mengalami Allah secara personal. Roh Kudus turun atasnya dan kuasa alam Maha Tinggi menaunginya. Rahimnya menjadi bait suci, hidup tempat sabda menjadi daging. Kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Maria tidak hanya mewartakan sebuah teori atau konsep teologis, namun ia mewartakan seorang yang hidup di dalam dirinya, di dalam diri Bunda Maria itu sendiri. Nah, dunia hari ini lebih butuh saksi daripada guru. Kita baru bisa menjadi misionaris yang berdampak jika kita sendiri telah mengalami kasih, mengalami pengampunan dan mujizat Allah dalam hidup kita sehari-hari. Lalu yang berikut itu tentang aksi nyata. Maria lalu pergi dan mewartakan. Setelah mengalami perjumpaan dengan Allah, Maria tidak berdiam diri di Nazaret menikmati kenyamanannya. Alkitab mencatat dengan sangat indah. Lalu berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia pergi mengunjungi sepupunya Elizabeth yang sedang mengandung di masa tuanya. Pewartaan Maria terjadi lewat perjumpaan nyata dan pelayanan praktis membantu Elizabeth. Dalam puncaknya adalah Kidung Magnificat, sebuah proklamasi iman tentang Allah yang mengangkat orang hina dan melimpahkan kebaikan kepada orang yang lapar. Nah, evangelisasi sejati selalu membuat kita berangkat dari berjalan langsung, keluar dari zona nyaman, menuju pinggiran untuk menjumpai sesama, menjumpai orang-orang kecil, orang-orang miskin, dan orang-orang yang terlantar. Bagi kongregasi Frater CMM sendiri, refleksi ini merupakan atau menemukan jangkar yang sangat kuat pada nama kongregasi itu sendiri. Pendiri kongregasi menambahkan nama Maria dengan Maria Bunda yang berbelas kasih. Belas kasih itu sendiri adalah sebagai wajah dari pewartaan. Di tengah dunia yang terluka oleh individualisme, persaingan, dan ketidakpedulian, wajah Allah yang harus kita wartakan adalah wajah belas kasih. Maria adalah cerminan sempurna dari misericordiae, hati yang tergerak oleh kesengsaraan sesama, oleh penderitaan sesama. Meneladani karisma pendiri, mewarisi misi dari Monsignor Johannes Wesen, para Frater CMM dan seluruh mitra awamnya dipanggil untuk menghadirkan belas kasih Allah melalui tindakan nyata, terutama dunia pendidikan dan pelayanan sosial. Maria di bawah kaki salib, disinilah puncak belas kasih Maria diuji. Ia berdiri di bawah salib
ikut merasakan penderitaan putranya. Disinilah Yesus menyerahkan Maria menjadi ibu Yohanes dan bagi gereja. Ini ibu, inilah anakmu. Menjadi murid misioner bersama Maria, CMM berarti berani berdiri di bawah kaki salib modern manusia, mendampingi mereka yang tersisi, mereka yang kehilangan harapan, dan kaum muda yang mencari arah hidup. Paus Fransiskus dalam evangelisasi Gaudium menegaskan bahwa berkat sakramen baptis tidak ada lagi pemisahan antara murid dan misionaris. Kita semua adalah murid misioner. Dunia tempat diutus saat ini bukanlah dunia yang steril. Kita diutus ke tengah masyarakat digital, ke dalam dinamika kampus, keluarga, tempat kerja, dan lingkungan sosial yang penuh dengan tantangan. Nah, bersama Maria, kita dipanggil untuk pertama, membawa kehadiran yang menyembuhkan bagi sesama. Bukan membawa perdebatan atau penghakiman, melainkan belas kasih yang merangkul semua orang baik yang kita jumpai di sepanjang perjalanan hidup kita. Kemudian yang kedua, menjadi saksi dari perjumpaan itu sendiri, seperti Maria yang membawa sukacita hingga bagi di dalam rahim Elizabeth melonjak, kehadiran kita pun harus membawa

iman dan model evangelisasi sejati yang paling progresif. Saat berusia sangat muda, Maria berani mengambil resiko iman. Maria berani mengambil resiko itu. Dalam dogma Immaculata mengingatkan kita bahwa Maria dipersiapkan secara utuh dan ia menjawabnya dengan sebuah aksi nyata. Menjadi murid Messner di era digital dan modern ini bukan berarti kamu harus khotbah di mimbar. Mari kita tiru pola aksi dari Maria pertama dengan mendengarkan, kemudian mengalami, lalu pergi mewartakan. Di tengah bisingnya notifikasi gadget dan tren dunia, kita harus menyediakan waktu hening untuk mendengarkan bisikan Tuhan. Apa rencananya untuk masa depanmu, untuk masa depan kita semua. Kemudian mengalami, kita mengizinkan diri kita mengalami kasih Tuhan untuk mengubah hidup, sehingga imanmu bukan sekedar warisan orang tua, melainkan perjumpaan yang personal. Lalu kemudian pergi mewartakan. Maria tidak kerebahan setelah menerima kabar sukacita, tetapi ia langsung berangkat dan berjalan untuk melayani. Pergilah ke tengah lingkaran pertemananmu, ke media sosialmu, ke kampusmu. Bawalah Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih dalam gayamu. Jadilah pendengar yang baik untuk teman yang sedang mengalami depresi. Bawalah kedamaian itu di tengah lingkaran yang toksis. Dan jangan ragu menyuarakan kebenaran. Kamu adalah misionaris masa kini. Adapun pesan untuk keluarga Katolik, gereja domestik yang mendengarkan dan mewartakan belas kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari serta seluruh anggota keluarga yang terkasih, keluarga adalah Ecclesia Domestica, gereja dari rumah tangga, gereja rumah tangga. Tugas utama sebuah keluarga Katolik bukan hanya memastikan anak-anaknya menghafal doa puji syukur atau doa-doa buku harian, melainkan menjadi rahim tempat Kristus hidup, seperti Maria yang mengemban tugas sebagai Theotokos, Bunda Allah. Maria adalah teladan evangelisasi dalam mewartakan kehidupan keluarga. Maka dari itu mari kita bawa gerak evangelisasi Maria ke dalam ruang tamu dan meja makan kita. Dengan hal yang sama, mendengarkan. Evangelisasi keluarga dimulai dengan saling mendengarkan. Suami mendengarkan istri, orang tua duduk mendengarkan keluh kesah anak tanpa menghakimi, dan seluruh keluarga mendengarkan sabda Tuhan melalui doa secara bersama di keluarga. Kemudian mengalami. Di dalam keluarga kita belajar mengalami mujizat pengampunan. Ketika ada luka dan salah paham, belas kasih Allah menyembuhkannya. Keluarga yang mengalami belas kasih Allah menjadi keluarga yang tangguh. Kemudian sama juga pergi mewartakan. Seperti Maria di pesta pernikahan Kana yang peka terhadap kekurangan sesama, keluarga Katolik dipanggil untuk keluar dari egoisme rumah tangganya. Jadilah keluarga misioner yang peduli pada tetangga yang berkekurangan, membuka pintu bagi mereka yang kesepian, dan memancarkan kehangatan cinta ke lingkungan sekitar. Nah, ketika kita melihat sebuah keluarga hidup rukun dan penuh kasih, disinilah Injil sedang diwartakan tanpa kata-kata. Lalu yang berikut, pesan untuk semua umat Katolik, setiap kita adalah utusan dari belas kasih itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang berbahagia, Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa melalui sakramen baptis, tidak ada lagi pemisahan antara menjadi murid dan menjadi misionaris. Setiap umat Katolik adalah misioner. Kita tidak bisa lagi memenjarakan Bunda Maria hanya sebagai pemuas kebutuhan rohani pribadi kita. Dia adalah rekan kerja seperjalanan dan teladan utama

di gereja yang harus bergerak keluar. Sebagai umat Allah, mari kita hidup. Kita hidupi tiga langkah iman dari Maria. Kembali lagi mendengarkan. Menjadi gereja yang sinodal berarti menjadi umat yang mau mendengarkan jeritan kaum miskin, mereka yang tersisi dan alam semesta yang rusak. Kemudian mengalami juga, kita mengalami Kristus yang hidup secara nyata dalam sakramen Ekaristi, dalam perjumpaan dengan sesama. Pengalaman mistik inilah yang menjadi bahan bakar perutusan bagi kita semua. Kemudian sama juga, hal yang sama, pergi mewartakan. Terinspirasi oleh spiritualitas kongregasi Frater CMM, kita diutus untuk menghadirkan wajah Maria, wajah Bunda yang berbelas kasih. Puncak pewartaan diutus. Puncak pewartaan Maria terjadi saat ia berani berdiri teguh di bawah kaki salib Yesus. Menjadi umat misioner berarti kita harus berani hadir dan berdiri teguh di samping sesama kita yang menderita, sedang memikul salib, salib kehidupan mereka, mereka yang sakit, mereka yang putus asa, mereka yang tertindas, dan mereka yang kehilangan pegangan. Dogma Maria diangkat ke surga menjamin bahwa persiaran misioner kita di dunia tidak akan sia-sia. Mari kita melangkah bersama Maria, menjumpai orang-orang baik, membagikan belas kasih, dan menjadi saksi sukacita Injil yang hidup. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin berbagi bagaimana saya mengalami berbagai macam mujizat ketika saya dalam keadaan sulit, dalam situasi-situasi terburuk hidup saya. Saya mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan salah satunya adalah mendekatkan diri melalui Bunda Maria. Dan saya punya banyak pengalaman rohani yang sangat meneguhkan perjalanan panggilan hidup saya sebagai seorang Frater CMM, yang mungkin dalam kesempatan ini juga saya ingin men-sharingkan sehingga ini menjadi daya tarik untuk orang-orang muda supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama melalui devosi kepada Bunda Maria. Bukan hanya sekedar datang, membakar lilin, lalu hanya menyerahkan permohonan, lalu pergi. Tetapi mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman itu banyak yang menarik. Dan salah satunya ketika saya mengalami sakit, ketika berada di Banjarmasin ini, dan saat itu juga saya lari pergi ke Gua Maria yang ada di Gereja Katedral Banjarmasin, dan saya berdoa ke Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria, dan selang beberapa hari kemudian doa itu terkabulkan. Dan terkabulkan itu dalam situasi sudah malam hari, kira-kira pukul 18 atau 19. Nah, kemudian saya dengan spontan mengambil motor lagi, lalu pergi ke Gua Maria yang ada di Gereja Santa Perawan Maria Banjarmasin, Gereja Kelayan. Disitulah saya mengucapkan terima kasih ke Tuhan bahwa sudah mengabulkan doa saya, terutama devosi kepada Bunda Maria itu sendiri. Dan ada juga pengalaman menarik bahwa di media sosial saya banyak mempromosikan tentang Bunda Maria. Saya ingin memperkenalkan Bunda Maria itu kepada teman-teman saya, terutama yang berbeda keyakinan, berbeda iman dengan saya. Contoh nyata yang saya alami ketika saya berada di kampus, kampus Islam, di mana saya sebagai seorang frater, saya kuliah di situ, saya menemukan orang yang keyakinan berbeda dengan saya. Disitulah saya mencoba memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana peran atau fungsi dari Bunda Maria itu sendiri. Dan ketika di media sosial saya banyak mengupload ataupun memposting tentang Maria, banyak teman-temanku dari saudara-saudari Islam, mereka sangat bangga dan senang, bahkan mereka meminta saya untuk kapan kita bisa
bertemu dengan bunda kamu. Dan itu yang saya sangat suka dan sangat senang. Artinya betul-betul mereka menerima kehadiran saya di tengah perbedaan itu, dan itu yang membuat saya semakin berani, semakin percaya diri, dan semakin menyerahkan diri kepada Tuhan, terutama melalui Bunda Maria. Dan saya punya pengalaman-pengalaman itu yang kemudian banyak juga yang membuat orang meminta doa, dan banyak juga yang mengharapkan bahwa Frater tolong mendoakan saya. Dan itu pengalaman-pengalaman itu sungguh menarik, dan akhir-akhir ini saya lebih banyak membawa bunga atau membeli bunga untuk menyerahkan ke Bunda Maria. Dan hal itu yang sejauh ini yang menurut saya yang paling baik saya lakukan ketika saya berdoa, dan doa itu terkabulkan, dan pasti selalu ada kunjungan ke Gua Maria, dan pasti akan ada membawa bunga sebagai bentuk ucapan terima kasih ke Tuhan atas doa-doa yang dikabulkan melalui perantaraan Bunda Maria. Nah, sekali lagi untuk orang-orang muda Katolik, seperti biasa pesan yang sama tadi, bahwa memperbiasakan diri untuk mendengar, kemudian mengalami, lalu bukan hanya mendengar lalu mengalami, tetapi pergi mewartakan apa itu Maria, apa itu peran Maria melalui doa-doa pribadi ataupun postingan-postingan teman-teman di media sosialnya masing-masing. Nah, saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid misioner bersama Maria berarti kita siap sedia untuk terus diutus. Kita berjalan bukan dengan diri kita sendiri, melainkan dalam tuntunan Tuhan dan penyertaan dari kebaikan keibuan dari Bunda Maria itu sendiri.

Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akhiri sharing kita malam hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami menjadi murid-murid misioner-Mu di tengah dunia saat ini. Berilah kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu seperti Maria, batin yang siap mengalami kuasa kasih-Mu, dan kaki yang ringan untuk melangkah pergi mewartakan kebaikan-Mu. Bersama Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, bentengilah siarah hidup kami dan tugas perutusan kami agar senantiasa memancarkan wajah-Mu yang penuh rahim. Semoga Tuhan Yesus memberkati selalu dan Bunda Maria mendoakan selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Di tepian Sungai Martapura, tepatnya di desa Sungai Gampa, kehidupan mengalir seperti airnya. Kadang tenang, kadang membawa ujian. Disinilah Sita, seorang gadis desa, sedang diuji antara keimanan dan juga kebutuhan hidup.
1: Kita kada jadi kelanggar kah malam ini?
2: Kakak Uyo masih dingai. Seharian sudah mencari gawian, tapi kada dapat jua lagi.
1: Ujar Amang Guru, rezeki itu kada lari kemana, Kak Ai? Asal kita kada jauh dari Allah.
2: Mudah nai, kada lari kemana-mana. Tapi utang kita ini makin banyak, Tiai. Kayak apa? Kadang kakak mikir, adakah yo jalan yang cepat?
1: Jalan cepat apa maksud pian, Kak?
2: Kawan kakak ni ada pang menawari gawian. Iya, pinanya agak kurang beres gawiannya. Kayak disuruh mengawani bos-bos kayak itu.
1: Mengawani bos kayak apa maksudnya, Kak? Kakak, jangan sampai kita makan dari yang kada halal. Mama dulu rancak memadahi. Kada papa hidup sederhana, asal berberkah.
3: Sita, los banar lah kada melihat pian sembahyang berjamaah lagi kalanggar.
2: Amang Hadi, inggih, ulun pas lagi hauran nah bercari gawian. Lawan jua lagi banyak-banyaknya pikiran, Mangai. Gawian belum dapat, utang masih ada.
3: Pikiran manusia itu kayak jukung di atas arus, Taai. Kalau kada diarahkan, bisa membawa hanyut kada tentu tujuan.
2: Kalau hidup kita ini susah, salahkah misalnya mencari jalan yang cepat kayak itu?
3: Nah, Taai, orang Banjar itu hidup dari sungai. Sungai itu mengalir pelan, tapi pasti sampai ke hilir, sampai ke laut. Sama nang kaya rejeki halal itu mungkin lambat, tapi membawa selamat dunia akhirat.
2: Tapi ulun takutan, kada kawa menghidupi keluarga, Mangai.
3: Nah, takut itu manusiawi, Taai. Tapi jangan sampai jua takut miskin, bahkan sampai membuat kita berani melawan dan melanggar apa jar Tuhan.
0: Sita duduk sendiri di tepi sungai, mengingat pesan orang tua, adiknya, dan Amang Hadi.
2: Ya Allah, ulun Uyu, ulun lelah banar kali ini, ya Allah. Tapi ulun juga takutan kalau pina salah jalan. Tolong, ya Allah.
1: Kak Sita, sudah ulun kira pian di sini.
2: Kenapa pian kesini malam-malam, Siti?
1: Ulun cuma hendak bepandah. Kita mungkin kada kaya raya, kada banyak harta, tapi kita jangan sampai miskin iman.
2: Maaf, Siti. Kakak parak dia lagi menerima gawian haram itu.
1: Alhamdulillah, pian belum menerimanya. Masih ada diberi waktu memilih mana yang benar.
3: Sita, dengar-dengar dari ading pian, pian menolak gawian yang ditawarkan kawan pian tuh kah?
2: Inggih, Mangai. Ulun takutan rezeki haram tuh tadi bisa merusak hidup ulun lawan keluarga. Kasian jua lo, ading ulun tak umpat kada berkah hidupnya.
3: Nah, itulah jihad yang paling berat, melawan diri sendiri, Sita Ai.
2: Ulun sadar, mungkin rezeki kada datang cepat, tapi ulun yakin Allah tuh kada guring.
3: Nah, ingat Sita Ai, orang yang menjaga agama itu, Allah akan menjaga hidupnya.
0: Di tepian Sungai Martapura, Sita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita sampai dengan cara yang diridhoi Tuhan.
2: Selama sungai masih mengalir, ulun akan tetap percaya rezeki Allah jua yang mengatur.
1: Dan selama kita ingat Allah, kita kada pernah benar-benar sendirian.
3: Hidup mungkin sederhana, tapi kalau berkah, itu sudah lebih dari cukup.
0: Cahaya di Tepian Sungai Martapura, produksi RRI Banjarmasin, diproduksi oleh Heri Purwanto, sutradara Aditya. Sita dimainkan Erni, Siti diperankan Rahmah, Amang Hadi diperankan Ibai, teknik rekaman Lutfi, teknik montase Baihaki, narator Fadli. Sampai jumpa.

0: takut jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: 107,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda di malam hari ini, malam yang spesial untuk Anda dan semuanya. Malam yang penuh kebahagiaan bersama dengan keluarga terkasih yang mudah-mudahan selalu menemani Anda pendengar ya. Nah, pada malam hari ini memang tidak seperti malam sebelumnya pendengar ya, yang mana malam ini kita akan dengarkan juga berbagai hal, gema-gema takbir dan juga berbagai kegiatan masyarakat ya. Tadi udah kita lihat ya, sebelum-sebelumnya pada pukul 20.30 menit waktu Indonesia Tengah atau setengah 9-an tadi, ada yang namanya pawai takbir keliling yang dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR dari Pemko Banjarmasin, yang tadi sudah lewat juga di depan RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, dan kembali lagi ke Pemko Banjarmasin. Sepertinya malam hari ini menjadi malam yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan bagi kita semuanya selalu sehat bahagia ya, dengan keluarga atau juga kerabat sahabat Anda pendengar. Jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar, karena ini kondisi lalu lintas pada malam ini terpantau padat banget di beberapa titik, seperti di kawasan Sultan Adam, Sungai Andai, Jalan Ahmad Yani kilometer 5 juga terpantau cukup padat dari arah dalam kota menuju luar kota ataupun sebaliknya, dan banyak masyarakat yang duduk-dudukan di samping trotoar. Wah, ini juga agak lumayan hati-hati ya pendengar, karena banyak masyarakat yang menghabiskan waktunya di kawasan tersebut. Jadi hati-hati aja dalam perjalanan Anda pendengar ya. Dan pastinya untuk Anda tetap setia bersama kami, kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda, dan kita akan kemakan juga takbir untuk malam hari ini. Masih kita untuk Anda tetap bersama kami di Prasat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia Banjarmasin, membersamai Anda dalam Idul Adha di tahun ini. Allah.

0: Mari kita sucikan hati dan bersihkan diri. RRI Banjarmasin mengucapkan Selamat Idul Adha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin Malampir. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Aduh, lagunya Angin Kencang berdengar di siang, apa ya, siang lagi di malam hari maksudnya berdengar. Karena kalau malam hari dengan ada angin berhembus itu rasa enak banget gitu ya, damai banget rasanya, apalagi juga sambil menyantap hidangan. Udah siap belum hidangan-hidangan Anda nanti mungkin besok berdengar? Yang kira-kira mau ngidangin apa nih buat keluarga sanak jauh ataupun juga mungkin tetangga-tetangga ya yang pengen dikasih makanan. Rasanya harus dengan hati pastinya berdengar ya untuk memakan makanan tersebut. Nah, kita kasih informasi untuk jelang sholat id berdengar ya di besok hari, di mana Pemko Banjarmasin mengajak masyarakat untuk memeriahkan sholat id bersama dengan Wali Kota Banjarmasin yang terpusat di Masjid Agung Miftahul Ihsan pada Rabu 27 Mei 2026. Kepala Bagian Kesehatan, maksudnya Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Kota Banjarmasin, Juli Khair, ini mengatakan pelaksanaan sholat akan dimulai pada pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Pelaksanaan ibadah lebih awal ini dilakukan karena agenda akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Nantinya ada Kepala Kemenag Kota Banjarmasin Haji Saifuddin yang akan menjadi khotib ya di besok pagi. Sementara imam sholat nantinya akan dipimpin oleh Ustadz Haji Ahmad Al-Hafiz yang dikenal sebagai Hafiz Al-Quran. Sedangkan posisi Bilal dipercayakan kepada Putra Ramadan yang merupakan imam tetap Masjid Agung Miftahul Ihsan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami rri.co.id. Udah siap? Kira-kira buat besok untuk melaksanakan sholat id pastinya ya. Dan saat ini juga di depan RRI Banjarmasin sudah sangat ramai sekali masyarakat atau pawai takbir keliling pendengar ya di depan RRI Banjarmasin Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Ini udah mulai padat ya pendengar, dan banyak masyarakat yang menonton. Dan di depan RRI Banjarmasin juga kafe masih buka kita ya, untuk yang pengen lihat secara langsung pawai takbir keliling. Dan ini sementara sekarang ini sedang lewat di depan RRI Banjarmasin, banyak masyarakat yang menonton dan padat sekali nih di depan RRI Banjarmasin dengan berbagai ornamen. Ada yang memakai ornamen unta, ada yang memakai ornamen masjid tadi juga ya, dan banyak sekali masyarakat yang meramaikan pawai takbir keliling tersebut. Apakah Anda salah satunya yang sedang menyaksikan di mobil mungkin, atau yang lagi santai menikmati suasana malam Hari Raya Idul Adha di Banjarmasin atau sekitarnya? Kasih tahu kami dong nanti pas program Melody Memory, kasih tahu bagaimana keseruan malam Idul Adha Anda. Dan bisa Anda kirim-kirim salam lebaran juga buat sanak saudara yang jauh di luar sana, yang mungkin Anda belum bisa sempat untuk balik kampung pendengar. Saat ini mungkin takbirannya di perantauan, silahkan bergabung bersama kami nanti ya.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Hati-hati pendengar ya, ketika kita menyantap hidangan yang namanya itu apa ya, daging-dagingan pendengar, ini waspada terhadap kolesterol. Mungkin ada yang punya efek darah tinggi, hati-hati juga dengan darah tingginya pendengar, karena bisa dibilang ada beberapa potensi terjadi darah tinggi ketika kita berlebaran atau mengunjungi rumah-rumah sanak keluarga ataupun juga kerabat yang ada potensi kenaikan darah pendengar. Maka dari itu saya introspeksi diri juga sebenarnya ya. Saya juga perlu nih untuk memperhatikan tips yang berikut ini. Ketika kita yang namanya itu bepergian menuju rumah tetangga ataupun juga sanak kerabat, perhatikan untuk jaga pola makan pendengar. Kalau bisa tidak takut ya yang namanya dengan tawaran orang ketika kita memang udah merasa kenyang ataupun juga merasa udah penuh nih pendengar dengan makanan yang sudah kita santap tadi, maka jangan jangan ragu untuk menolak, karena berbahaya apabila kita makan terus tanpa mempertimbangkan asupan kita sudah seberapa banyak ataupun juga seberapa penuh badan kita pastinya. Jadi kalau Anda misalkan besok menuju rumah-rumah keluarga, makan yang kecil-kecil aja pendengar, kalau mau kue-kuean dan lain sebagainya, dan hindarilah santan-santanan juga pendengar ya. Kebanyakan santan juga cukup berbahaya bagi kolesterol kita. Tapi buat Anda yang mungkin pengen makan kue-kuean kering dan lain sebagainya, it's okay. Tapi perhatikan juga apakah Anda sudah merasa kenyang atau belum. Kalau belum ya udah gak apa-apa, kalau nya sudah ya pertimbangkan aja lah ya. Karena besok itu pasti banyak godaan-godaan seperti bakar-bakaran sate ataupun juga rawon mungkin, ataupun juga sop, waduh, soto daging, banyak pastinya olahan-olahan daging yang akan Anda kemungkinan santap besoknya ya. Jadi ya pertimbangkan itu untuk antisipasi agar tidak menyebabkan pembengkakan di dalam tubuh Anda. Jangan sampai lebaran menjadi lebaran pendengar ya. Nah, informasi ini dapat Anda baca juga selengkapnya di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Jangan kemana-mana, selepas ini kita akan hadirkan Melodi Memori di ruang dengar Anda. Dan pastinya kita selalu sedia menemani Anda di malam Idul Adha ini dengan berbagai program yang selalu setia menemani Anda ya. Dan terpantau di Kota Banjarmasin padat, udah mulai padat pendengar ya. Biasanya semakin malam semakin padat nih di malam hari raya ini, sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang sedang menuju Kota Banjarmasin, hati-hati di jalan, atau juga yang menuju keluar Kota Banjarmasin, di beberapa titik kota juga terpantau ada yang melaksanakan kegiatan-kegiatan juga. Jadi hati-hati banget di jalan, semoga perjalanan Anda lancar sampai dengan tujuan. Satu lagu terakhir kita di jam 9 malam ini ada lagu dari Seventeen, Tanpa Pesan Terakhir. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan Melodi Memori di ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia dengarkan kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo, selamat malam. Melodi Memori kembali hadir menemani Anda di malam ini. Saya Fadli menjumpai Anda kembali ya di Melodi Memori malam hari ini yang luar biasa. Banyak sekali pendengar kita yang pengen bergabung sudah. Dari jam 10 tadi udah berdering telepon, tapi akan saya angkat di jam sekarang ini. Mohon maaf banget yang udah telepon dari jam 10 tadi. Kita seperti biasa ya, urutannya adalah di 562 dulu, baru nanti 976, baru nanti ke WhatsApp yang ketiga. Oke, kita coba sapa dulu di 562, sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melodi Memori.
1: Assalamualaikum Mr. Padli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mr. Handy. Selamat Hari Raya Mr. Handy.
1: Sama-sama minal aidin wal.
0: Mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minnal wa minkum.
1: Taqabbal ya karim.
0: Iya. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat, apa kesalahan bisa dimaafkan insyaallah ya.
1: Amin. Ada kurban enggak?
0: Esok insyaallah kita berkurban insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa berjumpa ya. Kalau kita kan kada tahu nih kena musiah malam ini apa-apa ya kalau. Nah. Jadi mudah-mudahan kita umur panjang besok gitu ya kan.
1: Amin. Kinomblok langsung nongkar sapi lah.
0: Nah, itulah pokoknya. Anda berkorban enggak besok nanti atau enggak nih? Belum nih.
1: Insyaallah ya besok positif.
0: Alhamdulillah, mantap. Mudah-mudahan lancar besok kegiatannya insyaallah ya kalau.
1: Harus nambah hati-hati lho, Pak.
0: Kenapa tuh?
1: Ancamannya loh kalau diberikan kemampuan ya.
0: Iya betul.
1: Kata Nabi ancamannya dua. Satu,
0: apa tuh?
1: Jangan dekati tempat sholat kami.
0: Yang kedua?
1: Dua, kalau mampu dan tidak memelaksanakan boleh pilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani.
0: Nah. Ngeri, wah. Iya makanya berat sekali kalau kita sudah posisinya mampu ya kalau bisa dilaksanakan begitu ya.
1: Beli HP iPhone yang 25 juta bisa.
0: Makanya mudah-mudahan ini bisa menyentuh orang-orang yang mungkin sudah mampu tapi belum berkurban. Mudah-mudahan iya, nyusul nanti ya.
1: Kalau yang gak mampu sih is okay, no problem.
0: Iya. Karena memang tujuannya buat yang gak mampu, daging kurban itu buat mereka-mereka itu. Ya kan Bang Hendy ya?
1: Oh, iya.
0: Iya mudah-mudahan. Oke, Bang Hendy lagunya saya bacain dulu. Silakan nanti dipilih Bang Hendy ya. Mau request apa din lo? Lagunya band atau yang solo? Band aja ya. Oke, kita bacain dari band luar negeri dulu. Ada Michael Learns to Rock, The Actor judulnya. Ada The Police dengan Every Breath You Take. Nah itu untuk band dari luar negeri. Yang dalam negerinya atau Malaysia juga nih, ada dari May dengan Sendiri. Terus ada Iklim dengan Sheila. Terus juga ada, sisanya solo nih. Ada Kina Nasution, ada Bruri Marantika. Sisanya solo nih.
1: Oh iya dah, anu aja, May sendiri aja.
0: May sendiri aja ya, oke. Salamnya dulu buat siapa aja, Bang Hendy?
1: Salamnya buat grup Pandawa 5.
0: Grup Pandawa 5, oke.
1: Iya, buat Power Ranger, Joko Tingkir. Joko Tingkir datangnya baru tadi, Jer.
0: Alhamdulillah, selamat berarti beliau ya.
1: Kemarinnya di saat keluarganya yang meninggal, jadi sehingga di pulang pisau, Jer.
0: Oke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Jadi malam minggu itu,
0: nah. Oke, harusnya malam minggu tadi kan ya?
1: Iya, Dewi Harnum juga buat Putri Malu, Imantili. Buat semuanya cepat ya.
0: Buat ayo, semuanya.
1: Anak-anak masukkan.
0: Oke, siap. Kita tunggu yang lain juga.
1: Iya, terima kasih Pak Di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mr. Handy di belakangnya. Halo, selamat malam dari Melodi Memory. Iya, suaranya nggak ada nih yang di 976. Nanti kita coba lagi ya. Buat yang di 976 kita coba cek dulu yang di WhatsApp. Ada Mama Madan ternyata yang berhasil bergabung pertama. Halo, selamat malam Mama Madan.
2: Malam, assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi lagi rame takbir keliling, Mama Madan kok tidur?
2: Iya, mantep kenapa Tay.
0: Capek.
2: Kuring.
0: Capek sekali kayaknya ya.
2: Ya.
0: Tak kalap-kalap aja orang tuh kalau
2: kalap aja orang tuh anu aja mata telinga tuh mendengar aja orang pandai-pandai tuh matanya tuh terkawal lagi
0: muka. It's okay Mama Dan, nanti dasar disuruh istirahat supaya esok prima nanti ya kan.
2: Istirahatnya. Iya. Tubuhnya sungsung bangunnya.
0: Nah, siap tuh lo makanannya kalau esok kena.
2: Siap. Yang nyata ini pesanan orang tuh dulu subuh kena ya.
0: Eh bujur pesanan orang yang anu bumbu gesen apa lebaran ya kalau.
2: Mulai nasi goreng petai, mentaulahkan nasi goreng subuh-subuh enak.
0: Mantap luar biasa, sung-sungnya subuh-subuh langsung makan nasi goreng lah. Asya Allah luar biasa. Oke, Mama Dan lagunya dulu silakan.
2: Lagunya
0: Ada
2: lagunya lagi.
0: Ada dong, ada Iklim, Sheila, ada Misery featuring Inka Kristi, Cinta Kita, terus ada May dengan Sendiri. Nah,
2: Cinta Kita.
0: Cinta kita aja ya. Oke. Okay. Salamnya dulu buat siapa aja kira-kira?
2: Salamnya ya, yang masuk tadi itu Hendy kah?
0: Mas Hendy tadi yang gabung.
2: Nah, Hendy. Mama Alpi.
0: Oke, okay, siap.
2: Biara monitor aja tuh sabarataan aja gini lah ya kalau lah dari A sampai Z nyaman di belakang pulang ya kalau kita banyak lagunya diputar ya kalau. Nah,
0: betul sekali. Nah, oke. Okay.
2: Yang terbaik sukses selalu sehat-sehat kita sabarataan minaljin walpa izin sabarataan kita ya kalau.
0: Siap.
2: Dibungkus lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Adam. Kita coba sapa di 976 dulu. Sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terjatuh tadi ternyata Putri ya. Sudah saya tebak berarti. Biasanya yang langganan di 976 ini Putri dan Mbak Mawar biasanya ini.
3: Iya, harus di apanya nomor ini harus gugur terus.
0: Iya, makanya padahal sudah kami angkat tapi enggak ada suaranya loh ya. Makanya saya bingung kenapa bisa kayak gitu kira-kira. Oke, silakan lagunya dulu. Putri mau yang mana kira-kira?
3: Lagunya dari yang tadi ya, dari Iklim tadi.
0: Iklim aja ya, dengan Sheila judulnya. Salamnya dulu Mbak Putri buat siapa aja? Takut terjatuh nanti nih.
3: Ya, Mbak Mbak buatnya Bang Tang. Buatnya abang yang tadi.
0: Oke, abang yang tadi. Siapa abang yang tadi kira-kira?
3: Abang tadi. Abang Hendy.
0: Abang Hendy, siap.
3: Iya buatnya semua abang-abang yang Pak Abang Pendawa 5.
0: Oke, okay, siap.
3: Dan izin lah ya. Kan Aidin wal faizin.
0: Oke.
3: Okay. Ya selamat hari Idul Adha.
0: Siap. Oke okay deh. Minal aidin wal faizin juga Putri ya. Selamat hari raya Idul Adha juga untuk Putri dan sekeluarga.
3: Iya, terima kasih.
0: Baik, sama-sama Putri.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bacain yang di TikTok dulu sebelum nanti kita terima telepon lagi. Ada yang nyapa-nyapa nih, ada yang bilang gak libur ya. Iya, memang tidak libur kita ya, karena siaran ini selalu jalan. Selalu jalan terus pokoknya, kecuali kita cuti ya. Ada request juga tadi, nanti kita bacain requestannya. Ada Abang Jibril, ini teman SMA saya nih. Keren banget ih gawain Fadli pas benar lawan skill dirimu ke tas gue. Kata aja siapakah gerangan Jibril ini. Alfi ya kalau gak salah ya Bang Alfiansyah. Kalau tidak salah benar ya. Maaf lahir batin semuanya ya. Oke, kita coba sapa dulu penelpon kita. Ada Fatimah juga halo 4 katanya. Halo selamat malam. Halo selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam Melody Memory. Assalamualaikum Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat. Kabar baliknya gimana Mas Fadli?
0: Saya baik juga, alhamdulillah. Minal aidin wal faizin.
4: Gimana di Banjar Mas?
0: Banjar gempa lagi.
4: Tadi Mas di Jember.
0: Gempa tadi gempanya bumi. Banyuwangi ya kalau nggak salah ya. Terasanya di Jember ya.
4: Iya, sampai banget 100 km.
0: Aduh, getarannya gimana tadi Bu Rika? Boleh dikasih tahu ke kita dong?
4: Lumayan, saya pas di jalan tadi nggak tahu.
0: Oke.
4: Okay. Merasa malah di jalan.
0: Tapi
4: yang di RRI sempat videoin.
0: Iya, tadi ada teman saya Bang Willy ya di Pro 1 Jember, dia bilang katanya Bang Elisa Willy kenal kan ya?
4: Iya, kenal Willy itu, Elisa Willy.
0: Iya, dia bilang katanya tadi ada gempa terus berasa banget katanya getarannya di meja
4: iya,
0: katanya.
4: Iya, sekali belum melihat lagi ini. Heeh. Lo kenal pernah diklat bareng emangnya?
0: Saya Mas seangkatan Fadli sama dia. Jadi kalaunya saya seangkatan pegawainya.
4: Oh, seangkatan, iya. Itu kayaknya keturunan Tionghoa.
0: Betul, dia orang Sintang. Singkawang dia.
4: Iya, Situ Bondo, asli Situ Bondo dia.
0: Nah, itu. Nanti kalau nelpon ke Pro 1 Jember, bilang aja dapat salam dari Fadli di Banjarmasin ya.
4: Iya, iya. Saya tiap 2 bulan sekali tuh ngisi live Ruang Rindu tuh.
0: Oh, oke. Okay.
4: Live musik Ruang Rindu.
0: Jadi karaoke gitu ya, bukan ya?
4: Iya, nggak pakai elektron langsung. Banyak grupnya tuh ada sekitar 25 grup itu.
0: Keren. Tiap 2 bulan
4: wih, keren. Tiap, iya. Bulan keren. Juli nanti.
0: Mudah-mudahan Banjarmasin bisa kayak gitu lagi ya. Karena dulu kita
4: harus bisa kan. Biasanya programnya sama itu kan
0: acaranya
4: kan se-Indonesia itu.
0: Nama-namanya aja beda.
4: dialog kentongan apa
0: iya,
4: itu kan.
0: Sama semua rata-rata kita.
4: Saya suka nyimak itu Mas Fadli kalau lagi baca berita di Lintas Bono Pagi.
0: Terima kasih banyak. Waduh.
4: Dia memang suka dari dulu dan kan kecil di Banjar dulu.
0: Oh iya benar.
4: 24 tahun di Banjar.
0: Baru ke Jember gitu ya Bu Rika ya.
4: Iya udah. Iya. SMA-nya tuh di Rantap.
0: Aduh, orang Banjar asli sebenarnya Bu Rika ini.
4: Ya, iyalah diambil parti dulu 5 tahun. Ya iya. Udah kental banget bahasanya masih ingat sih.
0: Betul betul, masya Allah. Mudah-mudahan nanti lagunya apa? Balik ke kampung ya. Oh iya. Lagunya nih silakan dibaca dulu ada dibaca dipilih dulu ada May dengan Sendiri, A Message featuring dengan Inka Christie dengan Cinta Kita, ada Iklim Sheila, terus ada juga Poppy Mercuries, Hati Siapa Tak Luka, ada Meriam Bellina, Seandainya Kau Berterus Terang, Michael Lawrence The Rock, The Actor.
4: Itu aja, kayaknya Inka Christie aja yang apa, Cinta Kita apa?
0: Cinta Kita aja ya. Oke, okay, salamnya.
4: Buat yang udah masuk tadi siapa aja ya? Mama
0: dan Putri, Hendy tadi.
4: Mama Hendy, terus ada Mbak Osin, ada Bu Bambang, ada Putri Mawar, siapa lagi Pak Ambulak, semuanya aja. Siapanya minal aidin, Pak Izin, mohon maaf lahir dan batin,
0: berilah. Ini ada Mama Madan bilang, katanya Mbak Rika pendengar radio Kumala juga, amunnya kada salah, benar enggak? Pendengar radio Kumala juga dulu ya atau belum?
4: Di mana itu?
0: Ah berarti belum dengerin ya. Kumala itu belum, di Banjar dengerin. Sih.
4: Pelangi, Radio Pelangi itu lu, Lakuci juga.
0: Ah tuh Mama Madan. Jadi beliau pendengar radio Pelangi dulu ya.
4: 5,5
0: Iya, betul betul. Oke deh. Kita siapin dulu lagunya ya.
4: Mas Fadli, mudah-mudahan sehat sama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Siap, nggih. Iya. Oke, terima kasih.
4: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica di Sungai Andai. Selamat malam Melody Memory.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Badli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica apa kabar, sehat aja kah?
5: Alhamdulillah.
0: Minal izin wal faizin ya kalau iya, maaf lahir dan batin kita. Betul. Amun ada salah ulun berelaan dulu ya kalalah.
5: Iya, sama Fadli ya.
0: Amunnya ada kehilapan.
5: Di luar di Fadli orang ada pawai ya, umnya status kawan lah.
0: Ulun tadi di muka RRI Jerami Banar orangnya, an luar biasa.
5: Iya, gitu, sempatnya itu ada atau apalagi Fitri ya Allah.
0: Jangannya Idul Fitri ada acara itu bisa rame lagi kira-kira tuh ya kalau.
5: Iya, di Fadli kalau Idul Fitri itu ada ini juga ada yang pawai.
0: Iya makanya adat ya jadinya. Ya. Masya Allah luar biasa.
5: Iya kan, anu ya Allah. Pejuang hari besar Islam
0: ya. Iya, mudah-mudahan itu bisa mendatangkan keberkahan untuk kita ya Abah Ica ya.
5: Iya, amin.
0: Oke, Abah Ica lagunya dulu silakan. Mau yang mana?
5: Pilihannya apa beli?
0: Saya bacain yang dari awal dulu, ada May dengan Sendiri, Cinta Kita A Message featuring Inka Christie, Sheila dari Iklim, ada Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka. Terus ada Kinan Nasution Dirimu, Bruri Malantika Angin Malam, Michael Lawrence To Rock dengan The Actor, ada juga Reza dengan Cinta Kita, terus ada Meriam Bellina Seandainya Kau Berterus Terang. Mau yang mana kira-kira?
5: Michael and Rock tadi kepala.
0: Oke, lagu barat nih berarti ya.
5: Lagu barat ya.
0: Oke. Salamnya buat siapa aja dulu nih? Beja.
5: Salamnya buat jadi apa Bu Rika adalah Alhamdulillah Putri Allah
0: ya.
5: Mawar belum masuk lah padahal
0: ya. Mawar belum masuk nih
5: Mama Madan jadi pindahnya lah masuk lah
0: betul
5: tapi itu aja nah, masuk lah ya
0: iya
5: buat semuanya aja balian lah ya
0: buat semuanya berarti ya
5: masuk-masukkan ya Allah ya salam sehat ya berarti ya Allah
0: oke siap
5: berarti itu semangat juga balilah
0: amin terima kasih banyak
5: sama-sama balik ya Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Ica. Satu lagi di 562 tadi udah dua kali berarti 976 kali ini yang kedua ya. Halo, selamat malam Melody Memory. Nah, tadi ada suaranya loh, muncul bentar aja tadi ada suara saya balik. Ternyata hilang lagi nih orangnya nih. Aduh, sorry banget ya yang di 976, kayaknya Mbak Mawar jatuh kayaknya tadi. Berarti terakhir ke 562 dulu nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
6: Assalamualaikum, selamat malam Melody Memory.
0: Selamat Dan malam Bunda Hani, apa kabarnya?
6: Alhamdulillah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin Dinda.
0: Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan selalu sehat Bunda Hani ya.
6: Ania, semangat terus Dina, sehat selalu.
0: Betul.
6: Ya, panjang umur, dimudahkan segala urusannya Dinda ya, Banjar Masin semua ya.
0: Siap, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat ya, insya Allah. Oke, okay. Bunda Hani.
6: Saya anu apa ini sama monitor Banjar Masin Mutiara Pagi. Sekarang nggak bisa temus Dinda.
0: Tapi bisa
6: dengar terus itu. Mutiara Pagi Batam, habis Banjarmasin ke Batam lagi sama monitor Mutiara Pagi Dinda. Alhamdulillah. Biar kita ini diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala ya, menjalankan syarat agama. Alhamdulillah Dinda.
0: Okay. Mudah-mudahan ya, insyaallah. Yeah. Oke.
6: Okay. Minta lagunya Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury aja ya, dengan Hati Siapa Tak Luka berarti. Oke. Okay. Yeah. Salamnya Bunda Hani buat siapa aja kira-kira?
6: Ya, Dinda, salamnya buat yang sudah pada gabung ya. Salam kenal dari Bunda Hani, Surat Penggara. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita menjalankan syariat Islam ini, silaturahim kita yang baik.
0: Betul.
6: Memberi doa, sehat panjang umur, dilancarkan segala urusan kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua masa aja Dinda ya.
0: Iya,
6: siap. Terima kasih Dinda Fandi atas waktumu. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Hani ya. Oke, kita lanjut lagi bacain di WA. Banyak banget nih, saya mau pilih yang mana dulu ya. Ada Kai Ambul di Rantau. Selamat malam Padli, Kai Ambul di Rantau tapi hadir Pro 1, laporan Pro 1 sangat baik diterima. Selamat bertugas Padli, lagu Mei sendiri Kai Ambul. Terima kasih, sama-sama. Oke deh, nanti kita akan bacakan lagi. Ada Pak Fauzi, Capstairi di Sintang. Semangat Padli, salam dari Sinta. Terima kasih Pak Fauzi. Salam hangat juga buat Pak Fauzi yang kayaknya balik kampung atau enggak nih. Oke, dua lagu kita persembahkan untuk Anda. Sudah 17 menit saya Yeping. Jadi langsung kita puterin dua lagu untuk Anda, Mei dan juga Amy Search. Ini dia untuk Anda.

wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Ya itu dia tadi ada lagu dari Ami Search featuring Kak Kristi, lagu yang keren banget diduetkan antara penyanyi Malaysia dan Indonesia juga ya, keren. Dua-duanya sangat lady dan rocker, jadilah rocker dan lady. Oke, selamat malam, kita hadirkan Melody Memory. Durang dengar Anda masih ada 3 lagu lagi dan ada tambahan tadi beberapa lagu yang akan kita siapkan untuk Anda juga ya. Kita coba sapa dulu penelpon kita yang di 976, nanti ke WA baru 562, urutannya seperti itu ya. Kita coba ke 976 dulu, selamat malam Melody Memory. Halo. Tidak terdengar suaranya lagi nih yang di 976 nih. Kenapa ya, sering banget nih 976 terjadi gangguan kenyata apa segala macam nih. Nanti mudah-mudahan bisa bergabung lagi yang di 976. Kita ke WhatsApp ada, oh ini yang baru pulang kampung kayaknya di Kebanjarbaru. Selamat malam Bang Herman.
1: Malam Bang Fadli, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman, sudahkah di Banjarbaru ini?
1: Sudah nih.
0: Sudah di rumah berarti ya?
1: Di rumah kota.
0: Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Idul Adha dulu Bang Herman ya.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Iya, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat Bang Herman dan sekeluarga ya.
1: Amin. Habisakan ke jurang tuh ya lo.
0: Habisakan bujur. Mun jurang tuh misalnya ada masih besengkengan atau apa, silahkan anu jurang tuh lo. Bemaaf-maafan kita dulu ya kalau
1: kita selalu lapang dada, betul.
0: Ah, betul sekali. Abang Herman, lagunya dulu silakan Bang Herman. Mau yang mana nih?
1: Tadi saya ada Meriam Belina.
0: Meriam Belina ada, judulnya itu apa nih? Seandainya kau berterus terang.
1: Nah, itu aja, betul.
0: Oke, mau yang itu berarti lagunya ya.
1: Itu aku udah jawab, aku yang film aja menonton Meriam Belina nih.
0: Wih deh, karena cantik ya dulu ya kayaknya Meriam Belina ya.
1: Sama Rano Karno kan tuh pasangannya lo.
0: Ah, betul. Wah, penggemar setia berarti ini Meriam Belina nih.
1: Setia benar betul.
0: Alhamdulillah. Oke, kita coba nanti dengerin lagunya seperti apa ya. Salamnya dulu.
1: Tadi pembakar aja. Anu, si kakaknya Kakak Hendy ya Allah.
0: Kakak Hendy betul.
1: Kita ke orang Bekalbi aja lo. Buat pembakar Jona.
0: Oke.
1: Okay. Atau guru kita ya lo.
0: Betul.
1: Ya semuanya deh pada yang mendengarkan.
0: Semuanya aja mau yang mendengarkan ya. Oke, kita siap
1: ya. Maaf batin ya lo.
0: Maaf lah ya batin, betul.
1: Ibu dengan kurunya persatu aja ya lo.
0: Betul. Terima kasih banyak ya.
1: Iya, terima kasih banyak. Sehat selalu Pak.
0: Sehat selalu juga Bang Herman. Selamat malam Bang Herman ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman yang sudah bergabung bersama kita ya. Saya coba sapa lagi di 976. Bisa enggak ya bergabung ya? Selamat malam. Ini kayaknya tandanya terputus ya. Oke, terputus kayaknya. Boleh dicoba lagi nanti, kita beralih ke WhatsApp. Ada Amang Boys dari Benny Kurniawan di Tembus Mantuil Jalan Sartika Banjarmasin. Buat Mas Fadli, salam kenal, lagunya dari Bruri Malantika, Bruri Pusul 5 ya. Mas Fadli, terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan sempat kita putarkan lagunya ya. Oke, kita coba sapa lagi di 976. Saya coba penasaran nih, apakah bisa bergabung? Selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa bergabung. Pak Ramli kah ini?
2: Bang Ali.
0: Abang Ali di Alu. Oh sama nih, orang Alu-Alu dua-duanya nih.
2: Iya.
0: Apa kabar Bang Ali?
2: Kabarnya anak panasan.
0: Humap bener karupanya. Iya. Minal aizin wal faizin dulu ya kalau. Mohon maaf lahir dan batin dulu kita. Anu jarang tuh habisakan, jarang tuh jar Bang Herman tadi. Ya, mau ada salah perbuatan, angkara disengaja atau disengaja ya kalau. Oke, Bang Ali, lagunya dulu silakan Bang Ali, mau yang mana?
2: Yang pertama tadi Bang Herman
0: ya. Yang mana?
2: Yang pertama tadi ada dari Anoa.
0: Yang pertama ada Iklim dari Sheila, ada The Actor Michael Sturrock. Yang pertama yang mana nih?
2: Anu ada apa kok Anoa kan lagu yang lain?
0: Lagu yang lain yang mana nih?
2: Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu, oke. Mudah-mudahan sempat nanti kita putarkan Benci tapi rindunya dari Diana Nasution.
2: Ya.
0: Oke, mudah-mudahan sempat kita putarkan dulu ya Bang Ali ya.
2: Ya.
0: Oke, salamnya silahkan buat siapa aja.
2: Salamnya kita berikan aja nah. Menghemat waktu.
0: Ah betul, hehe. Kita ajak ke Bang Ali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ali. Saya mau bacain yang di TikTok karena ada yang spesial nih guys. Ada Beb dari komen kita ya. Ada Aba, Pak Hendra nih. Salam kenal dari Kota Baru Teluk Tamiang. Hendra kadesnya Teluk Tamiang. Wow. Selamat malam Pak Hendra. Apa kabarnya Pak Hendra? Mudah-mudahan selalu sehat. Aduh, ini keren nih. Ada Teluk Tamiang. Ini keren banget tempat wisata. Mudah-mudahan kami bisa berkunjung ke sana. Kayaknya pernah kami datangin di RRI ya, ke Teluk Tamiang ya. Ada Mar dari acara Sahabat Angkasa di malam Rabu juga. Acaranya banyak dapat sahabat pena. Oh iya betul, zaman dulu ada itu ya. Assalamualaikum Abang, selamat malam. Apa kabar Abang di malam hari ini? Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih buatnya Bu Syarifah. Ada juga Mam Kiki pamit dulu katanya ya. Oke, Pak Hendra dan juga kapan-kapan jalan-jalan ke Teluk Tamiang. Wah, mudah-mudahan saya sempat datang ke sana ya. Saya izin nanti japri Bapak kalau misalkan kami datang ke sana ya. Oke, kita coba sapa dulu kabari ulun. Nah, siap. Nanti kita coba japri Bapak, mudah-mudahan bisa kita kabar-kabaran kita ya kalau misalkan kami jalan-jalan ke sana ya. Oke, kita coba sapa di 562. Ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory. Baik, Mas Yusuf di Amuntai, apa kabar Mas Yusuf?
3: Ya, baik aja.
0: Kabarnya baik aja. Amuntai lagi panas atau bagaimana Mas Yusuf?
3: Ya, lagi panas.
0: Lagi panas. Banjarmasin juga sama nih, lagi panas. Mudah-mudahan selalu sehat untuk kita ya Mas Yusuf ya.
3: Ya, selalu sehat.
0: Oke, Mas Yusuf lagunya dipilih dulu. Ada Iklim, Sheila, The Actor, Michael Lawrence to Rock, Hati Siapa Terluka, Poppy Mercury, Seandainya Kau Berterus Terang, Meriam Belina, Bruri Marantika, Angin Malam, Slam Tak Mungkin Berpaling, Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Kita kayaknya lagunya udah itu aja ya. Mau yang mana lagunya nih?
3: Lagu Diana Nasution.
0: Oke, Diana Nasution ya. Salamnya buat siapa aja Mas Yusuf?
3: Ya, salamnya buat Rahiman. Ya, buat mantannya.
0: Oke, siap.
3: Ya, buat ke semuanya aja.
0: Buat semuanya aja ya. Oke, siap.
3: Kabarnya apa nih, kayak
0: gimana? Kabar saya alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Mas Yusuf ya.
3: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, ulun turun dulu dan semoga pian sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Sniper, lagunya apa-apa cepat tadi Slam ya, udah dipilih ya. Oke, kita akan coba terima WhatsApp satu lagi terakhir mungkin. Apakah ada yang bisa bergabung di WhatsApp? Oke, belum ada kayaknya. Ada Bang Eja, boleh ditelepon kembali Bang Eja. Kalau belum ada, kita puterin dulu dua lagu untuk Anda, karena cukup panjang saya yapingnya ternyata ya. Ini dia untuk Anda, Iklim dan Michael Lawrence Turak, spesial untuk Anda.

0: Oke, selamat malam Melody Memory. Masih ada lagu-lagu lagi yang bisa Anda pilih, tapi enggak tahu nih terputar semuanya apa enggak ya. Oke, kita coba bacain yang di WhatsApp tadi udah semua ya, dari Amas, Mang Boy juga dan lain sebagainya. Tapi ini kita cuma bisa terima salam aja ya. Udah untuk lagu kayaknya udah enggak bisa lagi karena sudah ada full lagunya sampai Diana Nasution ada 5 lagu sebenarnya. Jadi enggak tahu nih apakah bisa kita putarkan semua, dan di jam 11 pun kayaknya udah penuh juga nih. Jadi kita cuma terima salam aja ya buat yang bergabung di WA ataupun juga di telepon biasa ya. Kita coba sapa dulu di 562, sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah sehat? Kabarnya sebaliknya bagaimana?
1: Melandau.
0: Terakhiran bergabung ya kalau Mbak May lah. Gak apa-apa Mbak May, yang penting tanya, bisa kan masih gabung.
1: Orang takbiran deh.
0: Rame nggak di Kota Baru Mbak May takbirannya?
1: Lumayan
0: lah. Lumayan ya. Takbir iya. Keliling juga ya kalau Anda salah?
1: Ada keliling tadi dah.
0: Wih, keren.
1: Lagunya lagu anu tadi apa? Poppy Mercury udah kah?
0: Poppy Mercury belum. Mau yang itu kah lagunya? Nah, itu oke deh. Salamnya dulu buat siapa aja Mbak May?
1: Salamnya buat Bang Hendy tadi, Putri, Mawar, okay. Abe Ica. Bereke, Mbak Ustin, pokoknya siap. Buat semuanya aja deh.
0: Okay.
1: Minta izin Bapak Idin, maaf lahir batin. Terima kasih atas waktunya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mbak Mei yang ada di Kota Baru Pantai Seberang ya. Oke, masih kita coba tunggu lagi yang pengen salam-salaman, silahkan masih ada kesempatan lagi. Oke, kita ke 562 lagi, udah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
2: Mohon maaf lahir dan

0: Batin.
1: Mohon maaf lahir dan batin juga Bang Jarwo di Kota Banjarbaru. Apa kabar Bang Jarwo?
0: Alhamdulillah sehat, kerja kurang satu apapun.
1: Alhamdulillah. Lengkap insya Allah masih ya sehat-sehatnya ya.
0: Iya. Tolong dong dikonfirmasikan kuponnya yang mana ya.
1: Kuponnya nomor urut berapa nih kira-kira nih?
0: Kok aku gak kebagian ya?
1: Saya bagiin nanti ya. Saya otw ke Banjarbaru nanti. Besok.
0: Padahal sih aku sedikit pun tidak pernah memberikan identitas diriku, makanya aku gak kebagian.
1: Nah itu masalahnya. Nah ini ditunggu-tunggu nih. Mama Madan menunggu Kai Jarwo aja. Lawasnya Kai Lamas aja.
0: Aku pun gak Mama Madan dalam bentuk saset.
1: Saset gimana nih? Saset bumbu maksudnya?
0: Iya.
1: Oke nih Bang Jarwo muncul juga dari akun sniper yang di TikTok nih ngomen nih.
0: Ya pokoknya itu aku ucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya, tidak terkecuali juga buat Bang Padli.
1: Siap.
0: Pokoknya itu aja dah.
1: Siap.
0: Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jarwo yang ada di Banjarbaru. Kita salam-salaman, silakan. Masih ada kesempatan lagi ya untuk Anda yang bergabung bersama kami. Oke, di 562 lagi. Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam.
1: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di manakah ini?
2: Dari Abang Gusti.
1: Oh iya. Saya kalau Abang Gusti ini ingat-ingatnya daerahnya, cuma namanya selalu lupa nih.
2: Kenapa?
1: Kayak mirip sama seseorang gitu. Sama mirip sama orang siapa ya? Saya lupa ya. Jadi suara pian ini mirip benar lawan yang lain gitu nah.
2: Anu orang jauh kah?
1: Iya, makanya saya takut salah biasanya. Makanya saya konfirmasi duluan biasanya ya. Oke. Okay. Bang Gusti silakan salamnya aja enggak apa-apa ya untuk lagunya. Ini udah full tapinya Bang Gusti nih.
2: Ya. Padahal mau ini waktu diputarkan itu apa dari Slam.
1: Oh Slam, mudah-mudahan nanti sempat kita putarkan Slamnya ya. Dari judulnya Tak Mungkin Berpaling nih.
2: Iya, ini anu di luar jam 11 enggak apa-apa, tapi ya. Begadang ini.
1: Rencananya jam 11 juga saya putar. Jam 11 juga rencananya saya putar nih. Salamnya buat siapa aja nih kira-kira?
2: Buat Ibu Otin. Sehat selalu semogaan.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan semuanya juga yang mendengarkan. Sian juga lah.
1: Siap Bang Gusti. Nggih, siap. Oke, okay, terima kasih banyak Bang Gusti, berelaan dulu lon lah.
2: Sama-sama. Okay. Batin lah.
1: Selamat hari raya. Okay, selamat hari raya juga buat semuanya. Amin. Terima kasih Bang Gusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Abang Gusti. Oke, okay, penelpon terakhir kita berarti beliau tadi. Kita coba bacain yang di WhatsApp. Ada Bang Eja yang gagal bergabung bersama kita, Bang Eja. Meriam Belina katanya, Pat anak nelpon. Ya sorry banget nih Bang Eja ya, karena tadi WA rebutannya banyak banget, jadi gak sempat kita puterin terima telepon maksudnya ya. Bumbunya banyak kayak suka pilih, jarnya Mama Madan tadi. Ayo Kai Jarwo silakan. Salam satu frekuensi dari Karawang, dari Yanayati. Ada yang nitip salam tadi Bang Jack Dance ya. Salam kakak dari Surabaya, titip salam bisa kakak, bisa banget. Buat Papa Prengki di Bali Mas Mataraman, sehat selalu katanya. Oke, terima kasih Jack Dance. Ada sehat selalu ya. Assalamualaikum Bang dari Lili Suherni. Waalaikumsalam Bang Fadli, mohon maaf lahir dan batin. Gasan berataan dari Pak Haji Sunarto. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Ada Abron C7, assalamualaikum Bang, selamat malam dari Turki. Jauh banget dari Turki. Kayaknya perantau ke sana ya Bang atau Mbak Lin Abron ini nih. Oke, kita puterin satu lagu terakhir yang kita sempat kita puterin jam 10 malam ini. Nanti Meriam Belina, Bruri Marantika dan Slam serta Diana Nasution akan kita putarkan jam 11 malam nanti ya. Ini dia buat Anda, ada Poppy Mercury dulu, sang lady rocker kita dengan judulnya Hati Siapa Tak Luka. Selepas ini kita akan putarkan sisanya, ada Meriam Belina, ada Bruri Marantika, ada Slam dan juga Diana Nasution. Yang akan kita putarkan jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat beraktivitas, selamat istirahat untuk Anda semuanya, dan selamat malam. Ini dia Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut ke dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu, novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Banjarmasin membersamai Anda dalam Idul Adha di tahun ini.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa lillahil hamd.

0: Mari kita sucikan hati dan bersihkan diri. RRI Banjarmasin mengucapkan selamat Idul Adha.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin Malampir. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Renungan Malam Berusahalah untuk tidak sombong. Sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan orang lain. Di tingkat ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap, meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita pada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara mulai besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami kembali menjumpai Anda ya di Pro 1 Banjarmasin. Yang mana di Banjarmasin pagi ini insyaallah siap madam menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi dengan program-program menarik di hari ini ya pendengar ya. Sebelumnya juga kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tanggal 10 Zulhijjah hari ini ya. Mudah-mudahan segala agenda kita, aktivitasnya dalam beribadah maupun juga dalam bermuamalah selalu dalam keadaan yang terbaik ya, dan dilancarkan Yang Maha Kuasa. Amin. Hari ini pendengar, di hari Rabu 2026 maksud Mada, adzan subuh sudah berkumandang ya di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, tepat di jam 5 waktu Indonesia Tengah tadi. Jadi selamat tunaikan bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimah. Kita awali dulu hari ini dengan pengajian surah Al-Furqan ayat 1 dan seterusnya yang dibacakan oleh Khalifatun Nisa.

0: Mari kita sucikan hati dan bersihkan diri. RRI Banjarmasin mengucapkan Selamat Idul Adha.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook,

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan ustadz ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
10: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
11: Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Banjarmasin pagi ini ya. Dan kita juga akan segera menghadirkan di ruang dengar Anda untuk hari ini edisi Rabu 27 Mei 2026 bertepatan tanggal 10 Zulhijah 1447 Hijriah. Di acara kuliah subuh kita dengan hari ini pendengar, topiknya adalah makna dan esensi kurban dan pengorbanan di dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Riza Saputra STHIMA.

0: yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: Eh, tahu nggak sih pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang katanya dia.
2: Bentar, jujur. Ini kita ngomongin yang gak bener ya?
1: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
2: Tapi, itu bener apa enggak sih? Kalau gak bener, nanti jadi gibah loh.
1: Enggak tahu sih.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.
4: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surah Al-Kausar ayat 2 disebutkan bahwa ibadah kurban adalah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah peringatan untuk melaksanakan sholat. Walaupun sebagai ibadah sunnah, tapi ibadah kurban juga menjadi sarana untuk kita kembali mengingat tentang Allah sebagai pencipta dan menguasai seluruh kehidupan.

0: kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim

Salim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan berbahagia ini, di hari yang penuh kemuliaan ini, Yaumul Idul Adha, kita sama-sama bisa bertatap muka, ya, berkesempatan dalam kajian subuh, yang mana dalam hari ini adalah hari penuh dengan kebahagiaan bagi seluruh umat Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada sahabat dan kerabat beliau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan hari ini mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam kesempatan kali ini, tema yang kita angkat adalah tentang kurban dan pengorbanan dalam Al-Quran. Nah, nang pasti kalau kita mendengar istilah kurban ini, setiap kali hari raya Idul Adha, yang kita ingat adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam lawan anak sidin Nabi Ismail alaihissalam. Kisah pengorbanan yang luar biasa lah. Kalau misalnya kita ibaratkan rasa kada mampu kita sebagai orang tua untuk menyembelih anak kita sendiri atau mengorbankan anak kita sendiri. Namun sebenarnya di dalam Al-Quran tadi banyak sekali ayat-ayat, ya, yang berkaitan dengan ibadah kurban yang selain daripada kisah Nabi Ibrahim dan juga Ismail alaihissalam. Sebelum itu ada beberapa istilah yang biasanya digunakan dalam ibadah kurban ini. Yang pertama tentu saja adalah istilah kurban itu sendiri. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qoruba yaqrubu kurbanan, yang artinya adalah mendekatkan diri atau dekat. Maka ketika bertambah dengan alif dan juga nun, kurbanan artinya semakin berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir. Yang artinya ketika keduanya, yaitu Habil dan Qabil, mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka, yaitu Habil, dan tidak diterima apa yang disembahkan oleh Qabil. Nah, sebenarnya makna daripada kurban itu bukanlah menyembelih pada awalnya, tapi lebih kepada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kita kan hari raya kurban ini biasanya adalah menyembelih lah hewan yang hewan-hewan ternak, ya, atau bahimatul an'am sebagai hewan sembelihan. Tapi sebenarnya pada masa awal daripada kisah daripada anak Nabi Adam ini adalah menceritakan pengorbanan, yang satu Habil memberikan suatu hal yang sifatnya dari hewan ternak, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Nah, sedangkan Qabil, ya, Qabil ini memberikan hasil pertaniannya yang buruk, ya, dan penuh dengan keterpaksaan. Maka walam yutaqabbal minal akhir, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat yang kedua atau kata yang kedua di dalam Al-Quran, biasanya hari raya Idul Adha itu juga disebut dengan Yaumun Nahar, ya. Apa sih sebenarnya makna daripada nahar itu sendiri? Nah, nahar itu kalau secara harfiah adalah artinya dada unta, ya, atau tempat di mana urat lehernya unta itu dipotong. Nah, dalam surah Al-Kausar Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fasalli li rabbika wanhar. Nah, mungkin kita sudah hafal berataan leh ayat ini. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Allah dan berkorbanlah. Nah, jadi dalam ayat ini Allah menyandingkan ibadah badaniyah, yaitu ibadah sholat, yang mana merupakan afdalul ibadah di dalam Islam, dengan ibadah maliyah, yaitu ibadah berkurban. Maka istilah yaumun nahar ini juga dieratkan dengan istilah yaumul Idul Adha atau hari raya Idul Adha.
Istilah yang ketiga biasanya digunakan adalah istilah mansak ya. Mansak ini atau manasik ya. Kita mendengarnya biasanya jamaknya manasik ya. Artinya adalah dasar tempat atau waktu berkumpul kita gesan ibadah. Nah, dalam penyembelihan ya maknanya adalah ritual atau ibadah yang dijalankan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkurusmallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Artinya ya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban tadi supaya kita tadi menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada kita. Artinya mansak ini ya bermakna, ujar Imam Al-Qurtubi ya, mansak atau nusuk ya, dalam ayat yang lain misalnya dalam ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bermakna sebagai zabaih adalah hewan yang harus disembelih atau hewan kurban. Nah, mansak ini sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tujuan daripada berkurban tadi tiada lain adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya liyadhkurusmallahi 'ala ma razaqahum, untuk menyebutkan nama-nama Allah atas rezeki yang diberikan kepada kita daripada bahimatul an'am atau hewan ternak tadi. Nah, Imam Al-Qurtubi tadi menjelaskan az-zabaih ini adalah menunjukkan kedudukan kurban itu sebagai suatu yang sangat agung karena disandingkan dengan ibadah sholat tadi. Kemudian dalam kitab Tahrir wa Tanwir yaitu dari Tahir Ibnu Asyur menjelaskan bahwasanya mansak atau tempat cara ibadah itu adalah ritual menyembelih hewan untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman dahulu itulah orang-orang istilahnya menyembelih hewan kurban itu gasan untuk berhala. Jadi darahnya itu kemudian dipercikan ke Ka'bah ya, yang kemudian itu merupakan tradisi syirik pada masa tersebut ya, untuk menyembelih tadi ditujukan kepada berhala. Kemudian istilah yang lain yang sering kali kita dengar adalah Bismillahirrahmanirrahim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah. Budna ini adalah jamak daripada istilah yang kita sering dengar adalah badanah ya. Badanah itu adalah secara harfiah suatu yang badannya besar ya, gemuk ya. Makanya ini berkaitan dengan yang sifatnya fisik ya. Kalau misalnya kita berkurban itu artinya pilihlah hewan yang sehat ya, yang gemuk ya, karena ini menunjukkan daripada sya'irillah, menunjukkan syiar kita kepada Allah. Makanya para mufasir menjelaskan kenapa sih sya'irillah ini dikaitkan dengan kurban, karena orang-orang yang berkurban ini tentu saja penuh dengan keikhlasan ya, memberikan hartanya ya dengan hewan kurban tadi agar mendapatkan keridoan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Katsir menggarisbawahi hewan kurban yang besar ataupun yang lamak tadi ini merupakan bentuk agungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istilah yang lain ya mungkin yang sering kita dengar adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam ingin menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan dalam Qur'an surah As-Saffat ayat 107 ya, wa fadainahu bidzibhin azim ya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, ini memiliki makna yang cukup mendalam dan membuat kita sedih kalau kita mengingat lagi bagaimana perjuangan daripada Nabi Ibrahim dan juga Ismail ini. Maka digantikanlah ya daripada pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Ismail tadi dengan bahimatul an'am atau hewan ternak yang berkaki empat, misalnya kayak kambing ya, sapi ataupun unta. Namun ayam itu kada masuk lah karena batisnya dua aja ya, kecuali mungkin ditambahi batisnya ya. Cuman maksudnya bahimatul an'am ini adalah hewan ternak yang berkaki empat seperti kambing ya, sapi, unta ya, dan ini dilaksanakan ketika hari raya Idul Adha seperti hari ini ya. Nah, kemudian istilah yang lain adalah istilah al-hadyu. Istilah yang keenam ini, hadyu itu berasal dari kata
yang kita dengar biasanya adalah hadiah. Nah, hadiah ini berarti pemberian. Makanya pada zaman dulu itu orang-orang pergi ke tanah suci haram itu membawa hewan ternak ya untuk disembelih di sana sebagai bentuk hadiah ya. Maka dalam Quran disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196, "Famastaisara minal hadyi," maka sembelihlah hadyu. Hadyu itu adalah hadiah yang mudah didapat ya. Maka dalam tafsir Al-Kabir ya, Fakhruddin Ar-Razi pernah menjelaskan kenapa sih kurban itu disebutkan sebagai hadyun atau hadiah tadi. Karena memang posisinya tadi adalah seperti hadiah yang tulus dari seorang hamba untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau sebagai taqarruban ilallah. Dan ini diperuntukkan bagi kaum fakir miskin ya di tanah haram ya. Kemudian yang ketujuh ada istilah qalaid. Nah, istilah qalaid ini mungkin juga jarang ya disebutkan, padahal qalaid ini sangat berkaitan dengan hewan kurban. Meskipun qalaid ini secara maknanya adalah simbol, misalnya seperti kalung atau penanda. Jadi orang-orang sebelum berkurban itu hewan kurbannya itu sudah ditandai. Makanya kalau di Arab, kalau hewan yang sudah diberikan tanda seperti kalung ataupun tanda itu biasanya dimaknai sudah sebagai salah satu syarat daripada hewan kurban gitu ya. Jadi karena itu menjadi milik Allah, ketika hewan itu diperuntukkan sebagai hewan kurban, maka dijadikanlah ia sebagai kemaslahatan sosial atau milik Allah yang ditujukan kepada fakir miskin ya. Nah, dalam sejarahnya ya, kalau kita ingat lagi tadi yang pertama ya, istilah kurban ini sebenarnya adalah istilah yang berkaitan dengan kata koruba ya, rubu ya, yaitu atau kurbanan yang bermakna adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam surah Al-Maidah ayat 27 tadi menjelaskan awal mula pengorbanan daripada kisah dua putra Nabi Adam alaihi salam, yaitu Habil dan Qabil. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kisah daripada kedua putra Adam alaihi salam, yaitu Habil dan Qabil, yang satu memberikan hewan ternak terbaiknya dengan penuh keikhlasan, sedangkan yang satu lagi ya memberikan hasil pertanian yang buruk dengan penuh keterpaksaan. Maka sebenarnya kurban ini adalah ujian keikhlasan, ibaratnya kita itu memberikan harta yang terbaik, apalagi yang mungkin tadi memilih kada gegampangan lah istilahnya nukar hewan kurban ini kada murah-murahnya. Makanya orang banyak sekarang ini bearisan kurban ya, karena mungkin kada mampu menukar seikungan ya, akhirnya berkumpulan bersama-sama. Jadi ujian keikhlasan ya dalam kurban ini adalah salah satu syarat di mana orang tadi bentuk keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Quran surah Al-Hajj ya ayat 34 itu kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, esensi daripada kurban itu sebenarnya adalah tiap-tiap umat ini telah disyariatkan untuk menyembelih kurban. Jadi kurban dari dulu sebenarnya sudah bentuk daripada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ibadah kurban ini disandingkan dengan ibadah sholat tadi ya, yaitu kata wanhar. Kalau misalnya kurban lebih kepada amal yang sifatnya batiniyah, sedangkan nahar ini lebih kepada ibaratnya kepada hal yang fisik ya, kepada yang badaniyah ya. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah ya, dalam Quran surah Al-Kausar ayat 2. Nah, tafsirnya tentang surah Al-Kausar ini menjelaskan artinya ketika menjadi seorang muslim ini kita tidak boleh hanya soleh secara ritual, tapi juga secara sosial, artinya peduli dengan sosial, karena ibadah kurban ini berkaitan sekali dengan ibadah kita secara sosial, karena membantu orang-orang yang miskin. Maka dalam Al-Quran itu dijelaskan yaitu at'imul qani' wal mu'tar. Nah, qani' itu apa? Ya, qani' itu adalah orang miskin yang sebenarnya menjaga kehormatan dirinya, artinya masih supan-supan meminta-minta, padahal sebenarnya mereka juga berhak untuk mendapatkan kurban tadi. Kemudian yang kedua adalah al-mu'tar, orang miskin yang datang atau memberikan isyarat ya bahwa mereka ini sebenarnya butuh bantuan. Jadi secara terang-terangan, secara mendesak mereka ini memerlukan bantuan. Nah, maka dalam hal ini sebenarnya ibadah kurban ini juga berkaitan dengan bagaimana kehidupan sosial kita, apalagi sesama muslim, saling membantu satu sama lain ya. Artinya berjuang dengan berkorban ini tidak hanya untuk mendapatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga untuk mendapatkan kemuliaan di sisi sesama manusia tadi, hablum minallah dan juga hablum minannas. Nah, kemudian hakikat daripada kurban ini ya, itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37 ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi artinya daging-daging unta dan darahnya tadi sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Karena Allah tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Allah itu huwal ghaniyyu amma siwa. Allah itu maha kaya, jadi tidak memerlukan daripada pengorbanan atau daging dan juga darah daripada hewan kurban tadi. Akan tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ibadah kurban ini adalah wa innama yanaluhu taqwa min qulubikum. Sesungguhnya Allah tadi menginginkan adanya takwa di dalam hati kita. Yang pertama ujar Sidin adalah ikhlas ya, kemudian ihtisab ya, yang ketiga adalah niat yang salehah. Ikhlas ini artinya bersih dari segala hal yang mencederai kita. Kemudian ihtisab ini artinya kita menghitung-hitung ya, apakah ini lebih baik daripada hal-hal yang buruk ataukah mungkin sebaliknya. Kemudian an-niyat as-salihah ini berarti dalam hati sudah ada niat yang baik dari awal ketika kita berkurban. Nah, jadi esensi daripada kurban ini ya, orang Banjar ini pasti tahu benar, kitab daripada Ihya Ulumuddin pernah Imam Al-Ghazali menjelaskan ya, wa'lam anna isalatiddam ya taqarrub ilallah Ta'ala ya bimtisali amrihi, bahwasanya mengalirkan darah menyembelih kurban ini adalah bentuk pendekatan diri kita, yaitu taqarruban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mematuhi daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa garang maksudnya ujar Sidin? Wa annal maksud ya, yaitu maksud daripada kurban ini sebenarnya tarkiyah ya an-nafs anisyuh wal bukhli, supaya kita ini terhindar daripada sifat kikir dan juga bakhil. Jadi orang yang berkurban ini artinya akan mengemban sifat, yaitu sifat dermawan. Jadi siapapun yang berkurban insyaallah diberikan di dalam hatinya ini sifat yang dermawan. Nah, sedangkan dagingnya tadi adalah untuk para fakir miskin ya, yang memerlukan ya, atau mungkin orang-orang yang sudah lawas kada makan daging lah. Istilahnya dengan adanya hari raya Idul Adha ini kita bisa makan daging pulang sabarataan ya. Kemudian dalam Syekh Waliullah ya, dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah, beliau pernah menjelaskan yaitu aslut taqarrub bidzibhi ini adalah izharu taslim al-mutlaq ilallah, yaitu penyerahan diri seutuh-utuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya kita menyerahkan diri, tidak menampakkan diri kita ini sebagai seorang yang artinya segalanya ini yang kita kurbankan bukan untuk bersombong-sombongan ya, apalagi menunjukkan nah mungkin sapiku nang paling ganal dan sebagainya, tapi sebenarnya tujuannya adalah keridaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kitab Zadul Ma'ad ya, pernah dikatakan juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, adzibhi fi mawdi'ihi afdalu minas sadaqah ya, bahwasanya menyembelih kurban ini pada waktunya lebih utama daripada bersedekah ya, bisa manihi ya walau zat ya, uang senilai harga hewan tersebut. Artinya menyembelih kurbannya ini lebih utama daripada duit yang kita keluarkan gasan berkurban tadi, meskipun nominalnya tadi mungkin sedekah itu lebih banyak ya, karena menyembelih dan mengalirkan darah hewan itu adalah tujuannya ibadah ya. Jadi maksudun li nafsi ya, jadi memang tujuannya adalah ibadah itu sendiri, bukan untuk nang lain ya. Kalau misalnya dalam beberapa penjelasan tadi, memang ibadah kurban ini adalah salah satu ibadah maliyah yang cukup tinggi ya, karena setahun sekali ya kita hanya diberikan kesempatan, yaitu pada hari raya Idul Adha ini ya. Kemudian Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm juga pernah menjelaskan
wala urakhis liman wajada sa'atan ayyadha'aha, ujar Sidin, dan aku tidak memberikan keringanan rukhsah bagi orang yang memiliki kelapangan harta untuk meninggalkan ibadah kurban. Artinya, amun kita ini bakal cukupan lah istilahnya mampu menukar daripada hewan kurban tadi, baik itu mungkin kambing ya, apalagi mungkin nukar nang nukar sapi ya, maka tidak ada halangan, ujar Imam Syafi'i, tidak ada rukhsah bagi mereka untuk meninggalkan daripada ibadah kurban ini. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa ya juga pernah menjelaskan kenapa garang, ujar Sidin nih, salat dan kurban itu bersanding di dalam ayat Al-Qur'an tadi. Nah, makanya ujar Sidin, fa afdalul ibadat badanian hias sholah ya, wa afdalul ibadat malian hian nahar. Bahwasanya artinya, ujar Sidin nih, maka ibadah badan yang paling utama itu adalah salat, sedangkan ibadah harta nang paling utama adalah menyembelih hewan kurban. Nah, ini jelas ya bahwasanya penyembelihan daripada hewan kurban ini adalah salah satu ibadah yang cukup utama ya dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, apalagi saling berbagi ketika hari raya Idul Adha ini. Nah, kemudian dalam kitab yang lain, misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, secara jelas Imam Al-Ghazali menjelaskan lebih kepada amal batiniyah, ujar Sidin, sebenarnya dhibhun ini adalah isyarah ila dhibhis sifat al-bahimah minan nafsi. Bahwasanya menyembelih hewan kurban tadi sebenarnya adalah isyarat simbol kita untuk menyembelih atau meninggalkan daripada sifat-sifat binatang yang ada di dalam diri kita. Artinya manusia ini meskipun lahir dalam fitrah, tentu saja kita tidak lepas daripada hal-hal yang sifatnya buruk dan juga hal-hal yang tercela. Maka dengan kita berkorban tadi, meninggalkan dalam diri kita ini sifat-sifat yang tercela, apalagi sifat yang sifatnya kebinatangan. Amun binatang ini kada pernah merasa cukup ya, rakus dan sebagainya ya, dan juga kada tahu diurang ya. Kalau orang Banjar itu kada tahu diurang ya, ambil tarus. Nah, jadi istilahnya dengan kita beribadah kurban ini, yaitu menghindarkan diri kita daripada sifat-sifat binatang yang ada di dalam diri kita, ujar Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi ya, misalnya dalam kitab Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an ya, beliau menjelaskan ya, al-qani' di sini ya, tadi sudah kita jelaskan qani' itu orang-orang yang merasa cukup ridho ya. Jadi artinya ada orang-orang yang memang perlu ya, merasa cukup tapi sebenarnya nyasupan untuk meminta-minta demi kehormatan dirinya ya. Nah, sebagai penutup kita ambil dari tafsir daripada Imam Ibnu Katsir ya, dalam tafsir Al-Qur'anul Azim ya, tentang Quran surah Al-Hajj ayat 37 tadi ya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya melihat daripada niat kita ya. Jadi yang paling utama lagi-lagi adalah niat. Nah, maka dalam hal ini, dalam hari yang istimewa ini ya, di hari Idul Adha ini, marilah sama-sama kita memperbaharui niat kita lagi, bahwasanya niat kita yang utama adalah untuk ibadah dan juga taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya terhindar daripada hal-hal yang sifatnya maksiat adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang sebenarnya yang menjauh, tapi kadang kita yang menjauh ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu dekat, namun hati kita yang selalu kadang menjauh dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman wah ini kita sudah berada di zamannya digital ya, media sosial dan sebagainya. Maka dari awal kita bangun pagi hari, khususnya ketika merayakan hari raya Idul Adha hari ini, marilah kita sama-sama memperbaharui niat kita lagi ya. Karena ujar Imam Ibnu Katsir adalah innama yataqabbal min zalika idza kana khalisan liwajhi al-maqsud bihi at-taqwa, yaitu artinya adalah yang diterima daripada segala perbuatan kita itu adalah ketika kita ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah melahirkan ketakwaan di dalam diri kita, takwa dan juga kedekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar kajian subuh dimanapun berada ya, melalui kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan badan ya, dan juga dipanjangkan umur, bertemu lagi dalam hari raya Idul Adha selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan bertemu di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama ya, dari kesimpulan yang kita ambil daripada ibadah kurban ini, maka selayaknya adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur ya karena ibadah kurban ini bersanding dengan ibadah salat ya. Kemudian kita juga menghargai sesama ya, artinya membantu sesama satu sama lain dengan adanya ibadah kurban. Dan yang terakhir adalah sebagai alat ukur takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya, daripada kajian subuh kita pada hari ini ya, kita tutup dengan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini ya. Aduh, alhamdulillah senang sekali rasanya kita kembali di nuansa lebaran pendengar. Hari ini sudah di Idul Adha, kita tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan ini mungkin bagi para pendengar ya yang udah mulai siap-siap untuk melaksanakan sholat id ya. Selamat bersiap-siap, mudah-mudahan sholat idnya hari ini ibadahnya lancar. Terus juga macam-macam ya pendengar ya, ada yang sembelihnya hari ini, nanti ada juga yang besok hari ya. Tapi pastinya ini nuansanya sudah semarak sekali ya, mulai berasa di sekitar kita. Termasuk malam tadi nih pendengar, banyak puluhan iring-iringan mobil memeriahkan pawai malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan pawai tersebut ini startnya di Balai Kota Banjarmasin dan dilepas langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR dan jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Dan kita melihat juga banyak banget malam tadi ya, ornamen mobil-mobil yang ikut pawai itu didominasi hiasan bertema hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Ada yang berbentuknya tank ya, ada pula yang dihiasi kubah masjid, dan ada yang lucu juga pelaminan khas Banjar ya, dilengkapi dengan sound system yang membuat semarak suasana malam hari raya. Nah, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengapresiasi antusiasme warga yang berpartisipasi dalam kegiatan malam takbiran Idul Adha 2026 ini. Dan salah seorang warga yang menyaksikan, Henry, ini mengaku senang dan terhibur adanya kegiatan tersebut. Dan bahkan Henry juga mengaku ini pendengar bahwasannya ia sudah menunggu sejak ba'da maghrib ya untuk melihat aksi iring-iringan pawai malam takbiran Idul Adha 2026. Nah, bagaimana dengan Anda malam tadi? Ada kegiatan kah atau lagi pada masak bumbu juga ya? Nanti kita ajak Anda semua juga untuk mengikuti berbagai hari ini kegiatan, dan juga tentunya ada laporan ya, serta nanti kita akan ikuti dari siaran langsung Idul Adha di Masjid Raya Sebelah Mutadin Banjarmasin. Tetap bersama kami di Prosoto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ya, pendengar lagunya Westlife, Uptown Girl, menemani Anda di Banjarmasin pagi hari ini ya. Apalagi yang hari ini sudah mulai berangkat gitu ya, yang lagi di perjalanan menuju masjid, yang ada mungkin ada yang OTW-nya ke Sabilal gitu ya, atau juga ke masjid-masjid atau langgar di parak rumah Buhan Pian Berataan ya. Mudah-mudahan sampai selamat dengan tujuan ya, sampai di tujuan dengan selamat. Kok belibet ya? Nah, hari ini kita juga hadirkan lagi informasi terkait yang mana ini di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ribuan hewan kurban guna mensukseskan ibadah kurban di tahun ini, pendengar ya. Dan hingga H-1 kemarin, ini menjelang Hari Raya Idul Adha, total ada sebanyak 1.253 ekor hewan yang terdiri dari 1.039 ekor sapi dan juga ada 214 kambing. Itu telah diperiksa ya. Nah, Kepala DKPP Tanah Bumbu melalui Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Wahyuni mengkonfirmasi bahwa seluruh hewan kurban yang diperiksa ini katanya alhamdulillah mendengar dalam kondisi yang sehat. Dan catatan khususnya itu seperti temuan hewan tidak sehat, alhamdulillah sama sekali tidak ada ya. Dan pemeriksaan kesehatan ini menyasar hewan kurban milik peternak lokal maupun juga sapi yang didatangkan dari luar daerah oleh pedagang musiman ya di wilayah Tanah Bumbu. Dan Wahyuni juga menjelaskan tujuan dari pemeriksaan adalah memastikan tentunya seluruh hewan sembelihan ini sesuai dengan syarat sah secara agama, sekaligus juga yang pastinya adalah menjamin daging yang dihasilkan itu bersifat asuh, aman, sehat, utuh, dan juga halal bagi Anda masyarakat.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal

Terima kasih pendengar Anda masih di FM 97,6 MHz di Pro1 Banjarmasin. Dan kali ini pemerintah Kota Banjarmasin pendengar juga mengajak Anda semua masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin untuk memeriahkan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan Wali Kota Banjarmasin. Dan agenda ini terpusat di Masjid Agung Miftahul Ihsan ya pendengar ya. Jadi disampaikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kota Banjarmasin Juli Khair yang mengatakan pelaksanaan sholat akan dimulai di jam 7 lewat 15 waktu Indonesia Tengah pada pagi hari ini ya. Nah, pelaksanaan lebih awal ini dilakukan karena agenda akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban pendengar. Dan khatibnya nanti di sana disampaikan oleh beliau diisi oleh Haji Saifuddin selaku Kepala Kemenag Kota Banjarmasin. Nah, sementara imam sholat nanti akan dipimpin oleh Ustadz Haji Ahmad Al-Hafiz yang dikenal sebagai Hafiz Al-Quran. Nah, sementara posisi Bilal ini dipercayakan kepada Putra Ramadan yang merupakan imam tetap Masjid Agung Miftahul Ihsan. Usai sholat juga

Dengar, nanti wali kota dijadwalkan menggelar ramah tamah dengan para jemaah, dan ini jadi ajang silaturahmi ya antara jemaah dan juga masyarakat yang hadir di sana. Informasi ini pendengar silahkan Anda langsung aja cek and recheck ya di rri.co.id. Dan nanti di jam 7 pagi insya Allah kita juga segera hadirkan berbagai laporan ya dari masjid-masjid di wilayah Kota Banjarmasin bersama dengan reporter RRI. Tetap bersama kami tentunya di FM 97,6 MHz, dan juga jangan lupa ya buat streaming di RRI Digital pendengar.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Ya pendengar, selamat pagi. Tentunya bagi Anda yang masih di Pro 1 Banjarmasin, terima kasih banyak ya di kata informasi dan juga inspirasi pagi hari ini. Segera kita dengarkan laporan langsung bersama dengan rekan-rekan reporter RRI. Pendengar, sebelum menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, yang pertama kita sudah terhubung dengan rekan Mada, ada Bang Yudi di sekitaran Masjid Nurul Huda pagi hari ini ya. Selamat pagi Bang Yudi, bagaimana informasi terkait dengan suasana di sana, silahkan laporan selengkapnya, Yudi.
2: Ya, assalamualaikum Mada dan juga pendengar. Saat ini saya berada di salah satu masjid di Kota Banjarmasin, tepatnya di Masjid Nurul Huda yang berlokasi di kawasan Simpang 4 Jalan Kilometer 6 Kota Banjarmasin. Dan pada hari ini umat Islam memperingati Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah dengan melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Dan pendengar, di Masjid Nurul Huda ini akan melaksanakan sholat Idul Adha pada pukul 7:30 WITA, dan khatib sekaligus imam di sini yakni Ustadz Ahmad Sahal dan juga Bilal Muhammad Rifki. Dan hingga saat ini suasana di sekitar masjid mulai dipadati para jemaah yang datang dari berbagai wilayah di sekitaran kilometer 6 yang mana mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan pendengar, adapun area parkir jemaah yang sholat di Masjid Nurul Huda ini disediakan di parkir yakni di Disney Car Trans Provinsi Kalimantan Selatan, di mana di sini terlihat dipenuhi oleh baik mobil pribadi ataupun juga kendaraan pribadi di sini. Dan di bahu jalan Ahmad Yani kilometer 6 sini terlihat juga baik pengendara roda 2 ataupun roda 4 terlihat sudah mulai memenuhi hingga bahu jalan. Selain itu juga ada para jemaah yang berangkat dari rumah yang tampak berjalan kaki dengan sini terlihat wajah yang penuh sukacita dalam suasana kegembiraan. Dan pendengar, di sini terlihat dari petugas dan panitia masjid dan juga petugas dari Dinas Perhubungan, kepolisian yang mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di kawasan Masjid Nurul Huda ini. Dan pendengar, dalam hal ini para jemaah diarahkan terlebih dahulu untuk memadati dalam masjid baik di lantai 1 ataupun juga lantai 2. Adapun di halaman masjid, panitia juga di sini terlihat menyediakan sap, yang mana jika sap di dalam penuh maka akan diarahkan di halaman masjid. Dan pendengar, sini terlihat juga hewan kurban yang disembelih di Masjid Nurul Huda ini. Dan pada tahun ini baik sapi maupun kambing dengan jumlah kurang lebih mencapai 10 ekor. Demikian pendengar dari Masjid Nurul Huda kilometer 6 Kota Banjarmasin, Rizky Wahyudi melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bang Yudi atas laporannya di Masjid Nurul Huda ya. Dan juga selamat kembali bertugas. Kalian mengucapkan selamat menunaikan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Tetap bersama kami pendengar, kita akan hadirkan juga informasi terkait dengan perakiraan cuaca setelah yang berikut ini. Tetap bersama di Pro 1 Banjarmasin.
3: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811-5111-410.
4: Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
5: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11-30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.

0: informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik pendengar, untuk kita melihat hari ini bagaimana pantauan sepanjang hari ya di edisi hari Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan prakirawan dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin. Sudah ada bersama Madah Mbak Rianita. Selamat pagi Mbak Rianita.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Rianita.
2: Iya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca Rabu 27 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan. Selanjutnya untuk perakiraan arah angin, bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan hujan ringan dan terdapat potensi hujan ringan hingga yang dapat disertai kilat petir dan kencang pada sore hingga malam hari, khususnya di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, serta Tabalong. Sedangkan untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, tanah laut, tanah bumbu, dan Kota Baru berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Arianita, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya. Selanjutnya kita juga akan dengarkan laporan dari reporter RRI di Masjid Ar-Raudah pendengar ya, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di sana. Selamat pagi Robi, bagaimana pantauan kondisi dan juga suasana di sekitaran Anda saat ini? Silakan informasi selengkapnya Robi.
5: Saat ini saya sedang berada di Masjid Ar-Raudah, Jalan Ratu Jaila, tepatnya di Kota Banjarmasin. Dan untuk pantauan pagi hari ini, sejak pukul 6 lebih 30 waktu Indonesia Tengah, jemaah Masjid Ar-Raudah sendiri sudah banyak yang berdatangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha tahun ini. Dan pantauan saat ini juga jemaah yang sudah masuk di masjid sendiri nampak di kawasan masjid sudah banyak, dan di luar masjid sendiri masyarakat yang memilih tempat untuk melaksanakan sholat juga sudah banyak, karena memang di kawasan Masjid Ar-Raudah sendiri bisa menampung ribuan jemaah. Dan hingga saat ini pun masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerah di kawasan Masjid Ar-Raudah juga masih banyak. Dan memang untuk hari ini pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri di Masjid Ar-Raudah nantinya akan dibimbing imam dan khatib dari Al-Ustaz Muhammad Ridho Safar. Dan sebagai informasi saja, untuk pelaksanaan Idul Adha di Masjid Ar-Raudah nantinya akan menyembelih hewan sapi sebanyak 11, dan untuk kambing sendiri ada 1. Dan itu nanti dibagikan kepada 1.000 jamaah yang ada di kawasan Masjid Ar-Raudah, Kota Banjarmasin. Dan untuk informasi saat ini juga, jamaah yang berdatangan juga sudah mencapai hampir lebih dari 1.000 jamaah sendiri untuk melaksanakan sholat Idul Adha di kawasan Masjid Ar-Raudah, Kota Banjarmasin. Dan kami juga mengimbau untuk masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin, terkhusus yang ada di kawasan Jalan Ratu Jaleha, yang ada di kawasan Masjid Ar-Raudah, Kota Banjarmasin sendiri, untuk pelaksanaan sholat akan dimulai pukul 7 lebih 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi masyarakat jemaah yang ada di kawasan Masjid Araudah masih untuk saat ini masih bisa datang di Masjid Araudah sendiri untuk melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari ini. Mungkin untuk laporan pantauan kawasan Masjid Araudah dan juga informasi pelaksanaan hewan kurban di Masjid Araudah dari Robi Angga melaporkan.
1: Terima kasih Robi Angga atas laporannya dan juga selamat kembali bertugas.
3: Banjarmasin pagi ini.
6: Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan sunnah. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban walau sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Dan kembali kita dengarkan laporan terakhir ini bersama dengan reporter RRI dari pantauan di Masjid Agung Miftahul Ihsan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Ada Lukman di sana. Selamat pagi Lukman, silakan laporan selengkapnya.
7: Baik, pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini saya berada di kawasan Masjid Agung Miftahul Ihsan, tepatnya di kawasan Ramayana, di mana pada pagi hari ini Masjid Agung Miftahul Ihsan menjadi lokasi pelaksanaan terpusat dari pemerintah Kota Banjarmasin, di mana pada pagi hari ini suasana juga sudah tampak ramai dan dipadati oleh jemaah yang berdatangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini yang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 7:15 WITA. Dan di sini juga dijadwalkan di mana Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad MHR dan juga Wakil Wali Kota Haji Ananda serta jajaran pemerintahan Kota Banjarmasin juga melangsungkan pelaksanaan sholat Idul Adha di lokasi ini, di mana yang pada pagi hari ini sholat tentunya akan dipimpin langsung oleh Ustadz Haji Ahmad Al-Hafiz, dan posisi Bilal juga akan dipimpin oleh Putra Ramadan yang merupakan Imam Tetap Masjid Agung Miftahul Ihsan. Dan nantinya usai sholat Idul Adha juga Wali Kota Banjarmasin dijadwalkan akan melakukan ramah tamah di bersama masyarakat yang melangsungkan sholat Idul Adha di sini. Dan informasi juga bahwa Masjid Agung Miftahul Ihsan sendiri merupakan salah satu masjid yang menerima bantuan sapi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang mana nantinya pada hari Kamis besok dijadwalkan akan dilakukan penyembelihan sapi bantuan dari Presiden RI. Dan selain itu informasi juga, selain Wali Kota juga ada jajaran Forkopimda dan juga seluruh jajaran dari pemerintah Kota Banjarmasin yang melangsungkan ibadah sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan kumandang takbir juga terus berlangsung di Masjid Agung Miftahul Ihsan pada pagi hari ini, kan sebentar lagi memang juga akan dilangsungkan sholat Idul Adha. Dan kondisi arus lalu lintas juga terpantau lancar, di mana juga para petugas dari kepolisian Satpol PP juga melakukan pengawasan di sekitar area Masjid Agung Miftahul Ihsan. Demikian laporan dari kawasan Masjid Agung Miftahul Ihsan pada pagi hari ini, tim melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporannya dari Lukman ya di sekitaran Masjid Agung Miftahul Ihsan pagi hari ini, dan selamat kembali bertugas. Baik pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi juga kita hadirkan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
4: Kanal informasi dan inspirasi satu.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Pangeran Kodok.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Banjarmasin pagi ini.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih ya setia bersama kami di Pro 1 Banjarmasin. Dan sesaat lagi pendengar, kita langsung akan segera bergabung menuju pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin bersama dengan reporter kita yang sudah terhubung di sana, ada Juma Muhammad. Silakan Bang Juma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dan dimanapun Anda berada. Kami hadir secara langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Pagi ini suasana di kawasan masjid tampak begitu khidmat dan juga penuh kebersamaan, dan juga ribuan jemaah sudah mulai memadati halaman masjid sejak selepas sholat subuh. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil terus menggema menambah waktu dan penghematan suasana hari raya Kurban tahun ini. Dan pendengar, saat ini jemaah juga telah berkumpul dari berbagai penjuru Kota Banjarmasin untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Cuaca pagi di sekitar kawasan masjid juga terpantau cerah dan mendukung jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, bertindak selaku imam sholat Idul Adha pagi ini adalah Al-Ustaz Haji Ahmad Sawlegi, dan untuk khatib nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ilham Humaydi dengan tema tentang meraih keberuntungan dengan memperkuat keimanan dan kesabaran. Dan pendengar, selain juga ribuan jemaah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin juga turut dihadiri oleh unsur dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin pada pagi hari ini. Dan apalagi pelaksanaan sholat Idul Adha akan dimulai, dan para pejabat dari unsur pemerintah provinsi Kalimantan Selatan juga telah mulai berdatangan, baik itu Gubernur Kalimantan Selatan Hasyim Muhyiddin dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Suryadi Sulaiman yang sudah mulai berada di kawasan halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Dan terdengar di kawasan ini juga turut dilakukan pengamanan oleh pihak sekolah masjid dan aparat dari kepolisian untuk berlangsungnya jalan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah, dan juga para relawan turut membantu jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan masjid ini untuk agar berlangsung hikmat dan juga penuh dengan keberkahan di pagi hari ini. Pendengar, sebagai informasi tambahan bahwa untuk pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Raya Sabilal Muhtadin akan dilakukan pada besok hari di Rumah Potong Hewan atau RPH Basuri yang nantinya akan dilaksanakan pada hari raya kedua atau besok hari di kawasan RPH Basuri. Dan ada sekitar puluhan hewan kurban yang nantinya akan disembelih di kawasan itu, namun untuk pembagian daging akan tetap dilaksanakan di kawasan atau di Masjid Raya Sabilal Muhtadin dengan penyediaan kupon hampir ribuan untuk nantinya. Dan saat ini terpantau Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin serta jajaran sudah memasuki area halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk mengikuti jalannya prosesi sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dari tempat ini para pejabat ataupun Gubernur Kalimantan Selatan serta jajaran telah melakukan sholat sunat yang nantinya akan langsung dilakukan untuk prosesi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan peringat untuk para jemaah, ini juga sudah mulai memadati halaman area masjid Sabilal Muhtadin untuk pertama kali mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha untuk pengamanan sendiri sebenarnya dilakukan secara intensif agar jalan prosesi pelaksanaan sholat itu ada masih tidak ada gangguan dan berlangsung secara aman. Termasuk juga untuk jemaah para perempuan yang ada di daerah yang berada di daerah masjid raya Masjid Nabi hingga kawasan jalan yang berada di teman. Namun untuk jemaah laki-laki tetap berada di kawasan depan jalan yang tetap berada depan jenis mahli jahe pacar jalan yang masuk. Dan mendengar ini sebentar lagi akan dilakukan prosesi pelaksanaan sholat itu ada 1447 hijriah yang nanti akan disusun oleh imam yang berjumlah sebagai imam yaitu Al-Ustaz Haji Ahmad Sawisi dan kemudian akan disusun itu ada yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ilham Rumahidi dengan mengusung tema dan kita disampaikan bahwa tema akan disusun pada kesejahteraan pagi hari itu di mana kita berjumlah tadi adalah tentang meraih keberuntungan dengan memperkuat keimanan dan kesadaran. Dan pendengar, saat ini untuk pelaksanaan sholat Idul Adha segera akan dimulai. Dan saat ini dari pihak panitia juga telah menyampaikan beberapa imbauan untuk sholat Idul Adha agar berlangsung hikmat dan kondisif. Tapi juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin masih mengikuti sholat Idul Adha di masjid raya Syarul Gadin agar seyogianya memperhatikan arahan dari
2: Syarul Gadin agar seyogianya memperhatikan arahan dari petugas agar tidak mengganggu jalannya arus lalu lintas di pagi hari ini. Dan juga dari pihak panitia juga telah menyampaikan beberapa ketentuan dalam sholat Idul Adha di pagi hari ini kepada
1: akan segera dimulai.
3: الصلاة عيسى الأوفى

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والذي قدر فهدى

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

0: menjalani kehidupan yang sangat sebentar ini, agar kita termasuk orang yang beruntung. Teladan yang patut kita ambil dari beliau ialah keteguhan iman serta kesabaran. Keimanan dan kesabaran inilah yang menjadikan seorang hamba mampu menerapkan nilai-nilai syariat Islam yang suci ini dalam sebuah kehidupan. Ayyuhal ibad, iman bukan hanya sekedar ucapan dan pengakuan semata, melainkan juga harus dibuktikan dengan sebuah perbuatan yang disertai dengan keikhlasan dan ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, salah satu sifat mulia yang nampak dalam diri orang yang beriman ialah mendengar dan menjawab segala seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta mematuhi segala perintahnya, yang mana semua itu ialah merupakan kunci utama untuk meraih sebuah keberuntungan yang hakiki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Artinya, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat," dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 51. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kesabaran ayyuhal ibad bukan hanya diperlukan dalam menjalani lika-liku kehidupan, akan tetapi kesabaran juga sangat berperan penting dalam menjalankan segala perintah Allah serta meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yulaqqaha illa as-sabirun." Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Qasas ayat 80. Maka di hari yang mulia ini, tidak ada amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah melainkan menyembelih hewan kurban bagi yang mampu, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, an ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihragid dam wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaj'u min Allah bi makanin qabla an yaj'a min al-ardi fatibu biha nafsa. Rawahu Tirmidzi. Ummul mu'minin Aisyah menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu
1: mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, mengabulkan segala hajat dunia wal akhirah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta keistiqamahan kepada kita semua dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan mampu meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan dan kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kita dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Dan juga tidak lupa pula kita doakan para jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah hajinya. Semoga mereka diberikan kesehatan, keafiatan, kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadahnya. Dan semoga mereka semua mendapatkan predikat haji yang mabrur. Seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pulang ke kampung halaman dalam keadaan selamat serta sehat afiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
0: Serta sehat afiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil allam. Wallahu subhanahu wa